0: siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan dimana dong. Pak, apa tunggu aja, Pak. Ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata.

6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: sekarang atau 50 tahun lagi ada satu hal yang tidak boleh pernah hilang dalam diri kita, yaitu semangat untuk tetap bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekeliling Anda dan untuk orang-orang yang Anda sayangi. Kami hadirkan pendengar rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

Selamat hari lahir untuk Anda yang merayakan hari lahirnya hari ini di tanggal 11 Agustus 2026. Berapa usia Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam berkah Tuhan begitu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti setiap orang yang merayakan hari lahirnya tidak lain dan tidak bukan harapannya adalah tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Modalnya hidup sebetulnya sehat tuh ya. Saya kasih hadiah deh untuk Anda yang sedang merayakan hari lahir hari ini berkaitan dengan satu informasi. Apalagi Anda yang ulang tahun hari ini dan berada di bermukim di wilayah Gede Bage. Karena Anda bisa ucapkan selamat tinggal macet untuk akses baru Riung Bandung Gede Bage yang akan segera dibuka. Jadi ada kabar baik pendengar yang datang dari ribuan warga yang kerap. Ini kabar baik untuk warga yang tiap hari ribuan warga kerap terjebak kemacetan di kawasan Bandung Timur, Jawa Barat. Masalah kemacetan menahun yang memang mengular di kawasan Riung Bandung dan Jalan Gede Bage Selatan ini dipastikan akan segera menemukan titik terang melalui rencana pembukaan akses jalan baru, pendengar. Kawasan Riung Bandung dan Jalan Gede Bage Selatan ini sejauh ini menjadi salah satu titik kemacetan paling krusial di Bandung Timur ya. Kesabaran orang Bandung Timur wilayah Riung Bandung Gede Bage itu kayak latihan sabar di dunia nyata lah ya. Jadi penumpukan kendaraan di area ini meningkat pesat dan menjadi keluhan harian warga dari tahun 2022 lalu, pendengar. Lonjakan volume kendaraan ini dipicu oleh beroperasinya Masjid Raya Al-Jabar yang resmi dibuka di awal Januari 2023, disusul dengan masifnya pembangunan pusat komersial serta pemukiman di kawasan Gede Bage. Nah, ketersediaan akses jalan yang terbatas ini tidak sebanding dengan arus mobilitas warga yang semakin hari semakin padat, pendengar, sehingga kawasan ini kerap sekali dilanda kemacetan parah, utamanya di jam-jam sibuk ya, jam berangkat dan pulang kerja dan masuk dan pulang sekolah gitu. Jadi solusi konkret pengurai kemacetan adalah pemerintah berencana untuk membuka jalan tembus yang menghubungkan kawasan Riung Bandung langsung ke Jalan Gede Bage Selatan. Dan langkah utama ini dari pembukaan rute ini adalah untuk membongkar pembatas berupa tembok, besi atau loneng bekas jembatan sungai Pajamsah di jalan Sasak Pajamsah yang selama ini menutup dan menghalangi akses kendaraan.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Pendengar, kewarga Kampung Pasar RT 02 RW 1 Desa Langonsari Kecamatan Pamengpek Kabupaten Bandung dikejutkan dengan penggerebekan sebuah gudang yang diduga menyimpan ribuan botol minuman keras. Penggerebekan dilakukan jajaran Polsek Pamengpek Polresta Bandung, pendengar, setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan keberadaan gudang penyimpanan miras di wilayah tersebut. Kapolsek Pamengpek Kompol Asep Dedi mengatakan informasi awal mengenai kebenaran gudang tersebut berasal dari luar wilayah. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan lokasi yang dimaksud. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan sekitar 7.000 botol miras dengan berbagai merek yang disimpan di dalam bangunan tersebut, pendengar. Dan keberadaan gudang tersebut selama ini tidak banyak diketahui warga, pasalnya bangunan ini diketahui menggunakan identitas sebagai bengkel las. Warga setempat bahkan mengira aktivitas di lokasi tersebut memang berkaitan dengan usaha bengkel las. Terlebih, menurut keterangan polisi, terdapat banner yang membuat bangunan tersebut tampak seperti tempat usaha bengkel las. Kondisi tersebut membuat warga sekitar terkejut ketika polisi melakukan penggerebekan, pendengar. Tidak hanya, dan warga juga tidak menyangka bangunan yang selama ini terlihat seperti bengkel las justru diduga digunakan untuk menyimpan ribuan botol miras.
1: Bandung pagi ini.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi yang dirangkum. Kami sampaikan informasi yang dirangkum tim reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam

0: Bandung pagi ini.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan sampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kenaikan harga. Biasanya kalau kenaikan harga ini yang menjadi polemik tersendiri, menjadi kendala gitu, terutama bagi ibu-ibu. Namun apakah benar? Kita akan langsung saja tanya pada berwenang dalam hal ini berkaitan dengan kenaikan harga komoditas di wilayah Kota Bandung sendiri menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi bukan hanya lebaran saja atau hari-hari besar saja, di hari jelang kemerdekaan Republik Indonesia, di peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia juga ini akan ada kenaikan harga begitu ya. Seperti apa warga masyarakat Kota Bandung harus mewaspadai kenaikan harga komoditas menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Pro 1 terhubung bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian, Maywan Kartiwa.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Maywan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
1: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, harga-harga nih. Tapi kalau misalnya kita kekhawatiran warga masyarakat berkaitan dengan kenaikan harga komoditas di jelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, apakah memang segenjleng itu begitu Pak Kabid, atau seperti apa nih kondisinya di lapangan?
2: Oke, terima kasih Teh atas waktunya. Pertama ini kita melakukan monitoring setiap hari, terakhir hari Kamis kami kemarin melaksanakan monitoring di beberapa pasar tradisional seperti Astana Anyar, Palasari, Kosambi, Sederhana, Kiara Condong, Ciol Gelis, dan Ujung Berung. Sebenarnya kalau harga beberapa komoditi itu relatif stabil lah, tetaplah istilahnya dibandingkan dengan minggu sebelumnya, dibandingkan tanggal 30 Juli ya. Yang pertama seperti beras masih tetap, baik medium maupun premium. Kemudian juga cabai rawit hijau tetap, cabai hijau keriting juga tetap, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daging sapi, minyak goreng itu masih relatif stabil lah harganya, tidak jauh berubah lah. Mm-hmm. Memang ada beberapa komoditi yang sedikit mengalami kenaikan, ada yang lumayan, ada yang nggak terlalu tinggi lah lonjakannya. Misalkan cabai rawit merah lah, cabai rawit merah, atau mungkin ibu-ibu nyebutnya sering menyebut cabai rawit domba ya. Nah ini agak kenaikan sedikit, sekitar 2000-an. Kemudian cabai merah keriting pun sama, sekitar 4000. Daging ayam naik sekitar 2000. Cuma yang kemarin yang agak tinggi itu cabai merah Tanjung, yang lumayan kenaikannya lah seperti itu, agak tinggi lah, di atas 10.000, di atas 10.000, tapi masih di bawah 20.000 seperti itu. Cuma kemarin ada juga yang mengalami penurunan Teh, yaitu telur ayam ini sedikit mengalami penurunan sekitar Rp1.000 seperti itu Teh. Jadi secara umum sih mungkin harganya masih relatif stabil. Kalau yang berfluktuasi sih memang di komoditi cabai ya, beberapa komoditi cabai lah seperti itu.
1: Artinya sebetulnya tidak ada hal yang harus dikhawatirkan oleh masyarakat begitu ya, berkaitan dengan kenaikan harga untuk beberapa komoditi yang ada di Kota Bandung sendiri, Pak Kabid.
2: Iya, sampai saat ini sih sebenarnya kalau terkait ketersediaannya pun insya Allah masih relatif aman dan tersedia lah, baik di toko di pasar tradisional maupun di toko retail pun masih tersedia lah seperti itu.
1: Berbicara tentang stok komoditi yang ada di Kota Bandung sendiri.
2: Iya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk warga Kota Bandung nggak usah terlalu khawatir terkait ketersediaannya, karena hasil pemantauan kami di lapangan bahwa komoditi-komoditi barang kebutuhan pokok ini masih tersedia lah, seperti itu. Tidak sampai terjadi kekosongan lah. Jadi tidak perlu khawatir lah, seperti itu.
1: Ya, jadi ada hal-hal yang memang jikapun memang ada kenaikan dan penurunan juga ini masih bisa terjangkau begitu Pak Kabid ya?
2: Ya, masih insya Allah mudah-mudahan terjangkau lah, meskipun memang fluktuasinya tadi ada yang saya sebutkan, tadi ada yang tidak terlalu tinggi, ada yang lumayan. Yang lumayan tadi kan seperti cabai merah Tanjung begitu.
1: Pelaksanaan operasi pasar murah ini menjadi solusikah untuk tetap memonitoring harga komoditas di pasaran?
2: Kalau operasi pasar sebenarnya itu nanti kalau kita lihat dulu komoditinya apakah memang terjadi kenaikannya secara terus menerus dan jangka waktu lama dan terlalu tinggi lah. Kemudian juga kita lihat juga apakah ada nggak komoditinya yang buat dilakukan operasi pasar seperti itu. Tapi mungkin rencana kita ke depan di triwulan 3 ini akan mengadakan bazar murah juga deh, bazar murah bazar utama. Iya, ya, betul.
1: Ini kapan dilaksanakan?
2: Mungkin nanti di awal September lah, begitu. Mungkin kita lagi menyusun dulu jadwal sama lokasinya teh.
1: Waduh, ini yang ditunggu. Ini termasuk ke rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Bandung kah?
2: Bisa dikatakan sudah demikian, Be. Karena rencana kan di bulan September.
1: Ya, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Bandung begitu. Ini menjadi pasar bazar murah, ini menjadi rangkaian acaranya begitu ya, Pak Kabid
2: ya? Ya betul, mungkin sebagai rangkaian lah, karena kita memang tidak pas bertepatan dengan AJKB, tapi kita di bulan September teh.
1: Pak Kabid, kalau kenaikan harga komoditas pasar ketika jelang hari-hari hari raya keagamaan begitu, hari-hari besar ini sudah lumrah, tapi kok sekarang ini hanya untuk antisipasi sajakah, hanya untuk mewaspadai sajakah, atau memang muncul kenaikan harga di beberapa tahun belakangan ini untuk peringatan hari ulang tahun, atau ini baru kali ini nih?
2: Sebenarnya ini sudah kita lakukan rutin deh setiap apa dalam satu tahun itu kita lakukan 4 kali setiap triwulan lah, di setiap triwulan itu kita laksanakan bazar murah utama ini. Selain untuk mengantisipasi kenaikan, juga kita dalam rangka membantu warga masyarakat untuk mendapatkan berbagai barang kebutuhan pokok itu dengan harga yang lebih terjangkau seperti itu teh. Mudah-mudahan ini dapat membantu warga masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah, dan terutama ini lebih mendekatkan ke warga masyarakat seperti itu teh.
1: Waduh, yang tentunya juga tidak perlu ada kekhawatiran sedikit pun untuk warga Kota Bandung, karena kalau berbicara tentang stok pangan, stok komoditas pasar ini cukup ya di Kota Bandung sendiri. Kenaikan harga juga tidak signifikan, ada mungkin beberapa yang memang dan tapi masih bisa terjangkau oleh masyarakat begitu Pak Kabid ya?
2: Iya, mudah-mudahan seperti itu teh. Sampai saat ini sih alhamdulillah masih ketersediaannya masih terjaga lah seperti itu.
1: Baik, terakhir mungkin ada pesan dan informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini Pak Kabid.
2: Kepada warga Kota Bandung bahwa tidak perlu khawatir terkait apa ketersediaan barang kebutuhan pokok. Insya Allah ketersediaan masih terjaga, masih banyak di apa, baik di pasar tradisional maupun di toko retail. Jadi tidak perlu apa istilahnya panik buying lah, cukup berbelanja sesuai dengan kebutuhan saja seperti itu.
1: Baik, Pak Kabid hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, dan mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol lagi berkaitan dengan bazar murah utama yang akan berlangsung bulan September ya. Ini tinggal menghitung minggu ya. Biasanya Pak Kabid ya.
2: Ya, ya mungkin biasanya kita laksanakan 10 hari lah deh.
1: Baik. Ya. Pak Kabit, hatur nuhun, selamat kembali beraktivitas, sehat selalu dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian, Maywan Kartiwa.
0: Bandung pagi ini.

0: nih ya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Lintas Informasi.
1: Sekarang kami hadirkan Lintas Informasi untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2020.

dari potensi gangguan kriminalitas khususnya kejahatan jalanan. Tugas gabungan ini terdiri dari sekitar 350 personil yang merupakan kolaborasi antara pihak kepolisian, Polresta Bandung, TNI Kodim 0624 Kabupaten Bandung,

Informasi selanjutnya, kepolisian Resort Kota Polresta Bandung menindak tegas aksi premanisme dan kejahatan jalanan di wilayah hukum. Dalam operasi penertiban tersebut, Polresta Bandung berhasil mengamankan sebanyak 531 orang yang diduga terlibat berbagai tindakan premanisme. Penindakan masif ini dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung selama kurun waktu Juni hingga Juli 2026. Langkah tegas ini diambil oleh kepolisian karena berbagai tindakan aksi premanisme, termasuk

0: informasi terakhir. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merancang kebijakan baru yang cukup unik untuk menindak pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu melalui aturan baru ini nantinya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyediakan knalpot standar di pos-pos polisi sebagai unit pengganti bagi kendaraan yang terjaring razia. Terkait mekanisme penggantian knalpot dilakukan secara langsung di pos lalu lintas tempat razia berlangsung. Knalpot bising milik pelanggar akan langsung dilepas dan diganti di tempat dengan knalpot standar dari Pemprov Jabar sebelum pengendara diizinkan membawa pulang kendaraannya.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di cuaca yang memang kondisinya sedang terik-teriknya, begitu berbagai macam hal bisa terjadi, termasuk juga kebakaran di beberapa wilayah terjadi di sekitar Bandung Raya, termasuk juga di wilayah Kota Cimahi. Beberapa kejadian berkaitan dengan musim kemarau, ada beberapa kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Cimahi. Kalau berbicara tentang kemarau dan ancaman kebakaran lahan di Cimahi, bagaimana mengantisipasinya? Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sat Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Aep, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Kabar baik Pak Aep pagi hari ini?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Luar biasa.
2: Di sela-sela kita siaga satu nih.
1: Siaga satu ya. Bagaimana kondisi beberapa kejadian kebakaran terjadi di wilayah Kota Cimahi beberapa waktu kebelakang ini ya, Pak Aep ya?
2: Ya, untuk di hari Sabtu telah terjadi ini kebakaran di PT Tribus. Itu kelalaian ya, diakibatkan dari kelalaian. Jadi kronologis yang pegawai membakar sampah lalu ditinggalkan untuk mengambil sampah yang lainnya. Ketika kembali, karena posisi kemarau, posisi angin besar, jadi terjadilah perambatan ke tanaman, ke pepohonan, Bu. Dan alhamdulillah masih bisa tertangani walaupun ada luasan lahan yang terbakar, Bu. Seperti itu.
1: Ya, tentunya ada hal yang harus ada edukasi yang harus diberikan kepada masyarakat supaya tidak sekenanya sembarangan boleh dikatakan untuk melakukan aksi bakar-bakaran, walaupun istilah katanya hanya bakar sampah dan hal sebagainya begitu ya. Ini ya, apa sebetulnya yang seberapa banyak kejadian kebakaran lahan utamanya di Cimahi terjadi dan di musim kemarau ini? Kejadian terakhir ini kemarin hari Sabtu begitu, di waktu-waktu sebelumnya apakah memang ini ada juga terjadi kebakaran lahan begitu Pak Aep?
2: Ya, waktu sebelumnya kita ada juga di wilayah Citerep, di wilayah Lui Gajah. Nah, besoknya di hari Minggu kita telah terjadi 3 kali kebakaran, Bu. Yang satu di utama itu dari pembakaran ban, posisi ada kandang ayam. Nah, posisinya dekat dengan rumah, nggak, pada akhirnya merembet ke rumah, Bu. Nah, selanjutnya di lahan kosong yang malamnya itu ada di Melong. Itu terjadi di lantai 3, cuman posisi untuk didukanya belum kita ketahui, Bu, dari mana-mananya.
1: Iya, kalau berbicara tentang kebakaran lahan sendiri, apakah ini memang murni karena kebanyakan terjadi kelalaian warga setempat bakar-bakaran kemudian dibiarkan atau seperti apa begitu, Pak Aep?
2: Ya, seperti itu. Makanya kita untuk saat ini kita akan bikin edaran terkait pelarangan untuk pembakaran sampah ataupun yang lainnya, karena posisi kemarau ini cuaca panas, angin besar akan menyebabkan terjadinya perambatan lebih cepat. Seperti itu, Bu.
1: Kalau bicara wilayah di Kota Cimahi sendiri, wilayah mana saja nih yang rawan terjadi kebakaran lahan yang memang cukup luas, Pak Aep?
2: Ya, kalau untuk di selatan ya posisi pabrik juga, Bu, ada beberapa yang kemarin pabrik plastik bakaran juga, itu dari proses produksi, lahan juga ada. Jadi komplek kalau Cimahi itu, Bu, pemukiman padat juga ada.
1: Jika memang terjadi kebakaran lahan begitu, seberapa cepat api bisa dipadamkan di saat terjadi kebakaran lahan begitu, Pak Aep?
2: Ya, Kalau untuk seberapa cepat tergantung posisi, Bu. Kalau posisi unit bisa nyampe ke lokasi, ya bisa lebih cepat. 1 jam bisa beres. Tapi ketika lokasinya tidak terjangkau oleh unit, apalagi terjadi di lahan gambut seperti apa di Cimahi. Jadi ada penumpukan sampah yang sudah lama tertimbun, terus ada pembakaran di atas, nah apinya itu ke bawah, Bu. Jadi tidak hanya di Kalimantan saja yang terjadi seperti itu, Bu. Kemarin juga di Kelurahan Cimahi, kita udah padamin di atas, tapi begitu ditinggalkan, nyala lagi, karena apinya ada di bawah, Bu. Tumpukan sampahnya udah hampir 1 meter ke bawah, Bu.
1: Baik. Apa kendala yang dirasa oleh damkar ketika memadamkan kebakaran lahan, Pak Aep?
2: Kendalanya ya dari unit, Bu. Prasarananya termasuk personil kita terbatas. Satu piketan itu hanya 15 orang. Itu juga dibagi dua, ada di pos 6 orang di posisi di mako sebagian.
1: Oh, artinya juga ini yang menjadi kendala tersendiri. Pusat atau mungkin titik air, titik untuk memadamkan api sendiri terkendalakah?
2: Ya. Nah, kemarin saya coba untuk memetakan terkait sumber air, ada beberapa. Namun kondisinya juga sama, sudah mulai berkurang, termasuk PDAM yang kabupaten kita berkunjung ke sana untuk minta bantuan. Kalau untuk di selatan ada PT Enggal, dan kita juga berkunjung ke beberapa kolam renang. Apabila ada terjadi kebakaran di sekitaran situ, kita untuk bisa memanfaatkan seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak Aep, bagaimana masyarakat harus bertindak ketika memang menemukan titik api? Kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga ketika terjadi kebakaran lahan?
2: Ya, yang pertama, ketika ada kejadian kebakaran ataupun bakar-bakar, cepatlah untuk beredukasi kepada yang membakar sampahnya itu. Jangan sampai membesar, jadi saling mengingatkanlah. Karena ketika ada kebakaran, damkar itu orang ketiga, Bu. Yang pertama itu yang di lokasi, yang kedua mungkin tetangga sekitar, lingkungan sekitar. Nah, sambil menunggu damkar datang, ya orang-orang terdekat dulu yang harus bisa memadamkan api, seperti itu, Bu.
1: Baik, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat ketika memang terjadi kebakaran lahan, Pak Aep?
2: Ya tadilah, jangan bakar-bakar lahan, sampah di lahan ataupun di pinggir rumah, karena posisi angin besar, Bu. Cuaca juga panas, itu yang menyebabkan percepatan perambatan api.
1: Baik, kemudian bagaimana strategi damkar Kota Cimahi untuk mengantisipasi lonjakan kebakaran selama musim kemarau ini, Pak Aep?
2: Ya, kita tetap siaga 24 jam, karena dikhawatirkan yang namanya musibah itu tidak tahu, Bu, kapan akan terjadinya. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Pak Aep, hatur nuhun pisan untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan masyarakat juga sadar betul dengan kondisi dan situasi saat ini yang memang cuacanya panas terik begitu, ya, kemarau ya, tinggi begitu, untuk tidak melakukan hal-hal yang berakibat atau berdampak justru merugikan warga masyarakat. Lingkungan ya. Warga masyarakat dan diri sendiri begitu. Hatur nuhun Pak Aep, sehat selalu.
2: Siap. Amin.
1: Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Ya, terima kasih, Bu.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana.
0: Bandung pagi ini.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, yo, bertemu kembali bersama Mamang Warta, yo. Beredar unggahan di media sosial, channel pendengar, yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak bagi pejalan kaki. Waduh, cuman jalan kaki doang dikenakan pajak, ampun dah. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa masyarakat nantinya akan dikenakan pajak meskipun hanya ngalengkah alias berjalan kaki, repot. Faktanya setelah Mamang cari, ternyata itu terbukti bohong alias hoax alias tidak betul. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan maupun peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur pemungutan pajak bagi pejalan kaki. Ya iya tuh, masa dipungut biaya pajak jalan kaki doang? Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang tidak didukung oleh pengumuman resmi dari pemerintah. Isu tersebut Mamang pastikan adalah hoax melalui hasil pemeriksaan fakta, dan sampai sekarang Kementerian Perhubungan tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Repot banget mau jalan kaki dikasih pajak. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa? Dan juga bagaimana pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
1: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, kedepannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka. Kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung di-press secara

0: sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan, Kang. Terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sari Mukti ke Lurangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sari Mukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Lurangka ini. Sari Mukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.
1: Bandung pagi ini.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojong Loa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Terkait sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, "Pak, itu katanya sekolah digembok." Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, "Nih ada kejadian seperti ini." "Ya udah, di PJJ-kan aja gitu kan." Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka Pak gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga, dari distrik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu Pak.
2: Bandung pagi ini.

0: Baksonya mas.
1: Ada nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Berisik banget sih di luar.
6: Kok berisik? Seru tahu.
5: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
6: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
5: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
6: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
5: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
6: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
5: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
7: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar, setelah tadi mungkin bersama Teh Widi, sekarang siang ini bareng Alan Albana. Dimana di Bandung siang ini kita masuk di edisi literasi digital. Kita mengangkat topik mengenai buku dan gawai bersaing atau berdampingan dalam membangun literasi digital anak. Seperti apa dan juga bagaimana, Anda pun juga nanti bisa juga berinteraksi bersama kami pendengar. Tinggal di WhatsApp saja di 0811-220-9760 atau Anda bisa telepon juga ke kami ya di 0227278978. Dan juga Alan gak sendiri, di studio ini sudah hadir ada Teh Intan Fajar Utami, relawan literasi masyarakat 2026 Lokus KBB, co-founder Taman Baca Sani. Selamat siang Teh Intan.
2: Halo, selamat siang Kak Alan.
1: Baik, Teh Intan, ini kalau berbicara buku dan gawai ya, kalau dilihat anak-anak sekarang lebih senang mana?
2: Lebih senang tergantung ya.
1: Lebih senang tergantung. Tergantung apa?
2: Kalau saya lihat sih ya, mungkin sekarang banyak yang bilang, oh anak sekarang mah senangnya main gadget gitu. Tapi mungkin ada yang salah dari bagaimana cara kita mengenalkan buku. Kok bisa anak itu lebih tertarik sama gadget daripada sama buku gitu ya. Padahal seharusnya gadget itu ya kita gunakan secara bijak. Bukan berarti gadget sama buku itu harus berlawanan ya Kak Alan. Cuman bagaimana penggunaan teknologi saat ini itu harusnya bisa membuat pengalaman membaca atau pengalaman literasi anak yang lebih kaya seperti
1: ya, ini ya. Jadi kadang dituntut anak itu selalu harus baca buku, tapi orang tuanya lebih seneng pegang handphone.
2: Nah iya benar sih Kalan, benar.
1: Pokoknya tergantung ya. Anak itu tergantung orang tuanya berarti. Oke. Kemudian juga Tainan, kalau misalkan berbicara mengenai gawai ya, literasi anak ini sebenarnya kalau kita melihat ya, apakah dengan fenomena ramainya gawai, kemudian ini jadi cita-cita orang tua gitu ya, anaknya lebih senang membaca buku, tapi fenomenanya kan terbalik. Ini bagaimana antara menyandingkan si fenomena gawai itu, karena mau gak mau kan anak juga lihat gitu di sekolah ya, teman-temannya pada main handphone gitu, kemudian bisa katakanlah seimbang gitu antara buku gitu ya, literasinya dengan gawai ini.
2: Iya, ini paling saya mau buka dengan sedikit cerita mungkin ya Kak Alan ya.
1: Boleh, gimana?
2: Jadi di taman baca kami itu ada banyak anak-anak yang berkunjung, kebanyakan tuh kelas usia anak SD lah gitu. Nah, jadi ada beberapa anak tuh yang udah biasa rajin datang ke taman baca. Cuman suatu hari mereka itu sekitar kelas 4, kelas 5 SD, mereka bawa botol aqua. Nah, terus kita tanya kan itu apa? Di dalam botolnya tuh ada sesuatu gitu. Terus ternyata mereka bawa ular. Bawa ular di dalam botol aqua.
1: Itu nangkepin ular di mana? Iya,
2: emang kadang-kadang suka ajaib ya kelakuannya anak-anak itu. Seru, banyak cerita-cerita seru. Nah, terus kami pastikan dulu kan itu ularnya apakah berbisa atau berbahaya atau gimana. Nah, lalu setelah kami pastikan ternyata mereka dapat ularnya itu dari tukang bengkel, katanya enggak tahu, random ya. Mereka dapat pokoknya itu ya, mereka dapat ular dan ularnya tidak berbahaya ternyata. Nah, yang menarik adalah mereka tanya, "Bu, saya dipanggilnya Bu Ibu Tami ya kalau di taman baca, Bu Tami, kalau ini tuh jenis ular apa ya?" katanya gitu. Terus akhirnya kami coba cari buku tentang ular di taman baca. Nah, tapi sayangnya kami gak punya tuh buku yang spesifik tentang ular. Adanya ensiklopedia yang umum. Lalu ensiklopedia yang kami punya juga itu buku impor. Jadi adanya ular kobra, ular derik gitu. Kalau ular sawah mah gak ada. Jadi akhirnya
1: tidak lokal gitu.
2: Iya, tidak melokal gitu. Jadi akhirnya karena resource-nya tidak ada, sedangkan anak-anak itu pengen tahu ini jenis ular apa ya, akhirnya yang kami lakukan adalah kami pakai Google Lens. Jadi Google Lens itu mungkin tidak semua orang familiar dengan Google Lens. Betul. Ya, di handphone kita itu ada namanya lens atau lensa, dimana kita bisa foto tuh itu ular jenis apa, terus nanti dicari di Google seperti itu. Nah, jadi dari cerita ini maksud saya adalah poinnya buku dan gawai itu tidak saling meniadakan kok gitu, tidak saling bertentangan. Bisa kok kita gunakan gawai itu sesuai dengan keperluan anak-anak pada saat itu tuh maunya apa gitu. Misalkan anak-anak saat itu butuhnya untuk dipuaskan rasa ingin tahunya, ya udah akhirnya kita pakai gawai saat itu gitu. Jadi gawai itu tidak selalu negatif gitu kan.
1: Iya artinya kan kalau sekarang tuh udah jangan main handphone, iya jangan main handphone juga apa dulu gitu berarti ya. Artinya bahwa ketika ada sebuah buku yang tidak bisa menjawab rasa penasaran dan juga kita tidak bisa memfasilitasi rasa penasaran atau pertanyaan anak, justru disitulah teknologi digunakan gitu ya.
2: Iya betul seperti itu.
1: Oke, menarik. Ini sebetulnya kalau kita melihat ya fenomenanya, seberapa besar sih pengaruh anak-anak ini ya dari penggunaan gawai ya, terutama juga terhadap minat baca. Ada gak sih korelasinya kalau yang setiap main gawai itu jadi malas baca gitu?
2: Oke, jadi sebetulnya membaca itu sama seperti naik sepeda. Nah, jadi sama-sama kita harus belajar dan membiasakan diri gitu. Jadi anak itu tidak otomatis bisa baca, bisa menyukai membaca buku gitu, enggak. Tapi harus kita biasakan. Nah, masalahnya bagaimana cara membiasakannya? Harusnya orang tua itu memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan untuk anaknya, sehingga anak itu mengasosiasikan membaca dengan kegiatan hiburan gitu. Jadi ternyata baca itu seru. Sedangkan kalau sekarang mungkin kebanyakan anak-anak itu disuruh baca hanya untuk pelajaran aja gitu. Jadi mereka kesannya baca itu capek, enggak seru. Ini mah harus baca textbook, misalkan baca buku pelajaran aja gitu. Padahal kegiatan membaca itu harusnya jadi kegiatan yang menyenangkan buat anak gitu.
1: Oke. Ini gimana cara akhirnya membuat membaca itu menjadi hal yang menyenangkan, Teh?
2: Oke, jadi banyak caranya sebetulnya ya. Yang paling mudah, yang paling sederhana, kalau misalkan kita bilang kita sibuk gitu ya, orang tua zaman sekarang banyak kegiatan lah di kantor segala macam. Sebetulnya dengan cara setiap malam membacakan buku ke anak 10 menit atau 15 menit aja, itu udah cukup sebetulnya. Karena yang dilihat sama anak tuh, yang dirasakan sama anak itu adalah ketika dia bonding sama orang tuanya gitu. Jadi nggak perlu dan baca itu cukup baca aja, baca. Nggak perlu ditanya-tanya, dites anaknya. Jadi apa menurut kamu pesan moralnya gitu? Nggak perlu sebenarnya kayak gitu, nggak perlu. Jadi kita tinggal duduk bareng sama anak, baca buku berdua, dan anak akan mengingat itu sebagai pengalaman yang menyenangkan gitu.
1: Ini kunciannya gitu ya?
2: Iya, gampang kan sebenarnya, Kak.
1: Oke. Ini kalau menurut Kak Enun ya, pengalaman di taman baca, apa sih yang akhirnya membuat anak-anak itu berubah gitu kebiasaannya? Jadi yang mungkin tadinya nggak tahu itu bau ular, akhirnya baca itu ternyata ada informasi itu, kemudian mereka tertarik lagi mau mengenal itu apa dan gimana.
2: Ya, jadi sebetulnya kita itu awalnya juga sepi, Kak, taman baca. Karena mungkin anak-anak juga kurang familiar ya taman baca itu apa. Gitu. Jadi ada anak-anak yang lewat terus kita panggil-panggilin, ayo sini baca, main. Terus mereka kayak bingung, gratis kok, gratis gitu. Pas kita bilang kayak gitu, mereka langsung pada datang gitu kan.
1: Takut juga mereka suruh bayar ya.
2: Iya. Terus juga ada mainan-mainan dan lain sebagainya. Nah, cara kita mengenalkan buku adalah dengan minat anak. Jadi misalkan ada anak yang sukanya sepak bola, kita cari yuk buku tentang sepak bola, atau misalkan siapa pemain favorit kamu gitu. Jadi kita ajak ngobrol gitu. Jadi masuknya dengan interest mereka. Ada anak yang sukanya cerita horor misalkan, aku mah sukanya cerita hantu. Nah, ada tuh di taman baca kita buku cerita hantu. Terus ada anak yang suka, waktu itu ada yang suka pesawat. Nah, kita cari tuh buku tentang pesawat, ensiklopedia tentang pesawat. Enggak harus ensiklopedia, buku cerita juga ya, yang lucu-lucu gitu ceritanya, yang ada pesawatnya atau tokohnya pesawat gitu. Nah, mereka mulai tertarik di situ, Kak. Jadi enggak kita sodorkan buku ini baca nih seru-seru-seru ya, buat mereka mah enggak seru, dan enggak sesuai sama interest mereka gitu ya. Aduh, Sundanya keluar, dan enggak sesuai sama interest mereka.
1: Enggak apa-apa.
2: Gitu, Kak.
1: Oke, artinya memasuki dulu dunia anaknya dulu gitu ya, baru mereka interest mereka tertarik. Yeah. Kayak yang paling akhirnya membuat mereka tertarik, kan tadi ngobrol, iya itu aku suka, yang membuat mereka mau kembali lagi apa?
2: Nah, jadi kalau di Taman Baca kami itu, kami sediakan mainan-mainan edukasi. Jadi ada balok, ada egrang di Taman Baca kita, ada mainan kayak ludo, ular tangga, kayak gitu-gitu, dan mainan-mainan lainnya. Jadi intinya untuk menarik mereka ke Taman Baca awalnya dengan mainan dulu gitu. Terus setelah nanti main, lama-lama mereka kan akan terpapar dengan buku. Terus kadang kita juga mengadakan setiap seminggu sekali, setiap hari Selasa itu kita mengadakan membaca buku bareng gitu. Jadi kita pilih satu buku, terus kita bacakan untuk anak-anak, terus nanti anak-anak berkegiatan membuat prakarya dari buku yang kita bacakan, kayak gitu. Jadi memang sedikit demi sedikit, dan kerja jangka panjang ya Kak, gak bisa dilihat PR, langsung hasilnya sekarang gitu. Sekarang anaknya datang, terus minggu depan oh dia udah suka baca. Memang tidak seperti itu sih Kak, cuman ya memang perlu paparan yang terus menerus kayak gitu.
1: Oke, ini total berarti di Taman Baca San ini udah berapa banyak anak yang sering datang?
2: Udah berapa banyak ya? Kalau harian mungkin bisa sekitar, karena kita kan Taman Bacanya kecil ya Kak, jadi paling

0: Kita buka lagi di hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang gitu. Di hari Minggu juga kita libur. Jadi kita sengaja memang ngambil waktu jam anak-anak pulang sekolah gitu, Kak.
1: Iya, yeah, jadi mereka udah tahu ya janjian gitu kesini.
0: Iya, banyak yang kayak gitu. Terus ngajak teman-temannya biasanya kayak gitu.
1: Nyamper gitu ya.
0: Iya, kayak gitu.
1: Oke, okay, lucu juga. Untuk Anda juga pendengar, boleh Anda bisa bertanya, bisa WhatsAppkan juga ke kami di 0811-220-9760 atau Anda bisa telepon juga ke kami di 0227278978 di Bandung Siang ini edisi Literasi Digital. Kita masih akan membahas itu. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

107,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini ya, di Literasi Digital. Kita sedang mengangkat topik buku dan gawai bersaing atau berdampingan dalam membangun literasi digital anak. Dan tentunya juga kita masih ngobrol juga pendengar bersama relawan literasi masyarakat 2026 Lokus KBB, co-founder Taman Baca Sani ya. Ada Taya Intan, Fajar Utami. Biasanya panggilnya siapa sih?

0: tatami.
1: Sebetulnya. Tatami ya. Oke, tatami ada yang sudah WhatsApp juga di WhatsApp kami masuk. Ada Teh Dini di Cicalengka. Kakak salam kenal. Kalau buku yang cocok untuk anak usia 2 tahun apa ya? Terus cara melatih fokusnya gimana? Soalnya anak aku tuh kadang gak bisa fokus lama. Gimana Teh?
0: Oke, pertama anaknya usia 2 tahun ya. Jadi memang ekspektasi kita tidak perlu anak harus bisa fokus lama gitu. Ya memang sesuai dengan usianya. Kalau di usia 2 tahun itu mungkin sekitar 2 menit, 3 menit fokus di buku juga itu udah cukup gitu. Jadi gak usah dibacakan. Misalkan kita harus beres baca satu buku nih dari awal, cover to cover gitu, dari awal sampai akhir. Gak seperti itu. Yang penting baca. Terus kalau misalkan anaknya udah gak mau, atau misalkan kadang belum beres nih baca yang satu, terus anaknya minta untuk balik halaman, gak apa-apa. Atau misalkan anaknya terus di satu halaman itu doang, terus minta nanya-nanya gambarnya atau apa kayak gitu ya, itu juga gak apa-apa. Terus buku yang menarik untuk anak umur 2 tahun kayak gimana? Pertama mungkin yang board book, karena board book itu buku yang tebel, itu buku yang keras, yang dari kardus gitu ya. Karena sesuai dengan motorik halusnya bisa jadi belum atau masih berkembang seperti itu. Jadi supaya enggak gampang sobek ya bukunya, yang board book. Lalu biasanya anak-anak tuh suka yang ada namanya lift the flap Kak. Jadi bisa dibuka atau bisa di ada yang sound book, bisa dipencet-pencet, atau ada yang ada teksturnya gitu. Jadi bukunya tuh lebih interaktif buat anak-anak kayak gitu. Terus balik lagi, interest anaknya apa. Dulu saya juga pernah ada yang tanya, anaknya umur 3 tahun apa 2 tahun gitu sukanya es krim. Nah jadi beli buku yang tokohnya rebutan es krim. Nah kayak gitu itu anaknya suka banget. Kadang kita itu beli buku karena orang tuanya yang suka, ya ini kayaknya bagus. Atau kadang ih ini lumayan nih harga, misalkan 100.000 isinya 5 cerita, oh bisa kepake lama gitu. Padahal sebenarnya anak mah nggak tertarik gitu. Jadi balik lagi, karena bukunya buat anak ya, anaknya tertariknya di apa gitu, anaknya tertariknya di mana gitu. Atau misalkan hewan-hewan biasanya anak usia segitu.
1: Gitu, jadi sesuaikan dengan minat anaknya dulu gitu ya, dengan dunianya anak. Ada Kak Aryan di Arcamani. Kak, kenapa sih kalau baca buku tuh pasti aja ngantuk, beda sama kita baca handphone. Menenangkan, ada efek obat tidur.
0: Gimana? Mungkin belum ketemu buku yang tepat aja kali Kak.
1: Itu dia.
0: Nah, baca buku misalkan buku apa ya? Buku tuh kadang kan enggak dari sejak halaman awal udah ada konfliknya ya. Pasti ada pengenalan tokohnya dulu dan lain sebagainya. Beda sama YouTube, atau beda sama apa yang namanya caption di Instagram ya, emang pendek gitu. Tapi kalau buku kan kita butuh build up gitu. Jadi memang ya kadang kita belum nemu aja buku yang tepat gitu, makanya jadinya ngantuk.
1: Gitu. Karena kalau bukunya sesuai minat kita malah melek gitu ya.
0: Iya,
1: pengen
0: gitu.
1: Tahu lebih banyak. Ada juga Anin. Kak, wajar gak sih kalau tiap baca buku yang dicarinya komik, karena gak terlalu suka buku-buku yang banyak tulisannya kayak pelajaran. Pengen apa? Pengen dibilang kutu buku tapi yang dibacanya komik, yang dibawa dan dibacanya komik gitu.
0: Baca komik itu gak apa-apa banget loh. Gak apa-apa. Kalau saya dulu kan suka nonton Doraemon ya, mungkin siapa yang gak suka nonton Doraemon. Kalau yang seumur saya itu kan Nobita-nya suka dimarahin sama ibunya gara-gara baca komik terus ya. Padahal baca komik itu gak apa-apa loh. Komik itu juga sastra anak. Nah ini juga jadi
1: edukasi,
0: jadi perdebatan sebenarnya ya di antara akademisi sastra anak itu, yang saya tahu apakah komik itu termasuk sastra anak atau tidak gitu. Nah tapi intinya baca komik itu juga membaca. Jadi nggak harus kayak aku harus baca sesuatu yang bermanfaat untuk hidup aku nih, misalkan buku self development gitu ya, buku pelajaran, buku apa. Enggak kok, kalau kamu mau baca ya baca aja. Gitu. Nanti pada akhirnya kamu akan terbiasa membaca, dan bacaan kamu akan jadi makin tambah berat juga seiring dengan kamu suka membaca. Gitu.
1: Udah tiba-tiba mulai baca filsafat gitu. Oke, ada Bu Lilis di Cimahi. Kak, kalau kegiatan-kegiatan kakak di taman baca, kalau aku mau nyumbang buku-buku bekas bisa, kemudian kemana?
0: Boleh banget Bu Lili, silakan dikunjungi aja, ada di Google Maps namanya Taman Baca Shani di daerah Geger Kalong KPAD, atau di Instagram juga kita ada Taman Baca Shani SHANI. Jadi boleh datang aja kalau misalkan mau menyumbang buku bekas, sangat kami terima. Datang aja sekalian main.
1: Ada kategori khusus gak sih kalau misalkan di Taman Baca Shani?
0: Kalau Taman Baca kita menerimanya khusus buku anak-anak non pelajaran.
1: Oh, non pelajaran.
0: Itu. Jadi kalau buku untuk dewasa, novel dewasa mungkin sebenarnya kita belum menerima dulu karena memang Taman Baca kita untuk anak-anak aja.
1: Oke, itu kategorinya. Kalau ada buku-buku anak Anda dan anak Anda sudah pada dewasa. Itu ya bisa ya kalau tidak kepake. Terus juga untuk Anda pendengar, Anda boleh bertanya ke kami di 0811-220-9760 ya. Kalau kemudian kita melihat juga sebetulnya kalau buku dan gawai dipadukan, apakah pola kegiatan atau metode yang dilakukan di Taman Baca Shani seperti apa teh? Selain tadi lihat ular pakai Google Lens gitu.
0: Iya, sebetulnya kita belum banyak menggabungkan buku teks dengan digital ya kak. Cuman ini jadinya spoiler tapi gak apa-apa ya. Kami ada rencana untuk mungkin beberapa bulan ke depan itu ada acara kayak nonton bareng, nonton bareng film pendek. Film pendek anak-anak, nanti anak-anak setelah itu diajak diskusi bagaimana filmnya gitu, apa yang kamu suka, bagaimana alur ceritanya dan lain sebagainya gitu. Filmnya pendeknya 10-15 menit. Nah sebetulnya kan itu juga merupakan literasi ya kak. Literasi itu kan bagaimana anak itu bisa menyerap informasi termasuk dari film gitu. Jadi itu mungkin salah satunya rencana kita ke depan gitu. Kalau untuk saat ini memang belum ada.
1: Kalau biasanya sehari-hari kegiatannya apa aja di Taman Baca Shani?
0: Jadi kami punya sejauh ini ada 4 program. Yang pertama adalah Gembira, Gerakan Membaca dan Bermain Ceria. Itu membacakan buku, membacakan nyaring kita istilahnya, lalu membuat prakarya yang sesuai dengan buku tersebut gitu. Lalu kita juga ada klub buku anak TTS atau teman-teman Shani. Nah itu untuk anak-anak yang usia SD besar lah. Jadi nanti mereka yang sudah baca terus berbagi bahan bacaannya di sana. Terus ada Celoteh, cerita literasi teteh-teteh.
1: Jadi
0: nah, itu klub buku, semacam klub buku tapi untuk dewasa. Tapi akang-akang belum bisa ikutan ya karena hanya untuk teteh-teteh aja.
1: Teteh celoteh, ini celakang.
0: Celakang. Gitu. Terus satu lagi kita ada mini gembira. Mini gembira itu mirip sama gembira tapi yang mingguan gitu. Kalau gembira kita adanya bulanan.
1: Itu,
0: yang gembira itu kita biasanya ngundang jadi namanya Gembira with Expert. Jadi kita mengundang expert. Kemarin kita terakhir kita mengundang dokter. Terus sebelumnya kita mengundang teknisi pesawat terbang gitu. Jadi anak-anak bisa belajar tentang kesehatan, tentang pesawat terbang. Terus nanti kita juga rencananya bulan depan mau mengundang expert-expert lainnya gitu.
1: Keren ya. Oke. Dan tentunya juga untuk Anda boleh pendengar bisa tanya di 0811-220-9760 ya. Kemudian juga kalau menurut Teh Tami ya, sejauh mana sih peran Taman Baca atau juga komunitas literasi ini bisa katakanlah memberikan sebuah dampak di sekelilingnya gitu, walaupun mungkin tadi tidak terlalu akan signifikan begitu banyak gitu ya, tapi kenapa mesti tetap dilakukan?
0: Karena kak seperti yang tadi saya udah katakan ya, memang yang namanya meningkatkan literasi itu adalah kerja jangka panjang dan juga kerja bersama gitu. Kita adanya kita bikin Taman Baca itu adalah supaya untuk memfasilitasi anak-anak yang misalkan di rumahnya orang tuanya tidak memberikan lingkungan yang terpapar dengan buku, misalnya di rumahnya nggak ada buku sama sekali, atau dari segi finansial juga memang orang tuanya tidak mampu gitu. Jadi kami ada supaya anak-anak itu tetap terpapar dengan buku terlepas dari status sosial mereka seperti apa gitu kan.
1: Oke, baik ya. Untuk Anda juga pendengar boleh ya, Anda boleh WhatsApp-kan di 0811-220-9760 ya. Tapi mungkin sebagai penutup terakhir, sebetulnya pesan apa sih dari berbagai gerakan dilakukan gitu ya, para relawan kemudian turun hadir gitu ya, dari kemudian juga jika memang ternyata di posisi di keluarganya atau di sekitarannya tidak ada yang katakanlah mensupport, salah satunya adalah banyak relawan ini gitu. Apa yang bisa orang tua lakukan?
0: Kalau yang bisa orang tua lakukan tadi yang saya katakan ya, sebatas membacakan buku 10 menit sehari itu sudah cukup sebetulnya. Tapi kalaupun itu juga tidak mampu gitu, coba mungkin bisa mencari taman baca di sekitar, atau perpustakaan daerah, atau perpustakaan, kan di Bandung juga ada ya, ada perpustakaan di Sarpus yang di Jalan Seram, ada yang di Jalan Kawaluyaan gitu. Cobalah untuk memberikan atau memfasilitasi anaknya dan memberikan paparan terhadap buku gitu, bukan cuma buku sekolah aja kalau bisa kayak gitu kan.
1: Oke, ini terakhir ada penelepon ternyata ya. Ada Teh Nindi di Cicadas. Selamat siang Teh Nindi.
2: Siang, Kang.
1: Oke, silakan Teh Nindi, pertanyaannya ada Teh Tami di studio kami.
2: Iya, halo Teh Tami.
0: Iya, halo.
2: Ini Teh, tadi saya dengar menarik sekali ya Teh tentang komunitas bacanya. Itu gimana ya Teh kalau mau jadi relawan atau gabung gitu di komunitas bacanya?
1: Open relawan atau enggak gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, ada lagi yang tanyakan Teh Nindi?
2: Sudah cukup. Oke. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Teh Nindi. Ini kalau orang-orang yang mau katakanlah magang gitu atau ingin juga memberikan dampak gitu ya.
0: Oke, iya. Terima kasih pertanyaannya Teh Nindi. Jadi kita itu buka oprek volunteer itu sekitar 6 bulan sekali. Bisa dilihat di Instagram kita @tamanbacashani, SHANI. Itu kita nanti kemungkinan di bulan apa ya? Pokoknya 6 bulan sekali lah. Kemarin kita habis oprek volunteer juga. Sepertinya volunteer yang sudah berjalan itu sekitar 2 bulanan ya sekarang. Jadi nanti sekitar 4 bulan lagi kita akan oprek volunteer lagi. Gitu Kak.
1: Oke, jadi per 6 bulan siapa aja dikepoin aja Instagramnya ya. Instagramnya di mana Kak?
0: Taman Baca Shani, SHANI.
1: Nah, Taman Baca Shani ya, jadi tinggal cek di Instagramnya gitu ya pendengar, supaya Anda bisa kepo juga. Kalau tadi ingin yang bantu support buku-buku anak juga bisa melalui mana?
0: Boleh ke Taman Baca Shani juga langsung boleh, atau di Instagramnya juga boleh, DM di Instagram.
1: Jadi boleh DM di Instagram ya. Tentunya juga Teh Tami haturnuhun, terima kasih sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung.
0: Ya, sama-sama ya,
1: sehat selalu, terus menginspirasi Teh Tami.
0: Yeah.
1: Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga ya. Tadi Teh Dini, Kang Rian juga, Teh Anin, Bu Lilis juga di Cimahi, turun. Terima kasih Teh Nindi sudah telepon juga. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar di manapun berada, tetap bersama kami di Bandung siang ini. Karena tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung siang ini.
2: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Terkait sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, "Pak, itu katanya sekolah digembok." Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, "Nih ada kejadian seperti ini." "Ya udah, di PJJ-kan aja gitu kan." Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka Pak gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, tidak ada jauh. Lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan Pak. Terus seperti tidaknya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu Pak.
2: Bandung siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumardo menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang cukup.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Rodi GR.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya, tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Curve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Dengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Dik Sadikin Nana, tepat tanggal lahir Garut 4 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan Pagarsi Barat nomor 343 RT 1 RW 7, Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 17 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nenden Sariningsih binti Dodo Ruhadiat sebagai penggugat melawan Dik Sadikin Nana oleh karena tergugat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 11 Agustus 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zofrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zofrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Dede Solihin bin Juju Justan, tepat tanggal lahir Bandung 10 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Sadang Buntu RT 2 RW 9 Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lilis Komariah binti Rusli sebagai penggugat melawan Dede Solihin bin Juju Justan. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 11 Agustus 2026 pemanggil Nino Zofrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagai dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan juga untuk kebandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga masih ada waktu untuk Anda bersiap-siap ya. Kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Bandung siang ini.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka? Seperti apa? Dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
1: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka. Kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih Kang, bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.
2: Bandung siang ini.

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini. Kalau misalkan Anda memasak telur ya atau merebus telur gitu pendengar ya, kemudian telurnya retak gitu ya, atau ya mau pecah gitu ya, Anda masih makan atau gimana? Digoreng atau digimanain ya? Telur dengan cangkang retak ini ternyata tidak selalu harus dibuang pendengar ya. Tetapi keamanan telur itu bergantung pada kapan retakan terjadi, apakah telur sampai mengalami kebocoran. Pakar Kenamaan Pangan dan Direktur Alliance to Stop Foodborne Illness Vanessa Kaufman PhD itu mengatakan telur yang sudah retak sebelum dibeli sebaiknya dibuang karena bakteri dapat masuk melalui cangkang yang rusak. Sementara itu telur yang retak saat dibawa pulang atau ketika di tangan di rumah masih dapat digunakan. Tapi harus segera dimasak hingga matang. Jika telur retak dan bocor, telur tersebut sebaiknya langsung dibuang. Kofan mengatakan telur yang baru retak di rumah juga itu bisa dipecahkan ke dalam wadah bersih, ditutup rapat, disimpan di lemari pendingin, dan digunakan dalam waktu 2 hari. Retakan pada cangkang itu bisa menjadi celah masuknya bakteri salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Nah, resiko penyakit yang lebih serius terutama dihadapi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Untuk telur yang retak itu saat direbus, Kofan mengatakan telur umumnya masih aman jika sebelumnya dalam kondisi bersih dan segar serta dimasak sehingga mencapai suhu sekitar 71 derajat Celcius. Sementara telur setengah matang yang retak memiliki risiko lebih tinggi karena bagian kuning telur kemungkinan belum mencapai suhu tersebut. Selain itu, bau dan tampilan itu juga bisa dipakai sebagai petunjuk tambahan untuk mengetahui kondisi telur. Namun uji apung tidak dapat dijadikan patokan yang andal karena telur yang mengapung tidak selalu berarti sudah rusak. Begitu pendengar ya. Jadi telur yang telah retak dalam waktu lama atau mengalami kebocoran sebaiknya dibuang karena menghindari resiko kontaminasi bakteri.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bandung siang ini.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama pendengar, petugas gabungan bersiaga dan turun langsung ke lapangan untuk mengamankan wilayah Kabupaten Bandung dari potensi gangguan kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan. Petugas gabungan ini terdiri dari 350 personil yang merupakan kolaborasi antara pihak kepolisian Polresta Bandung, TNI Kodim 0624 Kabupaten Bandung, dan pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu Satpol PP. Dalam menjalankan kegiatannya, personil gabungan bertugas melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan di lapangan. Jadwal patroli ini difokuskan pada malam hari dan juga di akhir pekan, di mana aktivitas masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Lokasi patroli dibagi per rayon dan diprioritaskan di titik-titik keramaian serta daerah yang berdasarkan hasil pemetaan polisi tergolong rawan kejahatan jalanan dan juga aksi begal. Informasi selanjutnya pendengar, masyarakat di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat baru-baru ini dihebohkan oleh fenomena tidak biasa pada aliran Sungai Cihaur. Air Sungai Cihaur yang biasanya mengalir normal mendadak mengalami perubahan ekstrim yang diduga akibat pencemaran limbah. Sumber utama pencemaran itu diduga berasal dari sebuah saluran pembuangan berukuran besar yang tertanam di bawah tanah pada sisi sungai. Saluran tersebut mengeluarkan cairan berwarna merah berbusa secara langsung ke badan Sungai Cihaur tanpa pengolahan terlebih dahulu. Mendengar kabar tersebut, Dinas Lingkungan Hidup KBB langsung mengambil tindakan cepat dengan menerjunkan tim ke lapangan. Tim Pengawas Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup atau PPLH dikerahkan untuk menyisir lokasi, mengecek kondisi air, serta memetakan dari mana asal saluran limbah tersebut.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

Tapi kali ini ada sebuah informasi yang kadang bikin nyesek, bukan bikin senang pendengar. Persib Bandung ini kembali masuk ke dalam daftar FIFA Registration Band. Ya, pada per 10 Agustus 2026, manajemen PT Persib Bandung bermartabat dalam keterangan resminya mengatakan bahwa FIFA Registration Band yang tercantum terhadap Persib berkaitan dengan kasus lama yang terjadi pada tahun 2022. Kasus tersebut berkaitan dengan laporan dari mantan pelatih Persib Robert Rene Alberts. Informasi mengenai keputusan FIFA atas kasus tersebut baru diketahui oleh manajemen dalam perkembangan terakhir. Saat ini manajemen Persib tengah melakukan kajian dan penelaahan secara menyeluruh untuk memahami dasar keputusan, posisi kasus, serta langkah yang perlu ditempuh sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebagai klub sepak bola yang profesional, menurutnya Persib memandang setiap keputusan regulator sebagai hal yang harus dihormati dan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab. Karena itu penyesalan kasus tersebut menjadi prioritas yang akan ditangani melalui langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojong Loa di segel Ahli Waris dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak. Masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidaknya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari BP3A tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung siang ini. Ada hal yang unik di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merancang kebijakan baru yang cukup unik untuk menindak pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Ya, Gubernur yang akrab disapa KDM itu menyatakan melalui aturan baru nantinya pemerintah atau Pemprov Jabar akan menyediakan knalpot standar di pos-pos polisi sebagai unit pengganti bagi kendaraan yang terkena razia. Terkait mekanisme penggantian knalpot dilakukan secara langsung di pos lalu lintas tempat razia berlangsung. Knalpot bising milik pelanggar akan langsung dilepas dan diganti di tempat dengan knalpot standar dari Pemprov Jabar sebelum pengendara diizinkan membawa pulang kendaraannya, pendengar. Namun fasilitas pengganti knalpot ini tidak berlaku bagi semua pelanggar. KDM menegaskan ada syarat utama yang wajib terpenuhi untuk penggantian knalpot brong milik pelanggar. Langkah itu disiapkan karena pengguna knalpot brong dinilai sangat mengganggu ketertiban, kenyamanan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat di ruang publik. Gubernur pun juga menegaskan bahwa area jalan raya harus terbebas dari kebisingan dan juga kekacauan. Ya. Mendengar juga kami informasikan tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga untuk Anda Warta Jabar Siang. Tetap bersama kami.
1: Bandung siang ini.
2: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. BNN Jabar menyoroti masalah peredaran obat keras tertentu. Pemkot Bandung memberikan anggaran bagi RW. Warta Jabar Siang Selasa 11 Agustus 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pucuhartono, menyoroti masih maraknya peredaran obat keras tertentu atau OKT ilegal melalui jalur peredaran yang melibatkan bandar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gevira Kasamadeva.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sulistyo Pucuhartono menyoroti masih maraknya praktik peredaran obat keras tertentu atau OKT secara ilegal di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat berkunjung ke RRI Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sulistyo menerangkan bahwa BNN masih menemukan adanya jalur produksi OKT ilegal yang tersebar ke wilayah Indonesia. Menurutnya, peredaran OKT tidak hanya terjadi akibat kebocoran distribusi obat melalui apotek, tetapi juga melalui jalur peredaran yang melibatkan bandar.
3: Kita pernah nangkep OKT di Banten. Langsung mereka produksi, dapat bahan mentah dari mana, dari India kan, dari mana masuk, diproduksi, trihek mereka, disebar ke seluruh Indonesia. Kita kadang-kadang berpikir, oh pasti lewat bocornya, lewat apotek. Kita punya, ternyata ada juga yang seperti itu. Begitu juga yang diproduksi Cimahi itu tontonan dulu.
2: Lebih lanjut, Sulistyo juga menuturkan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap peredaran OKT di apotek guna mencegah pemberian obat maupun resep dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi OKT sesuai dengan ketentuan.
3: Tidak rapian penjualan di apotek-apotek terpantahkan sebagian, walaupun kita mendapat info juga, ada yang memberikan resep lebih. Itu makanya kami dengan dinas kesehatan, dinas apa dan lain-lain itu, kalau orang butuhnya dua amplet, ya dua amplet aja.
2: Sulistyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berani melapor kepada aparat terdekat, baik kepada kepolisian maupun BNN, apabila mendapati informasi terkait oknum pengedar OKT ilegal di lingkungan sekitarnya.
1: Dalam kurun waktu 10 hari, Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkoba dan obat keras tertentu atau OKT dengan 56 tersangka. Laporannya disampaikan Agus Abot Gunawan.
4: Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkotika dan juga obat keras tertentu atau OKT dalam operasi yang berlangsung selama 10 hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus hingga 10 Agustus 2026. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan 56 orang tersangka yang kini mengalami proses hukum di Mapolres Cimahi. Pengungkapan tersebut dilakukan Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda Kota Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap peredaran narkotika dan juga obat-obat terlarang. Polisi menilai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama karena dampaknya dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan bahwa seluruh tersangka yang diamankan telah menjalani proses penyidikan sesuai dengan perkara masing-masing. Penanganan hukum dilakukan untuk memastikan setiap pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5: Dan dari 47 kasus dan 56 tersangka ini, kami menyampaikan rincian barang bukti. Yang pertama, sabu sebanyak 155,99 gram, ganja sebanyak 34,23 gram, tembakau sinte sebanyak 3.000 399,22 gram, psikotropika sebanyak 8.164 butir, dan OKT. Ya. Kami garis bawahi ini OKT ini jumlahnya cukup signifikan untuk ukuran pelaksanaan kegiatan operasi selama 10 hari, yaitu berjumlah 506.116 butir atau setengah juta butir.
4: Jika dirinci berdasarkan jenis perkara, kasus OKT menjadi yang terbanyak dengan 29 kasus dan 36 tersangka. Selanjutnya terdapat 9 kasus sabu dengan 10 tersangka, 7 kasus tembakau sintetis dengan 8 tersangka, serta 2 kasus ganja dengan 2 tersangka. Untuk perkara narkotika, dijerat pasal mengenai Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sementara untuk peredaran OKT, penyidik menetapkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Polres Cimahi memastikan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika dan juga obat terlarang akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Kepolisian juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba maupun OKT di lingkungannya.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Polsek Cibatu Garut menggerebek gudang minuman keras miras di wilayah hukumnya. Selain menyita ratusan botol miras, polisi juga mengamankan pemiliknya. Irwan Rudiawan segera menurunkan laporannya.
6: Ratusan botol minuman keras atau miras berhasil disita dari pemiliknya dalam sebuah aksi penggerebekan oleh jajaran aparat kepolisian dari Polsek Cibatu Garut. Kapolsek Cibatu Garut AKP Amiruddin Latif menyampaikan aksi penggerebekan tersebut dilaksanakan sekitar di wilayah Babakan Loa, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas perdagangan minuman keras. Pihaknya juga mengamankan seorang pedagang berinisial SM, 33 tahun, yang diketahui berasal dari Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan sebanyak 308 botol minuman keras berbagai jenis yang diduga diperjualbelikan.
7: Kami Polsek Cibatu melakukan penggerebekan terhadap sebuah toko di sekitaran stasiun Cibatu. Informasi dari masyarakat, toko tersebut menjual minuman keras. Dan ketika kami melakukan penggerebekan, betul, kami menemukan sekitar 300 lebih minuman keras berbagai jenis.
6: Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari peredaran minuman keras. Selanjutnya, terhadap barang bukti yang diamankan dilakukan pendataan dan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara terhadap pemilik atau pedagang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas. Ia menghimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran minuman keras maupun gangguan kantibmas lainnya.
1: Sementara itu juga pendengar, dari Bandung dilaporkan polisi menangkap pelaku penjambretan ponsel milik wisatawan di Lengkong, Bandung. Dari pengakuan pelaku diketahui terlibat juga dengan aksi serupa di wilayah Cicendo, Kota Bandung. Bilal Wibisono menurunkan laporannya.
8: Satreskrim Polrestabes Bandung bersama Polsek Lengkong berhasil menangkap seorang pelaku pencurian dengan kekerasan atau jambret yang beraksi di kawasan Lengkong, Kota Bandung pada akhir Juli lalu. Jambret tersebut mengambil sebuah handphone milik seorang wisatawan. Pelaku yang diketahui berinisial AIR ditangkap oleh tim gabungan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Kejadian ini sendiri dialami oleh seorang korban bernama Irma Sriani Nasrun yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Saat kejadian, korban tengah berjalan keluar dari hotel untuk mencari apotek sambil menggunakan handphonenya. Setelah menerima laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku diketahui beraksi seorang diri dan tidak sempat melarikan diri keluar kota. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor dan kuncinya yang digunakan saat beraksi. Jaket, kemudian ponsel milik korban yang belum sempat dijual. Hasil pengembangan juga menunjukkan, AIR diduga terlibat dalam aksi serupa di kawasan Cicendo pada tanggal 20 Juli 2026 lalu.
9: Dan ketika dia berjalan, kemudian ditotip ya, oleh pelaku, kemudian dilakukanlah perampasan handphonenya. Kemudian pelaku melarikan diri. Pada saat pelaku melarikan diri, pelaku sempat diteriakin jamret ya, oleh korban dan sempat juga dikejar. Tapi kemudian ketinggalan, sehingga pelaku kabur dan melarikan diri. Nah, atas hal tersebut, korban membuat laporan ya, di Polsek. Pada hari yang sama atas pelaporan nama saudari Irma Sriyani Nasrun, kemudian pada saat itu pun langsung dilakukan penyelidikan. Ya, dilakukan penyelidikan dari Polrestabes Bandung ya, beserta Polsek. Kemudian alhamdulillah tanggal 8 kemarin pelaku sudah tertangkap. Ya, di sini saya sebutkan atas nama inisial AIR ya, warga Kota Bandung.
8: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui kemungkinan adanya lokasi lain yang menjadi tempat AIR beraksi. Tersangka kini ditahan di Mapolres Polrestabes Bandung dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.
1: Bupati bersama jajaran Forkopimda Cianjur melaksanakan apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Cianjur. Yan Sofian menurunkan laporannya.
10: Apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan dipimpin Bupati Cianjur Wahyu Ferdian. Hadir jajaran Forkopimda beserta TNI Polri, Tagana, BPBD, Satpol PP, Damkar, para relawan, PMI, dan Perhutani. Pelaksanaan gelar apel pasukan dilaksanakan di Mapolres Cianjur pagi tadi 11 Agustus 2026. Bupati menyampaikan seluruh elemen di Kabupaten Cianjur saat ini bekerja sama siaga waspada baik dari personil maupun armada termasuk peralatan. Oleh karena itu, kebakaran hutan dan lahan bisa ditangani.
11: Hutan dan juga lahan di Kabupaten Cianjur bisa dicegah dan juga ditangani secara cepat agar tidak menyebar lebih luas tentunya.
10: Selain itu, kondisi Gunung Gede saat ini sudah tertangani dan personil tetap berjaga karena bukan faktor manusia saja, namun faktor alam yang sangat kuat. Sedangkan personil dari Polres Cianjur menerjunkan sekitar 700 personil. Demikian dijelaskan Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko.
12: Kita sifatnya antisipatif dan rehabilitatif jika celah terjadi. Kami siagakan hampir 700 personil. Kami siagakan bukan hanya tingkatan Polres, tapi kami juga siagakan di Polsek-Polsek jajaran. Termasuk kami meminta bantuan kepada Batalion B, Brimob Daerah, Polda Jawa Barat. Yang insya Allah tadi dilihat perlengkapan-kelengkapan sudah siap. Cuma yang kita harapkan adalah perlengkapan-kelengkapan orang personil tersebut tidak perlu melakukan pemadaman dalam arti.
10: Namun demikian, yang dilakukan sifatnya antisipatif dan rehabilitatif karena El Nino kali ini cukup berat dan diprediksi sangat panjang.
1: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan operasi pasar berlanjut untuk menjaga stabilitas harga komoditas. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
13: Pemerintah Kota Bandung memastikan operasi pasar tetap dilaksanakan sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga komoditas dan membantu masyarakat khususnya kelompok yang rentan terhadap daya beli masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan operasi pasar akan tetap menyasar masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pemetaan dan masukan dari pemerintah kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi kebagian dari langkah pemerintah Kota Bandung dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Ia mengutarakan, selain menjaga keterjangkauan harga, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di Kota Bandung. Hal ini berkaitan dengan siklus musim tanam sejumlah komoditas yang akan memasuki periode mulai September. Untuk menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah penghasil komoditas pangan. Farhan menyebut kerjasama dilakukan dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan. Pemerintah juga memastikan pasokan bahan makanan segar dari berbagai daerah tetap dapat masuk ke Kota Bandung. Menurutnya, pasokan tersebut berasal dari 16 provinsi serta sejumlah komunitas impor. Seluruh pasokan itu kemudian masuk melalui 3 pasar induk utama yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok pangan di Kota Bandung. Paran menegaskan operasi pasar tidak hanya ditujukan untuk menekan harga komunitas, tetapi juga memberikan akses kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli agar tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.
14: Operasi pasar tetap akan berjalan, terutama untuk mereka-mereka yang memang hasil masukan dari kelurahan adalah yang rentan daya belinya. Kelompok rentan daya beli akan dapat bantuan untuk membeli barang-barang yang murah tersebut. Tapi harap maklumnya, kalau barang-barang murah mah kualitasnya tidak selevel supermarket gitu. Seperti berasnya beras SPHP, tapi kalau beras yang premium, beras khusus ya harganya tetap sama.
13: Kelompok rentan daya beli akan mendapatkan bantuan atau akses untuk membeli komoditas yang disediakan dalam operasi pasar. Namun Farhan mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa komoditas yang dijual dengan harga lebih murah memiliki spesifikasi yang berbeda dibandingkan produk premium yang tersedia di supermarket. Yang mencontohkan beras yang disediakan dalam operasi pasar, pemerintah akan menyediakan beras program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Sementara itu, juga pendengar, pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga melalui program Prakarsa Bandung Utama. Program ini juga memberikan anggaran bagi setiap RW untuk menjalankan program sesuai permasalahan di wilayahnya masing-masing. Berikut laporannya Putri Cahyaningsih.
15: Program Prakarsa Bandung Utama dorong pembangunan berbasis kebutuhan warga tingkat RW. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, program akselerasi kewilayahan Bandung Utama menjadi program pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di tingkat wilayah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Farhan, saat berkunjung ke RRI Bandung Senin 10 Agustus 2026 siang hari dalam podcast program Prakarsa.
16: Prakarsa ini kan singkatan dari program akselerasi kewilayahan Bandung Utama. Program akselerasi kewilayahan artinya memang kita ingin mempercepat atau mengakselerasi penyelesaian berbagai macam masalah di wilayah gitu.
15: Melalui program ini, Pemkot Bandung memberikan anggaran kepada setiap RW untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan permasalahan di wilayah masing-masing. Farhan menjelaskan setiap usulan harus berasal dari rembuk warga dan disesuaikan dengan kamus usulan yang telah ditetapkan pemerintah kota.
16: Berapa banyak sih yang akan dibayarkan tergantung dari bagaimana audit pelaksanaan programnya dan juga tata kelola dan laporannya. Jadi para ketua RW bertanggung jawab penuh terhadap usulan dan eksekusinya. Dari rembuk warga ini dibawa ke kelurahan, nanti dicocokkan tuh dengan kamus usulan.
15: Farhan menegaskan program Prakarsa memiliki dua fokus utama, yaitu infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan target setiap RW mendapatkan anggaran hingga 1 miliar rupiah selama 5 tahun, dengan menyesuaikan hasil audit dan tata kelola program. Melalui program ini, Pemkot Bandung berharap pembangunan di tingkat RW dapat lebih sesuai dengan kebutuhan warga, sekaligus mendorong tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
1: Berikut informasi lainnya, pendengar, gerakan sosial Persib melalui kampanye Positive Movement from Football to Positive Impact kembali mendapat respon besar dari Boboto. Kali ini kepedulian itu ditunjukkan melalui penggalangan dana untuk membantu anak-anak penyintas kanker melalui Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI. Penggalangan dana tersebut dilakukan bersamaan dengan podcast Persib yang menjadi bagian dari rangkaian pengenalan pemain baru untuk menghadapi musim 2026-2027 Sabtu 8 Agustus 2026 lalu. Hanya dalam waktu sekitar 2 jam sejak dibuka, donasi yang terkumpul telah menembus angka 100 juta rupiah. Dalam siaran tersebut, Persib menghadirkan sejumlah narasumber yakni podcaster Ripan Pradipta, jurnalis Simamaung Anki Syaban, serta komika sekaligus Boboto Anyun Cadel. Perbincangan tidak hanya membahas persiapan Pangeran Biru menghadapi musim baru dan kedatangan bek Kroasia Danijel Lonchar, tetapi juga mengajak Boboto mengubah kecintaan terhadap klub menjadi aksi sosial. Respon Boboto pun terbilang luar biasa hingga akhir siaran. Donasi sementara tercatat mencapai 106 juta lebih. Penggalangan dana kemudian tetap dibuka hingga Minggu 9 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak Boboto yang ingin berpartisipasi. Setelah periode penggalangan berakhir, Total dana yang berhasil diimpun mencapai 117 juta lebih dari 6.209 donatur. Jumlah tersebut menjadi gambaran kuat mengenai besarnya potensi komunitas Boboto ketika diarahkan untuk sebuah gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Estaryono kepada reporter Senpi Hilamsyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh bobotoh yang telah ikut ambil bagian. Ia berharap donasi tersebut dapat membantu anak-anak pecinta skaker sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga mereka. Sekian Warta Berita Siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Kata siapa produk lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Bandung siang ini.
3: Dengar, sudah pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya 100% Indonesia Nasional yang akan langsung dari Pro 1 Jakarta. So, Anda jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami.

0: bisa nambah sendiri aja memang
1: bisa ini. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya. Enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepet ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum okay. Ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu
0: baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu diragukan.
1: Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah
2: ya San.
0: Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh. Ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
4: Okay. Mungkin sekitar dalam menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan
4: sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya Ihsan dengerin ya.
0: Iya,
2: waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
4: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
4: Ini biar ini ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
4: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
4: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dijanjiin gitu. Tidak ada Bambi. Gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu okay.
1: Kenapa?
4: Dia belum datang, kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
4: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
4: Ya, kita tapi ngobrolin yang lain aja. Apa
0: kayak berarti gitu. Seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
4: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
4: Betul. Tiga. Di album ini ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
4: Tiga.
0: Satu lagu
4: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini juga iya bintang kan? Tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dalam.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita
1: Albert. Yang udah halo Albert.
0: Bang Albert
2: bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safi.
3: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
3: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
3: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Mm-hmm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
3: Judul lagu gara-gara. Gak sampai.
0: Memang
3: kalau gitu gampang tidak mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Siap.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
1: bangsa.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Saben nih yang enggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Mm-hmm. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Okay. Sebelum
5: terbentuk tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamua ya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Cikuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Ada lagi.
2: Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip
1: ya. Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Expression Career bangsakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain, Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama?
1: Kacang.
6: Gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya sama tadi Pak Benijo, makasih banyak sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya selamat tugas semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ca.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
4: Kacang ya.
0: Kenapa?
4: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya. Mm-mm. Menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
4: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija waktu itu keluar kan. Mm-mm. Nah saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik, kita tuh tur, gak pulang sebulan gitu. Mm-hmm. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Mm-hmm. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah, panas karena gondrong. Saya pelontos, karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Mm-hmm. Saya pelontos, nah karena lagi tur, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh si Mario gitu, paling kayak kacang ya gitu.
0: Namanya
4: dari itu jadi kayak awalnya ejekan kan kayak cang nggak mau manggil Mar lagi, cang gitu. Nah itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
4: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario namanya ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang baca kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario, Kacang, Tobing. Ya, nah kalau dititik kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong. Kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
4: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya. Jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata nggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, yes. Gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
4: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
4: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, pencipta perform solo sebagai, atau pencipta
1: sebelum
0: solo,
1: tiga komposer
4: solo pasti pencipta solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band dia sebagai gitaris bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia, dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup 3 Kompresor belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan 3 Kompresor 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun bersama.
1: Ini Kak Bimbi juga harus ngomong enggak sih gimana?
0: Iya ini sekarang.
4: Bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar enggak apa-apa. Ya.
0: Agak nyambung sama Kak Bimbi. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Shafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan Kak Bimbi. Makanya nah, mau tanya gimana? Nih sekarang kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasa nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelat ya. Oke, terus
7: gara-gara terus nih, gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Udah kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus. Jadi
7: ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta,
7: gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simple.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
4: Akhirnya terjawab.
0: Jawab ya.
1: Kamu mau tahu jawaban itu doang. Udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
4: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
8: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
4: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah itu nanti boleh kita obrolin
1: gitu ya. Gimana? Nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Okay. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame
1: kalo,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu.
2: Meriah.
1: Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Yeah. Halo.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
3: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
3: Juga. Baik, baik, baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
3: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm-hmm.
3: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, okay. Terus
3: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
3: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
3: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan bangun cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, bangun cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
4: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
4: Ini sih dari
1: yang oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran jadi ide.
4: Kita mau diterapin ide ini.
0: Tunggu.
4: Saking sukanya.
0: Tunggu. Maksudnya sih, udah.
3: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Patri Kotak kek gitu.
1: Oke.
3: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
5: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo,
5: ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
5: Tiga komposer, ya kapan sama Rinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
6: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, kita. Alhamdulillah.
6: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
6: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: iya, betul.
6: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalnya ya, singkat aja.
1: Oke.
6: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
6: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Tamsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar gak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
7: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera
0: Barat.
1: Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
7: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
7: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
7: Iya.
0: Lanjut.
7: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-mm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
7: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
7: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
7: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah cintaku
7: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia bukan berharga. Oke.
7: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
7: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
7: gimana?
0: Siapa gitu ya, kisahnya okay, siapa?
1: Oke, okay, okay.
0: Itu aja, Kak Rahma.
7: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke, okay. Ada lagi?
7: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Okay. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
7: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
7: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya, oke.
7: Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat Tia, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Ben, terima kasih.
7: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kipami selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi, angkat satu lagi. Satu lagi ya. Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Teh Dinda Bogor. Hafal ya. Tau udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
0: Teh Dinda halo.
2: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
2: Hebohnya.
0: Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
2: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
2: Iya, bener Safik, ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
2: Anak talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
2: Iya. Sudah. Oke, pastinya. Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Tete.
2: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
2: Yang selalu surprise begitu.
1: Iya. Selalu surprise.
2: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
2: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
2: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
2: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue? Itu, lagu gue. Ya. Terus? Ya.
2: Itu pura-pura cinta, kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
2: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh, Teh Dinda. Terus
8: mau tahu tentang
1: kisahnya? Iya.
0: pakai pertanyaan.
1: Ya kan, ya
2: kan. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: Rio. Cocok Rio gitu ya.
2: Begitu Tungku Kapik.
1: Oke.
2: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya, juga Tungku Kapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
2: Dede Firdaus.
0: Siap.
2: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Teh Dina gak usah dijawab ya.
0: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, okay, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah. Bisa
8: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuman meeting terakhir gue Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja gak sekalian?
8: Atau,
1: atau 4 tahun sekali ha?
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan ya,
8: kalau suka di luar dari 3 komposer gak nutup kemungkinan
1: yeah. Gak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kadang gitu ya.
8: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak, oh iya ya. Kenapa stringnya gak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya 3 komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
9: Sukabumi
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medannya. Apa kak?
9: Mana? Di Danau Toba ya.
8: Danau Tobanya.
1: Nah, ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
9: Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya.
9: Makan lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
9: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
9: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
9: Mungkin
8: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya, kalau di air masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Milanti kan. Di konsernya di Ombusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Duo Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
9: Jangan kalau gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah dia ya?
8: No.
9: Itu apa?
8: Yang dandut-dandut R&B gitu.
9: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
8: Dut apa dut gitu ya? Hip dut.
0: Oh, hip hop dangdut gitu ya.
8: Ya kan itu kan 3C X Iksan Tarore.
1: Jadi hip dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
9: Judulnya hip dut gitu.
8: Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak tak tak tak. Nah, bikin dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Ngumpul.
9: Nah, itu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini itu, kalau ya. Kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah,
8: album
1: itu.
8: Biar mantan tahu album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
9: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album tiga?
8: Wah.
1: Oh iya. Coba.
8: Apa aku yang ngomong 4-1 itu kisah nyata.
1: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
8: 4-1.
1: Kenapa 4-1?
9: Nah itu ya. Makanya ya jangan repot.
0: Gak mau cerita aja. Nah,
8: ini ada versi yang proper ya. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu, lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke.
8: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: okay. ini. Oh jadi karena itu
9: nggak percaya
8: nggak itu
9: nggak.
8: Yang propernya
1: oh itu yang propernya
0: tapi sisi ini sisi ceritanya gimana
9: jadi pengalamannya gitu ya pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Oh, gitu ngumpulin lagu.

0: Suka.
1: Gue bingung ngasih judul apa ya, Pak.
2: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kaceng yang nanti, 41 itu siapa.
3: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal. Itulah, ya iya. ada yang double-double berarti ya.
2: Aduh,
3: yang mas, lain yang lain juga gimana?
2: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
3: Gimana?
0: Apa itu?
2: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
3: ada
2: sendiri.
3: Ada cerita sendiri gak?
0: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
2: Apa?
0: Judul ya? Di album kan?
2: Iya.
0: Mengapa dengan kita?
2: Mengapa dengan kita? Kenapa?
0: Nah itu dia.
3: Ya, ceritanya apa tuh?
1: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
3: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
1: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
2: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
1: Dia?
2: Dianya juga.
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Makan kita diam aja. Kita kan temennya. Okay,
2: kita temennya.
1: Kita pasti support dia.
2: Karena dia... Oh iya.
1: Gue sih kasihan mama. Nggak,
0: tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
2: Oke, okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
3: Gimana?
4: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
0: Jadi, nah ini ngeles juga nih.
2: Aku gak percaya kalau itu.
4: Suka mengarang.
2: Oke, oke. Okay, terus, ya, terus, ya, terus. Iya, gitu. Judulnya?
4: Judulnya Tanpamu.
1: Tahu dia.
2: Oh, udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu.
0: Tanpamu.
2: Itu enak. Sabar, belum dirilis.
4: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayak banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
0: Udah lama lo pacaran ya kan?
2: Ini
3: alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
2: Oke.
0: Lama bersama
4: itu ini kita mengarang suasana hati.
2: Tapi keren loh.
3: Kenapa?
2: Ngarangnya detail loh.
3: Iya.
2: Oh ya.
3: Kayak beneran curhat ya?
2: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
0: Kak masa Isan sekarang udah ngarang lagu kak.
2: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
0: Ya.
2: Oke, okay, thank you.
0: Latihan dulu ya.
3: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
2: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
1: Untung gak di-on-airin gitu ya.
0: Jangan. Ya kalau di-on-airin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
0: Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tau tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
1: Atau penyanyinya harus jawab.
2: Sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate
0: itu. Relate.
3: Berarti Isan merasakan itu. Merasakan. Apa kurangku dari dia itu merasakan deh. Sakit banget. Hebat sih. Hebat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
2: Akhirnya
3: tuh.
2: Ah, bukan.
0: Bahaya tau kalau ngobrol sama
1: yang benar-benar.
0: Bahaya dapur gue kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
1: Ini dia.
0: Ini dia si jali-jali. Udah tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
2: Mm-hmm. Gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, ya, makin bingung jadinya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke. Okay.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain, gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat.
1: Judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek.
3: Oke. Okay. Nyontek.
2: Satu. Daku
3: sama
2: gue
3: ya.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafiq.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
0: Mati kita.
1: Ayo.

0: Emangnya bahagia gitu rasanya ngerjain.
1: Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
2: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
1: Bener,
2: salah kalau mereka ini tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
1: Betul.
2: Iya kan. Keren loh. Salut. Salut. Benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana Jawa?
2: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
2: Gimana kalau kita buktikan?
1: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya.
2: Iya.
1: Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
2: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
2: Ya gara-gara dong.
0: Oh, maksudnya. Aduh.
2: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
2: Boleh ya?
1: Hafal kan?
2: Hafal kan?
4: Hafal dong.
2: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
1: Bentar kita mulai. Ya.
2: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
1: Ini dia gara-gara
2: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Iya. Yeah. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allahu Akbar.
3: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh. Nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya, jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini gak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu menunggu sama
2: cinta daripada paparan Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya, karena tuh, memang
3: gak terasa suka. Udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun di Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Gantikan kenapa tanpa saya?
3: Enggak
1: usah ditutup-tutupin. Iya,
2: 19 kan? Loh.
0: 19 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Gak sampai ke situ orangnya.
2: Tapi
3: tadi loh.
2: Iya.
3: Selama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
0: Atau ada proyek apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Danau Toba. Ya? Oh belum Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton ya, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
2: ke Danau Toba. Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11
2: berapa?
3: Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, lagi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isan nggak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak, apa? Enggak, kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalat.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: Isan Tanuri. Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
0: Iya. Oke, okay, berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 ya. Agustus.
3: Okay. Ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung check sound? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
0: tim. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay. Kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Ya. Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti
1: ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya.
2: Sama-sama.
1: Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Repamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Satu yang tak bisa lepas adalah salah satu lagu paling ikonik dan mendalam dari diva pop soul Indonesia, Reza Artamevia. Lagu ini dirilis pada tahun 2002 dan merupakan bagian dari album ketiganya, Keyakinan. Lagu ini dikenal luas karena melodi yang menyentuh, lirik yang puitis, dan tentunya interpretasi vokal Reza yang sangat kuat. Lagu ini sangat relatable bagi banyak orang yang pernah merasakan kehilangan atau kerinduan yang mendalam. Kemampuan Reza dalam menyanyikannya dengan penuh jiwa membuat lagu ini menyentuh hati pendengar dan menjadi salah satu balada Indonesia yang paling dikenang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Di Bandung sore ini, edisi Kentongan merupakan siaran pelayanan publik tanggap bencana pendengar, di mana kita akan mengangkat topik mengenai ancaman kekeringan di tengah puncak kemarau. Terkait hal itu, kita akan membahasnya pendengar bersama narasumber kami yang sudah tersambung di line telepon kami. Dia adalah aktivis lingkungan hidup Jawa Barat, Ibu Dr. Raffi Sri Wulandari, SIP MSI.
1: Bandung sore ini.
0: Selamat sore Bu Raffi.
2: Selamat sore.
0: Lagi di mana ini Bu Raffi?
2: Masih di rumah
0: ya. Oke, baik. Namanya harus ada mami. Baik. Bu Raffi, di tengah ancaman kekeringan puncak kemarau ini, Bu Raffi, sebetulnya juga kalau kita melihat seberapa serius ancaman kekeringan yang dihadapi Jawa Barat saat ini, khususnya mungkin di wilayah Bandung Raya.
2: Pertama-tama, teman-teman dimanapun berada, kita tahu bahwa kita sudah masuk di dalam musim kemarau yang panjang. Bahkan BMKG juga sudah menyatakan tanggal 1 sampai tanggal 17 Agustus itu masuk proses baru yang kami selanjutnya begitu pun ada beberapa tempat di Jawa Barat juga yang sudah merasakan dampak kekeringan yang berpengaruh terkait dengan ekologi, apakah air, gitu, kekeringan, dan lain sebagainya. Saya rasa pemerintah juga Jawa Barat sudah sangat menyadari terkait dengan kondisi tersebut. Kita tahu bahwa Jawa Barat memiliki kawasan hutan, pegunungan, sungai, tempat pertanian, pesisir yang dimana juga banyak wilayah, banyak juga kawasan industri, perumahan, aktivitas ekonomi yang sangat tinggi yang tentu membutuhkan pasokan air yang sangat banyak. Kebijakan pemerintah untuk sudah dibuat melalui pertama-tama ada RPJPD Jawa Barat 2025. Ini mereka membuat sistem mekanisme terkait bagaimana ketahanan pangan, air, dan energi itu bisa terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan Jawa Barat dengan cara mengintegrasikan KPPNH dan KOHP khususnya dalam perencanaan pembangunan. Ini kan harapannya sih gitu kan, harusnya di Jawa Barat khususnya saya banding itu kan memang nggak kekurangan air ya, tapi karena terjadi air fungsi yang sangat masif gitu kan. Ya usah jauh-jauh lah, kita bangsa teman-teman tahu terkait dengan KBU yang air fungsinya terjadi sangat masif gitu kan, akhirnya mengganggu terkait dengan serapan air, maksudnya dalam kemarau yang panjang ini, Jawa Barat tidak boleh, ini mah kota Bandung lah, Bandung Raya itu tidak kekurangan air. Ya mungkin itu masih belum berasa ya, karena baru masuk ke dalam masa kemarau panjang. Apa strategi yang akan dibuat pemerintah ke depan?
0: Baik. Kalau misalkan kita melihat bahwa pasokan air gitu ya masih aman, tapi mengapa tren kekeringan di Jawa Barat ini terkesan gitu ya semakin parah dan meluas dari tahun ke tahun? Selain tadi, apakah ada penyumbang faktor lain selain memang tadi alih fungsi lahan?
2: Jadi sebenarnya saya kan menyatakan bukan berarti aman. Ini karena masih fase awal, jadi sudah mulai belum berapa banyak, tetapi kadang-kadang kita sudah masuk ke dalam rawan kekeringan. Rawan kekeringan, dampaknya itu adalah terkait dengan kesadaran lingkungan dari masyarakat itu sendiri, termasuk unsur pemerintah, harus serius. Karena kan kita harus sadar kondisi cuaca juga kayak bisa kita tebak. Musim hujan bisa jadi musim kemarau jadi musim hujan. Kalau dulu itu kan yang berbeda itu pasti musim hujan ya. Karena kebalik-balik, nah ini kan terkait dengan kondisi suatu perubahan iklim, bahkan kita menghadapi iklim yang sangat mengkhawatirkan khususnya untuk lingkungan dan untuk masyarakat, gitu kan. berarti pemerintah harus betul-betul jadi selain dari fungsi lahan tersebut, tentu banyak juga wilayah kawasan serapan air yang kurang kesadaran terkait menjaga lingkungan, memperhatikan pasokan-pasokan air di suatu tempat tertentu dengan banyak pohon-pohon yang ditebang gitu kan. Itu sangat berpengaruh banget kepada lingkungan. Nah ini kita kan tidak bisa membiarkan. Mm-hmm. Pemerintah harus bikin sesuatu yang khusus gitu. Wilayah pasti kelihatan, tapi sekarang sudah mulai merasa krisis kekeringan air, krisis air gitu. Itu wilayah pasti gitu kan yang, yang tidak pasang. Begitu padat. Apa kabar dengan wilayah lain? Kalau aja di ini di Padalarang, di Lebanon Barat, ini wilayah komplek itu sudah mulai kamu sudah harus beli rutin berikan sudah pasokan air buat masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari juga kurang. Sedangkan ini masih panjang kan kemarauannya, sudah disampaikan bahwa sampai September itu masih kemarau panjang. Yeah. Nah, ini sampai tanggal 17 Agustus. Nah ini kira-kira apakah ada kebijakan khusus oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut?
0: Baik, baik. Kemudian Bu Rapi, ini kalau tadi berbicara mengenai kebijakan pemerintah gitu ya, sejauh mana juga kebijakan tata ruang atau daya dukung lingkungan di Jawa Barat ini relevan dengan mitigasi bencana kemarau gitu ya saat ini? Sejauh ini dari pandangan Bu Rapi seperti apa?
2: Sebenarnya kalau kita bicara lembaga negara untuk pelayanan publik kan kita sebenarnya sudah ada ya. Untuk menangani misalkan kebutuhan masyarakat tertentu pelayanan publik. Tetapi ada persoalan, itu kan tidak cukup. Bukan hanya sekedar dukungan kebijakan, dukungan dinas tertentu, dinas terkait, tetapi bagaimana masyarakat tidak perlu khawatir misalkan berhadapan dengan air yang sekarang ada masalah seperti itu. Ini saya sih melihat masyarakat mereka masih belum memiliki kebijakan yang serius untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena kita sadar bahwa masalah banyak kebijakan yang dibuat tetapi ternyata juga tidak menguntungkan lingkungan. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kita sudah mulai kekurangan kawasan hijau, apakah masih bekerja? Terus wilayah petani, misalnya soal petani apakah masih memiliki lahan, itu udah banyak jadi pemukiman dan lain sebagainya. Kontrol dari pemerintah itu masih relatif sangat kurang untuk memperhatikan fenomena musim kemarau panjang, jadi tidak melihat dampak yang kemudian yang akan merugikan masyarakat. Ini harus diperhatikan lagi dan butuh waktu menurut saya rasa. Untuk bisa memperbaiki lingkungan itu harus serius antara unsur pemerintah dengan masyarakat. Karena kan kontribusinya juga dari pemerintah dan masyarakat. Kalau misalkan terjadi kawasan hijau yang masih yang berkurang itu menjadi wilayah pemukiman, gitu kan? Itu kan terkait dengan perizinan, izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akhirnya wilayah yang harusnya sudah kekurangan air jadi kekurangan air gitu. Kesalahan tersebut tidak ada kontrol pengawasan, tidak ada kontrol yang dibuat oleh pemerintah secara betul gitu. Kurang serius, maksudnya sih pemerintah masih kurang serius ya untuk menghadapi berbagai kejadian yang berhadapan dengan kemarau panjang.
0: Baik, baik. Kemudian Bu Rafi, kalau dari sisi masyarakat ya, idealnya dengan situasi kondisi seperti saat ini, apa yang seharusnya masyarakat sikapi gitu?
2: Masyarakat harus, tentu kita semuanya harus mulai peduli terkait dengan kebijakan lingkungan. Bagaimana kebijakan lingkungan itu ternyata terasa sampai ke masyarakat. Masyarakat harus kritis gitu kan, kalau harus berani menolak jika terjadi pembangunan di suatu tempat yang akhirnya akan menimbulkan kerugian buat masyarakat itu. Tapi saya melihat kondisi masyarakat di kota itu kadang masih sudah mulai kurang sadar lingkungan ya. Harus dilakukan ini sebenarnya budaya sadar lingkungan, karena bagaimanapun juga kalau misalkan krisis air gitu kan, yang airnya juga masyarakat itu sendiri. Jadi di sini Pemprov sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, dia sudah membuat rencana DLH 2025 sampai 2009 melalui rencana DLH. Nah di situ kita juga harus bisa mempertimbangkan terkait dengan kebijakan program, apakah ada hasil nyata atau tidak. Kadang program itu dibuat, kita mengalami lemah terkait fungsi pengawasan. Jadi bukan hanya sekedar pemerintah, kalau bukan hanya melihat kebijakan itu, tapi bagaimana sampai sudah kepada masyarakat itu. Nah ini juga solusi apa? Kalau misalkan ada wilayah kekeringan, misalkan dengan pasokan air lah, ketersediaan pasokan air. Karena sekarang yang saya tahu masyarakat itu untuk membeli air itu harus beli kan tanki, dan kemarin satu tanki itu ada 70.000, 150.000 satu macam. Nah, sekarang di kondisi ekonomi kita lagi kekurangan seperti ini, harus mikirin juga buat beli air yang bersih, ya. Masalah baru juga. Nah, apakah pemerintah membuat juga persiapan juga untuk penyediaan stok air itu gratis buat masyarakat dikirim secara langsung? Nah, seperti itu apakah sudah dibuat tidak misalnya oleh pemerintah? Kalau saya dengar-dengar pemerintah sudah mulai membuat kluster terkait mempersiapkan tangki-tangki persediaan buat wilayah tertentu yang membutuhkan air. Mudah-mudahan bahwa itu bukan hanya rencana tetapi sampai ke masyarakat. Karena sejauh ini masyarakat di beberapa tempat itu masih beli air salah satu tangki dengan harga yang tadi saya sampaikan lebih 100 lebih ya, lumayan ya untuk orang kecil.
0: Oke, baik-baik. Bu Raffi, ini saya akan lanjut lagi tentunya, dan untuk Anda juga pendengar, boleh sekali. Dan Anda bisa bertanya, bisa diskusi juga bagaimana juga di sekitar Anda nih, ya, dari Cianjur hingga Tasikmalaya, ya, Ciamis juga, Garut, dan Sumedang, bagaimana situasi kondisi di sekitar Anda dalam ancaman kekeringan di tengah puncak kemarau ini. Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760. Bu Raffi, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi izin tetap bersama kami, dan tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda boleh WhatsAppkan di 0811-220-9760.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung sore ini edisi Kentongan. Kita masih membahas mengenai ancaman kekeringan di tengah puncak kemarau bersama aktivis lingkungan hidup Jawa Barat, ada Ibu Dr. Raffi Sri Wulan dari SIP MSI. Masih bersama kami, Bu Raffi?
2: Hadir.
1: Oke. Baik ya. Dan tentu juga anak pendengar boleh di WhatsApp-kan aja di 0811-220-9760. Sekali lagi Anda boleh sampaikan pendengar pertanyaan-pertanyaan Anda, dan Anda boleh juga nanti bisa langsung tanya ke Bu Raffi ya. Nah, ada dari Kang Sueb di Dago ya, izin bertanya Bu, apakah Bu Raffi sendiri memiliki tim yang memang memantau bagaimana kondisi masyarakat, melihat juga pemantau lingkung, memantau kondisi sekitar air di daerah-daerah yang sedang membutuhkan, atau memang proyek dari program Bu Raffi edukasi gitu terkait mengenai aktivitas lingkungan ke masyarakat?
2: Oke, baik. Kebetulan saya ini WANI ya, Wahana Industri Jawa Barat. Teman-teman WANI sudah turun ke lapangan terkait untuk memantau bagaimana situasi, karena situasi terkini terkait dengan rambut kemarau panjang. Karena pada dasarnya program yang dibuat oleh WANI itu kan membangun ke budaya sadar lingkungan, yang dimana kita harus tahu bahwa kalau berhadapan dengan kemarau yang panjang ini, kita berhadapan dengan krisis air bersih. Krisis air bersih di semua tempat lah. Di beberapa 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Ya. Contohnya kayak di Kota Bandung. Gitu. Yang konek tadi ya, kita sampaikan di Kota Malaya. Ya. Kota Malaya itu terdiri dari 850 kakak. Dapat padang kamulian sepertinya. Mereka sudah mengalami krisis air bersih. Nah ini tentu pemerintah juga harus mulai mengusut kembali laporan-laporan yang di lapangan, bukan hanya dari tim terkait, tapi tentu akan dengan hati membantu pemerintah untuk bisa bekerja sama menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan lingkungan hidupnya. Saya dengan teman-teman WANI pasti fokus untuk bisa membantu menunjukkan wilayah mana saja yang menjadi fokus perhatian khusus terkait dengan krisis air bersih. Nah ini saya harap masyarakat juga ikut berkolaborasi dengan aksi

0: Oke, baik ya. Terus juga ada yang sudah WhatsApp kembali di 0811-220-9760. Ada Teh Novi ya. Kalau wilayah kami ini sudah mulai kesulitan air bersih, kapan sebaiknya warga ini melapor kepada pemerintah atau BPBD, Bu?
1: Sebenarnya dari sekarang, nggak usah nunggu darurat ya. Kalau kita merasanya sekarang, ya dilaporkan saja segera. Nggak ada, saya juga mengetahui bahwa pemerintah sudah menyatakan siaga satu terkait dengan krisis kemarau panjang di Indonesia, karena Jawa Barat. Ada dua pendekatan yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada respon darurat. Respon darurat ini saya tadi belum tahu, misalkan sudah mengalami, wilayah saya sudah mengalami ini kekurangan air. Ini berarti BPBD harus segera mendapatkan informasi di wilayah mana, titik mana saja yang terdampak krisis air. Karena pada saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan strategi khusus terkait dengan mengirim tangki ke wilayah-wilayah tertentu yang terdampak kekurangan air. Itu berarti di Kota Bandung ya?
0: Di Kabupaten Bandung. Bukan
1: di Kota Bandung.
0: Iya.
1: Kabupaten Bandung. Jadi Kabupaten Bandung contohnya gitu kan relatif dekat ya, tetapi ya harus dapat perhatian khusus. Ini saya memang ada Benopi yang mendapatkan informasi terkait kekurangan air, sehingga pemerintah segera menyelesaikan permasalahan air di wilayah Benopi. Dari sekarang aja gak usah nunggu nanti. Karena ini kita sudah masuk fase kurang kemarau ya. Kemarau. Jadi sebenarnya kalau bicara soal kemarau panjang bukan hanya masalah lingkungan saja, tetapi ada masalah tata kelola uang yang salah.
0: Baik. Kemudian ada Kang Taufik di Cimahi. Bu, kalau kemarau semakin panjang ini, apakah ada kemungkinan kekeringan juga berdampak pada harga kebutuhan pokok?
1: Mungkin kemungkinan ini pasti terjadi. Kalau misalkan petani gagal panen, ini berdampaknya kepada sektor kebutuhan bahan pokok ya. Yang dimana banyak petani yang gagal panen, pada akhirnya kita harus kurangan pasokan barang untuk di pasar gitu kan, yang harus kita penuhi kebutuhan hari ya. Pasti harga-harga karena barang itu susah, atau yang gagal panen, pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan harga di pasar. Nah ini pemerintah bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja, air itu, tetapi untuk sektor pertanian juga. Nah ini pemerintah apakah sudah membuat strategi itu terkait dengan penanganan wilayah-wilayah pertanian yang gagal panen gara-gara krisis air. Ini kan berdampak kepada perekonomian, kesehatan, perekonomian, gitu kan. Kualitas hidup, banyak faktornya.
0: Baik ya. Kemudian juga ada Kang Wawan ya di Sumedang, Kang Wawan di Cimalaka. Ikutan Kang Alan ibu bertanya, ya Bu, tolong dibantu juga Bu realisasi ajuan sumur bor dalam deep well di desa Pedang Kamuliaan Kecamatan Bojong Gambir. Ini sudah sampai mana prosesnya? Di tiap tahun tuh musim kemarau drama-drama kekeringan tuh terus-terusan katanya. Berikutnya gimana sih caranya agar Walhi juga bisa efektif menyambungkan aspirasi masyarakat ke dinas-dinas terkait di Pemda katanya gitu Bu.
1: Ya, nanti dicatat aja ya kan ya. Mohon masyarakat juga mengetahui informasi terkait wilayah yang tersebut. Insya Allah nanti saya akan sama teman-teman untuk mengingatkan kembali terkait dengan teman-teman dari wilayah yang ada di Kang siapa Wawan ya?
0: Iya, Kang Wawan, Cimalaka, Sumedang.
1: Untuk bisa kita lakukan selanjutnya. Kebetulan kita juga lagi ada operasi di wilayah Sumedang kan? Terkait dengan lingkungan ya, ini nyambung nih. Kita juga akan mengumpulkan data-data informasi ya, kebutuhan apa yang harus bisa dibantu di kolaborasi. Nah, terima kasih kepada RRI ya, sudah memberikan uang ini gitu kan. Mudah-mudahan dengan diskusi

0: ada beberapa tempat teknologi yang bisa aktivis lingkungan bisa bantu juga.
1: Baik, baik, baik. Atur nuhun sami-sami Bu Raffi juga ya, agar tentunya ini setiap aduan dari masyarakat dan terpantau gitu ya, daerah-daerah kekeringan di sekitar mana saja gitu. Kemudian Bu Raffi, ada yang bertanya lagi, ada Teh Sonia. Langkah konkret atau teknologi berbasis kearifan lokal yang paling realistis diterapkan masyarakat untuk saat ini gitu ya, entah mungkin memanen kalau kalau petani, dan bagaimana menghemat airnya, Bu Raffi, seperti itu.
0: Sebenarnya kalau berbicara pertama, memang banyak strategi ya. Kayak misalkan di rumah apa sih, bertani dengan menghemat air itu kan ada greenhouse. Itu yang strategi greenhouse dengan mekanisme sistem perairan sendiri gitu kan. Nah itu lebih hemat air itu ya. Misalkan kayak apa namanya, untuk perikanan juga, perikanan itu kan kita sudah lebih mudah lagi untuk bisa budidaya perikanan itu lewat tambak-tambak yang lebih ramah lingkungan, dalam arti bisa recycle itu dari sampah-sampah itu misalkan galon-galon gitu kan, galon itu bisa di dalam rumah juga. Airnya seperti itu, kalau ditambak itu kan relatif airnya cepat surut, harus mengisi lagi. Jadi banyak strategi sebenarnya, dan lebih mudah dan mulai juga. Nah kalau untuk sektor pertanian tadi, seperti greenhouse, tapi di Indonesia itu memang kalau bicara soal greenhouse itu masih agak mahal ya, masih cukup mahal, relatif mahal. Ini harus juga dilihat apakah pemerintah memiliki strategi khusus terkait dengan pasokan pangan. Ujung-ujungnya ke pasokan pangan, kemarau ataupun tidak kemarau, kebutuhan pangan itu tetap terpenuhi. Itu tantangan buat pemerintah. Itu maksudnya sih, karena kita kan kemarau itu kan ada beberapa musim hujan, musim kemarau, gitu kan? Ada dua musim. Itu kita masih berhadapan dengan musim kemarau. Nah, apa yang dibuat yang sampai krisis panas, krisis air gitu kan, krisis kesehatan itu pada saat musim kemarau masih muncul. Ini kembali lagi kepada kebijakan dari pemerintah dan perhatian khusus dari pemerintah untuk kita mengatur bagaimana kebutuhan lingkungan, kebutuhan masyarakat itu.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Bu Raffi yang sampaikan untuk masyarakat, baikpun juga harapan untuk pemerintah ya, dalam mengulangi ancaman kekeringan akibat kemarau ini seperti apa?
0: Kekeringan memang dipengaruhi faktor iklim. Kekeringan memang dipengaruhi faktor iklim. Tetapi dampaknya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola lingkungan. Kalau kawasan resap amplis di wilayah Bantaya gitu kan, mata air tidak dijaga dan tata ruang tidak disiplin, maka ketika kemarau datang, masyarakat yang paling dulu merasakan dampaknya. Ini kita baru masuk ke kemarau, kita sudah merasakan dampaknya, berarti sudah kita bermasalah dengan mengelola lingkungan. Lalu juga jangan sampai setiap tahun kita hanya sibuk mengirim tangki air ke wilayah-wilayah tertentu. Tapi kita juga harus bertanya, kenapa air terus menghilang? Kondisinya itu adalah pada saat musim hujan, kita selalu berhadapan dengan permasalahan banjir. Pada musim kemarau, itu kan satu paradok ya, pada musim kemarau kita kekurangan air. Nah berarti ada yang sangat terang, kita kelola lingkungan, saya mengajak masyarakat secara umum, aktivis lingkungan, aktivis pemerintah untuk bisa memperhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat ini terpenuhi, jangan sampai apapun musimnya masyarakat tetap terpenuhi kebutuhannya dan jangan sampai terdampak dengan kerugian sendiri. Seperti itu saja pengalaman.
1: Oke, baik. Hatur nuhun tentunya Bu Raffi atas waktunya, sehat selalu tentunya Bu Raffi.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat sore. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama aktivis lingkungan hidup Jawa Barat, Ibu Dr. Raffi Sri Wulandari, SIPMSI, mengenai ancaman kekeringan di tengah puncak kemarau.

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

Meskipun pada musim kemarau, semua pakaian yang kita jemur jadi cepat kering, tetapi musim kemarau juga bisa membawa bencana kekeringan yang menipiskan cadangan air. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap para petani yang membutuhkan air sebagai pengairan tanaman mereka. Bagaimana mencegah bencana kekeringan? Dilansir dari situs resmi pusatkritis.kemenkes.go.id, 5 cara yang bisa dilakukan untuk mencegah kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan. Pertama, mengatasi kekeringan dengan embung. Embung penampung air hujan. Kedua, mencegah waduk dari pendangkalan. Jika waduk mengalami pendangkalan, maka kapasitas air di dalam waduk tentu akan berkurang. Ketiga, mengatasi kekeringan dengan penghijauan. Keempat, dengan melakukan pompanisasi dan pipanisasi. Bantuan pompanisasi dan pipanisasi bisa digunakan untuk menarik air dari sumber-sumber yang ada, baik dari mata air maupun sungai.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

Alan teh cinta banget gitu ya kalau udah menemani Anda tuh pendengar ya. Gak mau berhenti. Tapi emang udah saatnya harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya, setelah ini akan ada teman-teman pemberitaan yang akan menemani Anda tentunya di rangka informasi dan inspirasi selanjutnya. Dan saatnya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih. Selamat sore, selamat berkumpul dengan keluarga. Hati-hati di jalan.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dari PPBD, makanya kami sangat berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, karena ini langganan setiap tahun begini.
3: Menurut saya sih bagus ya, soalnya kan untuk pertahanan tubuh anak di usia segini kan anak masih rentan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air dirasakan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dari total 14 RW yang ada di desa tersebut, diketahui ada 12 RW dilaporkan mengalami dampak kekeringan. Warga Desa Ciadeg, Ujang, mengatakan sumber utama air bersih warga berasal dari air sumur dan sambungan air dari mata air yang jaraknya cukup jauh. Kemarau dan kekeringan yang mengakibatkan kosongnya air bersih warga ternyata hampir setiap tahun dialami warga di Desa Ciadeg.
2: 200 sampai 300 meter harus disedot dengan mesin sedotan. Makanya beberapa hari kemarin itu dibantu oleh dari kepala desa dari PPBD. Makanya kami sangat berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, karena ini langganan setiap tahun begini. Itu ada, walaupun ada dari keseluruhan desa itu semuanya 14 RW, 2 RW itu ada pam simas. Nah, itu pun airnya sudah surut, sudah kecil. Jadi sudah menyeluruh, ini kesulitan air bersih. Jangankan buat minum, mandi pun susah untuk wudu dan segala macam.
4: Kepala Desa Ciadeg, Wahyu Rahayu, mengatakan hampir seluruh wilayah Desa Ciadeg saat ini merasakan dampak musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut menjadi sangat berarti bagi masyarakat, terutama pasokan air dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor.
5: Kami kedatangan dari tim BPBD Kabupaten Bogor untuk pendistribusian air bersih kepada warga yang dirasa kekeringan. Kita hari ini mencakup ada wilayah 4 RW. Yang tadi pertama sudah disalurkan di RW 13. Itu yang paling prioritas karena rutin tiap tahun pasti kami memberikan atau mengirim air bersih kepada RW 13 tersebut.
4: Warga pun memanfaatkan air yang dikirimkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan yang paling mendesak. Bantuan air bersih dari pemerintah hanya bersifat sementara. Warga berharap ada solusi jangka panjang mengatasi dampak kemarau dan krisis air bersih, diantaranya membuat sumur bor, artesis, atau pompa dengan skala besar dari lokasi yang memiliki sumber air melimpah.
1: Antisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan dengan tonase berlebih, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meminta agar Dishub dan Satpol PP memasang portal di sejumlah ruas jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
6: Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin tegas memerintahkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP memasang portal untuk mengantisipasi lalu lalang kendaraan yang melebihi tonase di sejumlah ruas jalan, terutama di wilayah selatan yang baru selesai direvitalisasi. Tindakan tegas diambil setelah pihaknya masih menemukan sejumlah kendaraan melebihi tonase yang ditentukan tetap melintas. Cecep mengatakan meskipun kendaraan tersebut merupakan kendaraan niaga, maksud pemasangan portal bukan menghambat usaha yang ada. Hanya saja, ini merupakan bagian penertiban agar jalan yang dibangun dari uang rakyat tidak mudah rusak.
7: Jadi nanti PU, Pol PP, Dishub, silakan laksanakan untuk pemasangan portal. Itu aja, Pak. Jadi saya tidak pernah mundur untuk urusan sustainable program yang sesuai aturan.
6: Sementara itu, Irfan warga Singapana mengapresiasi langkah pemerintah daerah. Langkah pemerintah daerah juga merupakan ikhtiar dalam menjaga kualitas jalan tetap baik, sehingga aksesibilitas masyarakat juga lebih mudah. Dengan demikian, jika akses mudah, pembangunan juga akan merata.
8: Kondisi jalan kan tetap bagus, apalagi yang tidak sesuai tonase itu harus lebih ketat gitu maksudnya. Ini kan untuk keberlangsungan jalan, kondisinya bagus. Kalau rusak kan yang tanggung jawab pemerintah juga nantinya repot.
6: Sedangkan selain menjaga kualitas jalan tetap baik, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur lainnya tetap terpelihara.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor berikan layanan penanganan satwa liar yang mengganggu warga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ade Sri Wahyuni.
9: Gerombolan monyet ekor panjang kembali berkeliaran di kawasan permukiman warga Kabupaten Bogor. Keberadaan satwa liar tersebut membuat warga resah karena kerap turun ke sekitar rumah dan tempat usaha warga. Damkar Kabupaten Bogor Yudi mengatakan, keberadaan monyet ekor panjang di sekitar pemukiman tidak bisa semerta-merta dikaitkan dengan aktivitas pembangunan. Menurutnya, habitat satwa tersebut memang berada tidak jauh dari kawasan permukiman di Kabupaten Bogor.
10: Kalau mengenai kera, khususnya monyet ekor panjang yang mungkin habitatnya ada di sekitar kita, kalau saya bilang ini karena ada pengembang yang sedang melakukan mungkin pembangunan atau apa, kita tidak bisa juga lari ke sana ya, karena habitat kera ekor panjang ini memang dekat sekali dengan kita di Kabupaten Bogor.
9: Yudi menjelaskan damkar masih mengalami keterbatasan dalam mengevakuasi monyet yang berada di ruang terbuka. Petugas baru dapat melakukan penanganan apabila satwa tersebut sudah terjebak di dalam ruangan dan tidak dapat keluar.
10: Untuk pemadam kebakaran, kalau mereka masih ada di luar, artinya tidak terkurung atau tidak terjebak dalam suatu ruangan, yang mereka tidak bisa keluar, itu kami belum agak kesulitan. Karena kalau mereka masih di alamnya gitu ya, artinya masih di luar, kalau kita kejar mereka akan lari. Mungkin lebih lincah mereka lah daripada petugas pemadam kebakarannya. Tapi kalau memang sudah terjebak dalam suatu ruangan, dia tidak bisa keluar, kita bisa evakuasi untuk penanganan mereka. Jadi kami bisa menyarankan kalau ada kera yang sudah terjebak di dalam rumah, warga evakuasi diri.
9: Masyarakat diimbau tidak mendekati atau memancing satwa liar tersebut saat berada di sekitar permukiman. Warga juga diminta menjaga jarak dan segera melaporkan kepada petugas apabila keberadaan monyet dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
1: Bulan imunisasi anak sekolah atau bias menjadi upaya melindungi anak usia sekolah dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
11: Bahwa akan ada pekan imunisasi nasional.
12: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perlindungan kesehatan anak usia sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kalikoa, Mulyamin, mengatakan pihak sekolah memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua mengenai pentingnya imunisasi. Menurutnya, imunisasi merupakan salah satu usaha untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penyakit berbahaya.
11: Kalau ke anak-anak SD kelas 1, disampaikan bahwa imunisasi itu biar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau kepada orang tuanya, itu biasanya melalui POM. Ada persatuan orang tua murid tuh saat ada rapat POM, kita menyampaikan bahwa akan ada pekan imunisasi nasional.
12: Mulyamin mengatakan pelaksanaan BIAS membutuhkan kolaborasi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan. Ia menyebut hampir seluruh siswa bersedia mengikuti imunisasi dan hingga kini belum terdapat kejadian pasca imunisasi yang signifikan. Sementara itu, orang tua siswa, Ibu Suci, menilai imunisasi melalui sekolah bermanfaat untuk menjaga kesehatan anak yang masih rentan terhadap penyakit.
3: Menurut saya sih bagus ya, soalnya kan untuk pertahanan tubuh anak di usia segini kan anak masih rentan terhadap penyakit gitu. Kalau kita proteksi dengan imunisasi itu kan lebih baik, lebih bagus untuk kesehatan.
12: Suci berharap program BIAS dapat terus dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan perlindungan anak-anak Indonesia. Dukungan orang tua serta koordinasi dengan sekolah dan tenaga kesehatan diperlukan agar cakupan imunisasi berjalan optimal. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai seberapa penting imunisasi bagi anak usia sekolah untuk melindungi dari penyakit, yang berhasil diimpun reporter Sekar Damayanti.
13: Perkenalkan, nama saya Sherly Agustin dari desa Kasugengan Lor. Menurut saya imunisasi di sekolah itu sangat penting karena bisa membantu melindungi siswa dari berbagai penyakit. Selain itu juga imunisasi juga dapat mencegah penyakit menyebar ke teman-teman di sekolah. Dengan adanya imunisasi, kita bisa belajar dengan lebih tenang dan tetap lebih sehat.
14: Nama saya Ahmad dari Pleret. Menurut saya imunisasi buat anak sekolah itu penting ya. Soalnya kan itu buat mencegah dari penyakit-penyakit yang saat ini mungkin banyak menyerang dari mulai anak-anak maupun nantinya kelak di dewasa nanti. Jadi ya menurut saya itu imunisasi itu sangat penting buat anak sekolah.
15: Nama saya Tiara dari Kesendem. Menurut saya imunisasi anak yang di sekolah bermanfaat sekali sih untuk anak-anak karena bisa menambah kekebalan tubuh anak-anak terhadap penyakit berbahaya. Kalau yang sekarang di sekolah ini kan anak saya tuh kelas 5, jadi dapetnya yang kemarin tuh saya baca surat edarannya tuh kalau untuk kelas 5 tuh yang kanker serviks itu. Kalau yang kelas 2 kan rubella, anak saya kebetulan kelas 5. Kalau saya sih setuju aja pemberian imunisasi itu kepada anak saya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk menambah kekebalan tubuh anak saya terhadap penyakit berbahaya tersebut.
16: Nama saya Kurniawan dari Kesambi. Menurut saya imunisasi itu penting karena itu kan kayak antibody ya. Kayak program pemerintah kita dukung saja sih. Seperti saya dulu ini kan saya sehat udah besar gini. Dulu kan saya kecil imunisasi terus.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, setiap bulan Agustus dan November kita ikuti wawancara reporter Vivi Islamiyasti bersama dokter anak dari RS Siloam Putra Bahagia Cirebon, yakni dokter Ragni Krahayu SPA.
17: Kalau menurut Ibu sendiri nih ya, dari perspektif kesehatan, seberapa penting sih Bu imunisasi dalam melindungi anak usia sekolah dari penyakit yang dapat dicegah tubuh dengan imunisasi? Dan mungkin apa dampaknya jika anak tidak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal?
18: Sangat penting ya pasti, karena imunisasi-imunisasi tertentu itu kenapa dijadwalkan untuk diulang atau diberikan booster, karena dari hasil penelitiannya sampai pada periode tertentu kekebalannya akan mulai menurun. Nah, di saat itu diberikan booster. Salah satunya ya seperti untuk yang bias ini, kalau misalkan di bulan Agustus kan berarti diberikan MR dan juga HPV untuk anak perempuan remaja ya. Nah, kalau ini tentu aja penting sekali, apalagi kalau saat ini kota masih dinyatakan sebagai KLB campak, maka ya, anak-anak usia sekolah yang sudah banyak bertemu dengan orang lain, teman-teman sekolahnya dan lain-lain, mereka butuh perlindungan kembali dengan dinaikkan kembali kadar kekebalannya dalam tubuh, yaitu caranya dengan booster imunisasi pada program bias itu. Sedangkan kalau HPV sendiri, karena memang ini menjadi program nasional untuk diberikan kepada remaja putri supaya untuk mencegah terjadinya kanker serviks.
17: Apa nih Bu yang perlu diketahui oleh orang tua dan anak mengenai keamanan imunisasi nih Bu, termasuk mungkin kemungkinan efek samping setelah pemberian imunisasi dan bagaimana cara mengatasinya agar mungkin orang tua juga ketika anak mengalami efek samping mereka tidak panik atau tahu cara mengatasinya, Bu?
18: Kalau misalkan untuk orang tua dan anak-anak sendiri, diharapkan tentunya ikut bekerja sama. Ini adalah program pemerintah yang sudah sangat baik, diberikan gratis. Jadi tentunya untuk melindungi anak-anak dan juga untuk anak-anak remaja putri, untuk melindungi supaya jangan sampai terkena kanker cervix. Jadi bekerja sama tentunya dengan anak-anaknya bisa ikut imunisasi ini. Jangan mempercayai banyak berita-berita yang ada disampaikan bahwa imunisasi ini akan menyebabkan itu, akan menyebabkan ini, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, bisa tentu saja menghubungi tenaga kesehatan. Karena sekarang banyak sekali kan cara untuk menghubungi tenaga kesehatan. Apakah bisa bertanya di sosial media atau yang lain-lain, atau mendengarkan YouTube, atau cari informasi di Instagram atau sosial media dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu banyak sekali informasinya. Kemungkinan yang bisa terjadi kalau pasca imunisasi paling sering biasanya adalah demam. Dan tidak perlu khawatir dengan demam itu sendiri. Karena demam ini adalah reaksi yang seringkali bisa muncul, seringkali juga disebabkan karena respon tubuh kita untuk melawan sesuatu yang baru, dan itu bukan pertanda yang buruk. Jadi kalau misalkan demam, bagaimana berikan obat penurun panas, Pastikan anaknya minum dengan cukup supaya dia tidak kekurangan cairan, istirahat yang cukup. Kalau misalkan demamnya berkelanjutan hingga 2 atau 3 hari, bisa menghubungi tenaga kesehatan terdekat. Umumnya paling-paling yang paling sering itu, atau mungkin nyeri di tempat suntikan. Itu biasanya kalau nyeri di tempat suntikan paling-paling ya hanya beberapa jam saja pasca imunisasi.
17: Kalau untuk pesan dan ajakan dari Bu Dokter sendiri nih kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat nih agar bersama-sama mendukung pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah sehingga cakupan imunisasi ini dapat optimal seperti apa, Ibu?
18: Jangan takut untuk imunisasi, karena imunisasi itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk supaya kita mencegah banyak penyakit menular yang berbahaya yang bisa mengenai anak-anak kita dan mengancam masa depan mereka. Jadi, jangan takut untuk imunisasi dan beritahukan pada banyak orang bahwa bulan ini adalah bulan imunisasi anak sekolah. Jadi, jangan sampai lupa anaknya kalau misalkan berusia di dalam rangkuman cakupan untuk imunisasi atau di sekolahnya ada program imunisasi anak sekolah, jangan ragu-ragu untuk ikut. Apabila Bapak Ibu ada keraguan, bisa mencari informasi yang benar. Misalkan di sosial media dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.
1: Optimalisasikan puskesmas terus dilakukan. Pemerintah Kota Bogor meningkatkan deteksi dini dan penanganan penyakit di tingkat pertama. Upaya ini dilakukan melalui penguatan screening, sarana-prasarana, serta peran kader dalam mendorong masyarakat rutin memeriksakan kesehatan. Berikut informasi selengkapnya Sony Agung Saputra.
19: RRI Bogor menggelar dialog dinamika dengan tema Dekat dan Tanggap Optimalisasi Puskesmas dalam Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit. Dialog menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Ena, Kepala Puskesmas Tanah Sareal Masayu Rubianti, dan Kader Posyandu RW 07, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Siti Rohmah. Kader Posyandu RW 7 Siti Rohmah menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang baru berobat setelah sakit. Peran kader di lapangan dinilai penting untuk mengedukasi masyarakat, menjadikan cek kesehatan rutin ke puskesmas sebagai budaya.
20: Warga kadang-kadang tidak menyadari kesehatannya sendiri dan mereka berpikir kalau ke puskesmas itu sakit. Itu di situ. Nah, itu peran kader mengedukasi warga bagaimana harus mengecek kesehatannya, ya, harus mengkontrol kondisinya, terutama yang rentan seperti lansia seperti saya, ya. Nah, itu biasanya kader mengedukasi warga, memberi penyuluhan dan dibantu juga oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Nah, itu kita rutin mengadakan jam pelayanan posyandu setiap bulannya. Kemudian kita juga mengadakan kunjungan rumah. Jadi kita jemput bola juga sambil mengedukasi, sambil mengajak warga untuk cek kesehatan secara rutin, juga mengecek kondisi kesehatan warga masing-masing. Nah, hasil itu kita laporkan juga kepada puskesmas.
19: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aena menjelaskan bahwa Dinkes terus memperkuat program screening dan melayani sarana-prasarana di puskesmas agar layanan deteksi dini berjalan optimal. Evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, penurunan rujukan, dan kepuasan masyarakat. Puskesmas didorong untuk meningkatkan kapasitas penanganan kasus di tingkat pertama sehingga rujukan di rumah sakit bisa diminimalisir. Sistem rujukan juga diperkuat agar warga memahami kapan harus ke puskesmas dan kapan harus dirujuk ke fasilitas lanjutan.
20: Mungkin masyarakat itu mengingat faskes itu kalau sakit, kalau mau berobat gitu. Sekarang paradigmanya kita geser menjadi namanya paradigma sehat, bahwa orang itu mengakses layanan kesehatan tidak menunggu sakit. Justru saat sehat pun mereka melakukan upaya-upaya, melakukan deteksi agar masyarakat yang sehat tetap sehat. Jadi kebijakan puskesmas itu sekarang kita lebih fokus kepada promotif preventif, tidak hanya mengobati orang sakit tetapi menjaga tetap sehat. Nah, dalam kaitan astacita, ya, salah satu astacita dari presiden di bidang kesehatan adalah cek kesehatan gratis. Di mana layanan ini bisa diakses oleh
0: seluruh warga Kota Bogor.
19: Dialog tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas dengan layanan dekat, tanggap, dan berbasis deteksi dini. Diharapkan beban penyakit di Kota Bogor dapat ditekan sejak awal.
1: Harga cabai Tanjung mencapai Rp100.000 per kilogram dan sejumlah sayuran di Pasar Kosambi Bandung naik. Ate Burhanuddin menurunkan informasinya.
21: Harga sejumlah kebutuhan pokok di khususnya komoditas sayuran dan cabai mengalami kenaikan di Pasar Kosambi Kota Bandung. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai Tanjung yang kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga cabai Tanjung berada di kisaran Rp70.000 per kilogramnya, artinya terjadi kenaikan sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Imas Nen.

0: kilogramnya dari sebelumnya sekitar 18 sampai 20.000 per kilogramnya. Imas mengatakan pasokan sejumlah komoditas masih relatif aman, namun pasokan beberapa jenis sayuran terutama jagung manis mulai berkurang. Menurut Imas, kondisi harga sayuran saat ini cenderung tidak menentu, beberapa komoditas mengalami kenaikan secara bertahap, sementara lainnya bisa melonjak dalam waktu singkat.
1: Cabai Tanjung, rawit merah, timun turun naik, terus buncis, terus jagung manis, pakcoy naik lagi. Kalau rawit kan waktu itu seon 6.000, 5.000, 6.000, sekarang 7.000. Terus cabai Tanjung biasanya kan 6.000, 7.000 per on, sekarang 10.000 seon. Terus buncis ini biasa 24 per kilonya, sekarang 30.000 per kilonya. Terus jagung manis biasa 12.000 per kilonya, sekarang udah 18.000.
0: Imas mencontohkan harga timun yang sempat melonjak dari kisaran 12.000 menjadi 24.000 per kilogramnya. Setelah itu harga kembali turun menjadi 12.000, tetapi kemudian kembali mengalami kenaikan. Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, terdapat pula bahan pangan yang mengalami penurunan harga. Harga bawang merah misalnya turun dari sekitar 60.000 menjadi 45.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang putih yang sebelumnya 43.000 per kilogramnya sempat mengalami kenaikan, namun kini kembali turun menjadi 40.000 per kilogramnya. Imas menilai kenaikan harga mulai terasa setelah aktivitas sekolah kembali berjalan. Saat libur sekolah, harga sejumlah komoditas sempat mengalami penurunan. Namun ketika sekolah kembali masuk, harga kembali meningkat seiring dengan permintaan masyarakat.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Lintas Jabar Sore. Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Yo, sampurasun pendengar, yo, bertemu kembali bersama Mamang Warta, yo. Beredar unggahan di media sosial, acana pendengar, yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak bagi pejalan kaki. Waduh, cuman jalan kaki doang dikenakan pajak, ampun dah. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa masyarakat nantinya akan dikenakan pajak meskipun hanya ngalengkah alias berjalan kaki, repot. Faktanya setelah Mamang cari, ternyata itu terbukti bohong alias hoax alias tidak betul. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada kebijakan maupun peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur pemungutan pajak bagi pejalan kaki. Ya iya tuh, masa dipungut biaya pajak jalan kaki doang? Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang tidak didukung oleh pengumuman resmi dari pemerintah. Isu tersebut Mamang pastikan adalah hoax melalui hasil pemeriksaan fakta, dan sampai sekarang Kementerian Perhubungan tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Repot banget mau jalan kaki dikasih pajak. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: Bandung sore ini.
1: Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Hindari membakar di area hutan. Lakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Manfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan.

sadar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar RRI yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dilimpahkan keberkahan sehingga hidup kita senantiasa dalam keadaan baik dan terus bertambah kebaikan sehingga ketenangan, ketentraman dapat diraih. Kaum muslimin wal muslimat yang Allah SWT berkahi. Dalam surah An-Naba, kita akan mentadaburi beberapa ayat diantaranya. Qala Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون عما يتساءلون tentang apa mereka bertanya-tanya عن النبأ العظيم tentang berita yang amat dahsyat alladhihum fihi mukhtalifun yang mana mereka berselisih tentangnya, yaitu tentang berita dahsyat tersebut. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak demikian, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak demikian, kelak mereka akan mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa perkara yang paling besar yang harus menjadi perhatian seluruh umat manusia adalah perkara datangnya hari akhir yang ditandai dengan peristiwa hari kiamat, dibangkitkannya seluruh makhluk yang sebelumnya dimatikan oleh Allah SWT, dihancurkannya seluruh alam semesta, dan itu pertanda akhir dari kehidupan dunia dan memulai kehidupan yang baru, yaitu babak awal kehidupan akhirat yang diawali setelah terjadinya kiamat. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan-kehidupan duniawi, urusan-urusan duniawi yang begitu menyedot perhatian kita sehingga terkadang melalaikan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa yang amat dahsyat. An-Naba' al-Azim. Al-Azim berasal dari kata azumah, yang besar. Azim berarti sangat-sangat besar. Peristiwa amat-amat dahsyat, tidak biasanya. Tetapi peristiwa ini benar-benar akan menjadikan seseorang betul-betul tersibukkan dengan urusan pada hari itu. Ayat ini turun ketika orang-orang Quraisy Makkah, mereka berdebat tentang apa sebetulnya persoalan-persoalan yang paling besar dalam hidup ini. Apakah mencari jabatan, ataukah mengejar duniawi, ataukah untuk menjadi orang yang populer, atau sebagainya dan sebagainya dan sebagainya yang berkaitan tentang dunia. Sehingga berbagai upaya dikorbankan. Maksimalkan energi, maksimalkan segala potensi untuk mengejar sesuatu yang memang dikehendakinya untuk urusan duniawi saja. Maka diperingatkan dengan datangnya ayat ini bahwa semua itu adalah laibun walahu, hanya permainan dan sendau gurau semata, yang hakikatnya kehidupan itu adalah kehidupan akhir. Walal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat itulah yang khair, yang paling baik dan paling kekal. Jika di dunia hidup seseorang dibatasi dengan usianya, kemudian kehidupan duniawi ini juga dibatasi dengan akhir dari kehidupan seluruhnya, yaitu hari kiamat, maka kehidupan akhirat tidak ada batas waktu. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan satu hari di akhirat, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dari segala sesuatu, satu hari
adalah sebanding dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedangkan manusia tidak ada yang pernah hidup sampai 1000 tahun di dunia. 1/10 pun sangat jarang sekali. Lalu bagaimana akan merasakan hidup di akhirat dengan keadaan misalkan tersiksa dalam 1 hari saja? Itu bagaikan 1000 tahun di dunia tersiksa. Seseorang di dunia tersiksa hanya 1-2 jam saja sudah merasakan bagaimana sakitnya. Apalagi ini selamanya, bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi selama-lamanya. Abadan, abadan, abadan. Itulah kehidupan akhirat yang hakiki. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, untuk berbekal diri, untuk membekali diri, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa adalah kunci supaya kita kelak di hari akhir tidak tergolong dari golongan orang-orang yang merugi, golongan orang-orang yang sengsara, golongan dari kelompok kiri atau kelompok yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Terkait sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, "Pak, itu katanya sekolah digembok." Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, "Nih ada kejadian seperti ini, ya udah di PJJ-kan aja gitu kan." Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka Pak gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan Pak, terus seperti tidak hanya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari DP3A tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu Pak.
2: Bandung sore ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.
10: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Mendengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan, geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan Rp50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah-Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di.
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomor duakan oleh kepengurusan PSSI saat ini.

Jakarta. Dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Selasa 11 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar, mengawali Bandung malam ini kami hadirkan sajian mimbar agama Buddha di Pro 1 RRI Bandung.

0: Selamat malam pendengar program 1 RRI Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Di penghujung bulan Agustus ini kita masih berada di bulan 7 kalender lunar, di mana upacara Ulambana masih dilaksanakan di wihara-wihara. Menyambung uraian tentang makna Ulambana yang telah disampaikan pada Selasa minggu lalu, maka malam hari ini kita akan mendengarkan uraian lanjutan tentang makna Ulambana tersebut. Marilah kita bersama-sama mendengarkan uraian tentang makna Ulambana ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biksuni Badramanjustawira. Selamat mendengarkan.
1: Salam bahagia pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan membahas tentang bagaimana sebagai umat Buddha kita menyikapi upacara Ulambana ini. Upacara Ulambana merupakan suatu upacara pelimpahan jasa, namun tidak sama dengan pelimpahan jasa seperti biasanya atau patidana seperti biasanya. Kenapa? Karena Ulambana ini dilakukan hanya satu tahun sekali, yaitu pada tanggal 15 bulan 7 lunar. Dan Ulambana ini dilakukan di saat para anggota sangha, para biksu dan biksuni yang tradisi Chinese Mahayana menyelesaikan masa wasanya. Jadi sangat berbeda sekali antara Ulambana dengan pelimpahan jasa biasanya. Ulambana juga merupakan suatu upacara pelimpahan jasa untuk kedua orang tua dan juga para leluhur-leluhur. Dan khususnya pada Ulambana ini, kita berupaya untuk memberikan dana makan kepada khususnya makhluk yang ada di alam peta, yaitu hantu kelaparan. Oleh karena itu, di upacara Ulambana ini, dilakukanlah suatu upaya-upaya kausalia dalam bentuk pertobatan atau purifikasi, dan juga suatu upacara yang sering dilakukan yaitu upacara Tamengsan, yaitu di mana di upacara ini para anggota sangga melantunkan syair-syair khotbah yang ditujukan untuk para makhluk peta dan juga membacakan mantra-mantra yang dikhususkan juga untuk para hantu kelaparan ini. Ada mantra untuk memperbanyak makanan, mantra untuk memperbanyak minum, dan juga ada beberapa mantra untuk memutuskan penghalang-penghalang atau karma-karma buruk daripada hantu kelaparan tersebut. Dan setelah itu, para anggota sangha ini juga membimbing para hantu kelaparan tersebut untuk melakukan perlindungan, yaitu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selain itu juga melakukan suatu pertobatan, pengakuan kesalahan, dan juga melakukan suatu membangkitkan tekad untuk menyelamatkan semua makhluk dan tetap terus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di dalam upacara Ulambana ini, di puncak upacaranya dikhususkan kepada para makhluk di alam peta atau hantu kelaparan. Tetapi tidak kemungkinan juga bahwa di dalam upacara tersebut juga kita melakukan limpahan jasa kepada semua makhluk di alam rendah supaya mereka dapat terbebas daripada penderitaannya. Dan upacara Ulambana ini bukan dalam arti menyeberangkan semua makhluk, tetapi bagaimana mengajak para makhluk ini untuk berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengetahui akan perbuatan yang baik dan yang buruk, juga memberi mereka makan sehingga mereka menyadari akan hal tersebut sehingga bisa meninggalkan alam penderitaan, yaitu untuk kelaparan, menuju alam yang lebih baik. Jadi dalam arti para anggota sangha ini bukan menyeberangkan, tetapi bagaimana mengajak para hantu kelaparan ini untuk terbebas dari alam penderitaan. Jadi upacara ulambana ini adalah suatu bentuk pelimpahan jasa. Dan kita mengenal bahwa upacara pelimpahan jasa ini, praktek pelimpahan jasa ini juga telah dibabarkan oleh Buddha kali ketika pada zaman Raja Bimbisara. Pada saat itu Raja Bimbisara mengundang Buddha beserta murid-muridnya untuk menerima undangan makan dari Raja Bimbisara. Pada saat Buddha dan murid-muridnya menyantap makanan yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara, pada saat itu makhluk-makhluk peta yang merupakan leluhur dari Raja Bimbisara, mereka menempel di dinding-dinding istana, kemudian merasa marah, kecewa karena Raja Bimbisara tidak melakukan pelimpahan jasa pada saat itu. Sehingga pada malam harinya, ketika Buddha dan para muridnya telah pulang meninggalkan istana, istana menjadi kacau, menjadi berisik karena dipenuhi oleh makhluk-makhluk peta yang menempel di dinding-dinding ini berontak memohon kepada Raja Bimbisara untuk melakukan pelimpahan jasa. Sampai akhirnya Raja Bimbisara tidak bisa tidur istirahat dengan tenang. Akhirnya Raja Bimbisara menanyakan perihal tersebut kepada Buddha. Dan Buddha pun menyampaikan bahwa banyak sekali peta-peta yang menempel di dinding-dinding istana itu adalah leluhur-leluhur daripada Bimbisara. Bahkan merupakan ayah atau ibunya Raja Bimbisara di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dan mereka betul-betul sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerima limpahan jasa dari Bimbisara. Akhirnya Buddha menyampaikan kepada Bimbisara untuk melakukan kembali, mengulang kembali, mengundang sangga, dan dilakukanlah pelimpahan jasa. Pada saat itu, ketika Raja Bimbisara mengundang Buddha kembali dan para muridnya, lalu dilakukanlah pelimpahan jasa. Pada saat dilakukan pelimpahan jasa, makanan yang diberikan Raja Bimbisara kepada Buddha berubah menjadi makanan-makanan surgawi bagi para makhluk peta, leluhur-leluhur daripada Raja Bimbisara tersebut. Kemudian ketika jubah diserahkan oleh Raja Bimbisara kepada Buddha, maka jubah ini menjadi pakaian-pakaian surgawi yang melekat kepada tubuh daripada leluhur-leluhur Raja Bimbisara. Dan pada saat itu, para leluhur ini mengucapkan rasa syukur terima kasih karena Raja Bimbisara melakukan pelimpahan jasa kepada Buddha dan juga para murid-muridnya. Dan melalui kisah daripada Raja Bimbisara ini mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan praktek dana dan juga persembahan-persembahan jubah, kita bisa melakukan limpahan jasa kepada leluhur-leluhur kita dan juga kepada para kedua orang tua kita dan juga para mendiang. Dan selain itu, mengingatkan kita juga bahwa begitu banyak makhluk, jadi tidak ada satu makhluk pun yang bukan ibu-ibu kita atau ayah-ayah kita di kehidupan lampau. Oleh karena itu, semua makhluk ini semuanya adalah ibu-ibu kita dan juga ayah-ayah kita di kehidupan lampau. Sehingga apapun yang kita lakukan ini berhubungan, berkaitan dengan mereka semua, semua makhluk. Oleh karena itu, proses pelimpahan jasa merupakan suatu praktek yang upaya kausalia yang baik sekali yang bisa kita lakukan untuk menolong semua makhluk, khususnya para makhluk yang di alam rendah. Dan mengingatkan kita bahwa ada dua orang yang begitu besar jasanya yang tidak bisa kita balas kebaikannya, yaitu ayah dan ibu.

Di dalam anggota Nikaya, kelompok 2 jelas sekali dikatakan bahwa dua orang tersebut adalah ayah dan ibu kita. Dan bagaimana cara kita untuk membalas jasanya hanya melalui empat hal, yaitu menguatkan keyakinan daripada kedua orang tua kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu pertama, menguatkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua adalah menguatkan mereka, ayah dan ibu kita itu, terhadap praktek moralitas. Bagaimana menjaga silanya dengan baik, lima sila. Kemudian, menguatkan kedua orang tua kita dalam kedermawanan. Jadi jika orang tua kita masih hidup terus mereka kikir, maka kita kuatkan mereka dalam kedermawanan. Mengajak mereka untuk berdana, seperti itu. Dan yang keempat adalah bagaimana menguatkan mereka dalam kebijaksanaan. Ketika empat hal ini, keyakinan, moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan, kita bisa menguatkan kedua orang tua kita akan empat hal tersebut, maka kita sudah dikatakan telah berbakti kepada ayah dan ibu. Tetapi jika kita tidak bisa ini, maka belum dikatakan kita bisa berbakti kepada ayah dan ibu. Seperti di dalam Sutra Bakti Seorang Anak, ketika Buddha berjalan kemudian melihat ada dua onggok tulang, kemudian Buddha bernamaskara kepada dua onggok tulang ini, maka menyatakan bahwa semua makhluk ini tanpa terkecuali pernah menjadi ayah dan ibu kita. Dan di dalam Sutra Bakti Seorang Anak dijelaskan bahwa begitu besarnya jasa kebajikan yang dilakukan orang tua kita terhadap kita, mulai dari kita di dalam kandungan hingga dilahirkan, dibesarkan, dididik sampai saat ini. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan daripada kedua orang tua. Dan dijelaskan juga bahwa ketika kita ingin membalas kebaikan orang tua dengan cara menggendong mereka, ya, ayah di pundak kanan, kemudian ibu di pundak kiri, kemudian kita gendong, lalu kita berlari mengelilingi Gunung Meru sebanyak beberapa kali, beribu-ribu kali kita mengelilinginya, ternyata kita belum bisa untuk melakukan bakti membalas jasa kebaikan daripada kedua orang tua kita. Maka kita sebagai seorang anak, apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan kebaikan, dan kewajiban kita itu apa supaya kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam Sigalowada Sutta dijelaskan bahwa ketika kita menjadi seorang anak, maka kita memiliki kewajiban. Yaitu kewajibannya adalah di saat orang tua kita masih hidup, maka kita menyokong mereka, merawat mereka. Tetapi ketika orang tua kita telah tiada, maka apa yang harus kita lakukan adalah melakukan pelimpahan jasa. Ini yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak. Mewujudkan rasa bakti kita kepada orang tua melalui pelimpahan jasa. Maka ketika kita tahu cara untuk melakukan rasa bakti dengan pelimpahan jasa, ketika ada upacara ulambana yang dilakukan setahun sekali ini, maka kita dengan penuh rasa keyakinan yang kuat dan juga welas asih yang luar biasa, kita melakukan, ikut serta melakukan upacara ulambana ini dengan khusyuk, dengan pengertian, dengan pandangan yang benar. Karena kita tahu manfaat daripada upacara ulambana ini, dan juga kita tahu manfaat dari praktek pelimpahan jasa. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, alangkah baiknya kita bisa memanfaatkan upacara ulambana ini sebagai wujud rasa bakti, rasa hormat, dan rasa tulus kita membalas kebaikan-kebaikan daripada ayah dan ibu kita, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dan melalui upacara ulambana ini, umat Buddha belajar untuk memahami apapun yang dilakukan di saat upacara ulambana ini, maka praktek berdana kita, praktek pelafalan mantra,
praktek purifikasi, praktek mempersembahkan makanan kepada makhluk-makhluk peta ini menjadi sebuah praktek dharma yang unggul. Karena kita memiliki sebuah motivasi, sebuah niat yang baik, dan juga kita memiliki tekad, mempunyai tekad yang luar biasa, yaitu menolong semua makhluk terbebas dari segala penderitaannya. Dan pada upacara ulang tahun ini, kita khusus membayangkan, memvisualisasikan hantu-hantu kelaparan ini menjadi bergembira dan terbebas dari alam penderitaannya. Dan kita pada upacara Ulambana ini yakin bahwa saat kita melakukan upacara Ulambana, berarti kita telah mempraktekkan salah satu praktek dharma, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena Buddha menjelaskan, lebih dahulu kita mempraktekkan bakti kepada orang tua sebelum kita berbakti kepada Buddha. Karena tanpa kedua orang tua kita tidak akan mungkin ada sampai saat ini, dan kita tidak akan mungkin pernah mengenal namanya Buddha Dharma. Oleh karena itu, mari laksanakanlah, kembangkanlah ulas asi, dan kita berpikirlah secara positif terhadap setiap upacara yang pada saat ini khususnya adalah upacara Ulambana, menjadikan upacara Ulambana ini betul-betul suatu sarana untuk menolong semua makhluk terbebas dari segala penderitaannya. Kembangkan terus keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kita meyakini tanpa ada noda bahwa upacara Ulambana ini adalah yang betul-betul oleh Buddha sampaikan dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bisa mempraktekannya setiap tahun dan menghormati Dharma dengan baik. Kemudian kita yakin juga kepada Sangha bahwa dengan kekuatan spiritual Sangha, dengan kekuatan kebajikan para Sangha inilah, dengan kita menyokong kebutuhan Sangha dengan berdana, empat kebutuhan Sangha, maka semua makhluk tanpa terkecuali terbebas dari penderitaannya. Selamat berbuat baik dengan melaksanakan upacara Ulambana dengan berpikir positif, dan semoga Dharma senantiasa berkembang dan senantiasa kita terus memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dapat terus mempraktikkan Dharma hingga tercapainya pembebasan. Terima kasih. Salam bahagia untuk para pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM. Bahagia selalu, sehat selalu, dan semoga segala harapan kita terwujud. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya.

Demikianlah uraian tentang makna Ulambana yang disampaikan oleh Yang Mulia Biksuni Badra Manjustawira. Semoga uraian Dhamma ini membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih kepada Yang Mulia Biksuni Badra Manjustawira. Pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM yang berbahagia, kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jumpa lagi minggu depan dalam acara yang sama, Mimbar Agama Buddha. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Programa 1 RRI. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini bareng Andre Ardian. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Jalan Hidupku di Pro 1 RRI Bandung.
2: Malam ini capek sekali. Setelah seharian mencari data apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai kegiatan sampingan, sekarang aku mengerti apa yang harus dilakukan sesuai dengan potensi daerah ini sebagai daerah pertanian. Semoga saja tepat sasaran. Aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Pantang mundur, harus selalu dicoba. Walaupun telah mengalami beberapa kali kegagalan, aku tidak akan kapok. Ya, walaupun tidak sejalan dengan keinginan orang tua, tapi aku ingin hidup mandiri, menciptakan lapangan kerja sendiri, berinovasi sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, besok aku akan mendatangi tempat penggilingan padi. Ngantuk nih, tidur dulu.

0: Ramli, lihat tuh kakak kamu, Rahmat. Sekarang hidupnya enak, punya pekerjaan, sudah tidak menyusahkan orang tua. Apakah kamu enggak tertarik untuk mencari pekerjaan? Pokoknya Bapak berharap kamu harus bisa membanggakan orang tua. Pikirkan itu dari sekarang.
1: Pak, sudah. Jangan terlalu memaksa. Dan tidak usah selalu membanding-bandingkan antara kakaknya dengan Ramli. Kan masing-masing anak punya pemikiran dan kehendaknya sendiri.
0: Tapi Bu, Bapak menginginkan anak-anak itu berhasil dalam hidupnya. Karirnya bagus, jangan sampai ada yang nganggur.
2: Apalagi sudah lulus kuliah, punya gelar lagi.
1: Kata siapa, Pak, Ramli nganggur? Dia sudah mencoba berusaha untuk menciptakan pekerjaannya sendiri.
0: Iya, tapi buktinya mana? Gagal lagi.
1: Ya, sabar dong, Pak. Kan segala sesuatu itu perlu proses, tidak semudah yang kita bayangkan.
0: Pokoknya Bapak tidak mau tahu.
3: Ah, sudah. Kok Bapak sama Ibu jadi bertengkar? Ramli janji akan membuktikan apa yang selama ini diusahakan suatu saat nanti akan menuai hasilnya. Ramli pamit dulu. Mau keluar. Assalamualaikum.
0: Ramli, mau kemana? Jangan pergi dulu, Bapak belum selesai.
1: Sudah, Pak. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak Ramli.
0: Pak Haji. Bagaimana yang datang menggiling padi? Rame?
1: Alhamdulillah, rame. Apalagi di musim panen, hampir tidak ketahan, Ramli.
0: Oh, Pak Haji, ya. Mohon maaf nih, saya mengganggu aktivitasnya.
1: Oh, tidak apa-apa, Ramli. Memangnya ada keperluan apa?
0: Ini, Pak Haji, saya lihat limbah gabahnya itu sudah menggunung. Apa tidak dimanfaatkan, Pak Haji?
1: Ya, jangankan untuk memanfaatkan limbah. Ini juga pekerjaan pokok sudah keteteran, Pak Haji juga. Bingung untuk membuang limbah dari penggilingan padi ini.
0: Pak Haji, kalau saya minta limbah ini, kira-kira nggak apa-apa, Pak Haji?
1: Oh, dengan senang hati, Nak Ramli. Silakan ambil saja. Berarti Pak Haji sudah tidak bingung lagi untuk membuang limbah ini. Ngomong-ngomong, untuk apa sekam ini, Nak Ramli?
0: Sekam ini mau saya manfaatkan menjadi sekam bakar, Pak Haji.
1: Oh, begitu. Bagus-bagus, Nak Ramli. Masih muda, punya semangat berinovasi itu.
0: Nanti secara bertahap, saya ambil sekamnya. Sekarang saya mau ambil gerobak dulu nih, Pak Haji.
1: Ya, Nak Ramli. Silakan.
0: Mari, Pak Haji.
2: Assalamualaikum.

0: Ya, Pak.
1: Bagaimana usaha Ramli, sudah ada perkembangan?
0: Kelihatannya maju pesat, Pak.
1: Bapak perhatikan, setelah sekian bulan, anak ini maju, ulet, dan mau berusaha.
0: Iya, Pak. Kita doakan semoga apa yang dicita-citakannya berhasil.
1: Amin, amin.
2: Pak Nana, Ajis, tolong siapkan sekam bakarnya, 1.000, Pak, untuk dikirim ke Jogja. Dan 1.000 lagi untuk dikirim ke Lembang.
3: Alhamdulillah, permisi.

Oh iya, tolong alamatnya di WA saja, Pak, ya. Dan nanti nomor rekeningnya saya kirim WA ke Bapak. Oke, ya. Oke, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Iya, Mangga. Yuk, sama-sama. Alhamdulillah.

0: Rahmat, sendiri saja? Mana istri dan anakmu?
1: Enggak ikut, Bu. Ramli, kelihatannya lagi sibuk ya, Bu?
0: Iya, tuh, lagi banyak pesanan.
2: Memangnya ada apa nanyain adikmu? Lagian, kenapa wajahmu kelihatan suram, Rahmat?
1: Ini, Pak. Saya mau pinjam uang.
2: Pinjam uang? Untuk apa?
1: Untuk bayar tunggakan mobil, Pak. Dan untuk keperluan sehari-hari, Pak.
2: Kamu kan punya gaji.
1: Iya, cuman gak cukup. Kurangnya banyak.
0: Makanya kan, ibu waktu itu sudah bilang, jangan memaksakan di luar kemampuan kita. Jadinya repot sendiri, kan?
2: Rahmat, Rahmat. Kamu ini anak yang selalu Bapak banggakan.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa di jam 8 malam kami hadirkan Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Kali ini bareng komunitas Ruang Riung Lingkungan di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
0: Bandung malam ini.
1: Nah, pendengar di tengah studio Pro 1 RRI Bandung juga tengah hadir tiga orang ini yang keren-keren banget. Ini siap ngobrol, kira-kira Ruang Riung Lingkungan itu apa sih? Kita ulas terlebih dahulu, sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam.
1: Luar biasa, kabar baik?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, coba kita kenalan dulu mungkin ya. Dari mana nih, dari kanan, dari kiri?
2: Dari sebelah sana.
1: Silakan, AA. Okay. Deketin aja sama mic-nya, gak apa-apa. Jangan malu-malu.
3: Okay. Ingin perkenalkan, nama saya Iki.
1: Iki?
3: Ya, dari komunitas Ruang Riung Lingkungan. Sekarang lagi kuliah di UPI.
1: Kuliah di UPI. Semester berapa, AA?
3: 8.
1: Semester 8. Yeah. Mantap ya, akhir semester ini, mahasiswa semester akhir. Lagi skripsian berarti
3: betul,
1: sekarang?
3: Betul.
1: Atau TA?
3: Lagi skripsi.
1: Skripsi ya? Yeah. Mantap. Di tengah ada siapa?
4: Halo, aku Iksi, salah satu founder daripada komunitas Ruang Riung Lingkungan.
1: Oke, founder ya. Tadi Iki apa, sebagai apa di Ruang Riung?
3: Co-founder.
1: Co-founder ya. Iki dari co-founder, foundernya ada Iksi, Iksi ya. Iqssy. Yang sebelah kanan ada siapa?
2: Oke, perkenalkan, nama saya Amir. Kebetulan saya juga dari Ruang Riung Lingkungan itu sebagai bidang media. Kebetulan saya masih kuliah di Universitas Komputer Indonesia.
1: Unicom.
2: Masih semester 5 sih.
1: Semester 5.
2: Betul.
1: Kakaknya semester berapa? Apa udah senior?
4: Udah lulus.
1: Ya, mantap. Luar biasa. Ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami, bertanya, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Nah, kita kenalan dulu sama Ruang Riung Lingkungan. Ini apa sih Ruang Riung Lingkungan tuh sebenarnya?
2: Mungkin
1: boleh.
2: Siapa aku yang jawab dulu ya mungkin.
1: Silakan.
2: Sebenarnya kalau misalkan dari awal Ruang Lingkungan ini terbentuk adalah berawal dari keresahan kita semua sih melihat lingkungan di sekitar kita gitu. Bahwasanya kenapa sih di kota Bandung ini tuh makin panas gitu dan pun sampah di mana-mana. Mm-hmm. Kalau misalkan terkait Ruang Riung Lingkungan tersendiri gitu, bahwasanya Ruang Riung Lingkungan ini adalah organisasi yang fokus pada gerakan pelestarian lingkungan gitu. Dan pun edukasi terhadap lingkungan juga gitu. Berbasis Sustainable Development Goals gitu.
1: Okay.
2: Dan pun fokusnya Ruang Riung Lingkungan ini tuh adalah dari 17 pilar sosial itu, kita tuh mengambil 3 yang difokuskan oleh kita itu.
1: Apa aja?
2: Yaitu menangani konsumsi dan produksi, terus yang kedua itu climate change, terus yang ketiganya itu adalah kehidupan daratan gitu sih.
1: Oke, luar biasa. Tapi ini awalnya yang menginisiasi berarti Teteh sendiri apa gimana?
4: Iya, kebetulan aku sendiri karena emang minat dan tertariknya itu di sektor lingkungan gitu ya.
1: Okay.
4: Nah, akhirnya ketemu sama teman-teman yang juga punya prinsip dan juga mimpi yang serupa lah. Akhirnya kita bikin komunitas ini dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan.
1: Oke, okay. Tapi ini dipertemukan di mana ini? Apakah satu kampus atau emang tetenya basisnya di Techlink apa gimana?
4: Enggak, kalau basis sebenarnya enggak ada keterkaitannya sama lingkungan.
1: Kalau cuman studi mah.
4: Iya, karena emang awalnya dari forum-forum diskusi berkaitan sama lingkungan sih. Akhirnya ketemu sama teman-teman gitu kan. Yang akhirnya, oh mereka punya minat, ruangnya belum terlalu banyak gitu kan yang fokus di koridor ini, akhirnya kita create bareng-bareng.
1: Oke, okay. Yang pertama kali diajak waktu itu siapa? Co-founder?
4: Iya, co-foundernya.
1: Ketemunya dari mana? Satu kampus kah? Atau satu
3: ya,
1: komplek?
3: Ya, satu kampus.
1: Oh, satu kampus, ya. Cutting sama cutting? Atau satu jurusan nggak?
3: Nggak, beda jurusan.
1: Oh, enggak. Ketemunya di forum itu?
4: Iya, di forum salah satu kegiatan lingkungan lah waktu itu.
1: Emangnya waktu itu pas begitu pengen ngebentuk satu komunitas ini tuh, apa sih yang lagi dipikirin, ada isu apa sih? Sampai bikin gitu ini?
4: permasalahannya sebenarnya kondisi daripada RTH ya, khususnya ruang terbuka hijau di Kota Bandung ataupun bahkan di Indonesia yang semakin hari semakin memprihatinkan. Nah, dan khususnya daerah-daerah aliran sungai gitu ya. Di hulu ini kan jarang yang memperhatikannya begitu kan. Jadi salah satu yang fokus kita di sana, dan kebetulan kenal Iki yang dia juga di bidang geografi begitu ya, yang akhirnya bikin pemetaan dan lain halnya.
1: Keren. Di UPI-nya ngambil geografi.
3: Betul.
1: Oke, luar biasa keren. Tapi waktu itu Iki ini kenapa tiba-tiba mau, apa ada pertimbangan dulu nggak sebelum apa ya, sebelum memang memutuskan untuk ngebentuk satu medium ini gitu, ruang ring?
3: Mungkin
1: ring.
3: Pastinya ada pertimbangan terlebih dahulu ya perihal ini. Saya karena memang melihat dari awal pun SMA ada keresahan perihal lingkungan, yang mana lingkungan ini kan sebagai bentuk dari ekosistem ya. Nah, dari situ saya mencari wadah di kampus, di mana wadahnya sih yang memang bisa mewadahi minat saya perihal lingkungan. Ketemulah satu komunitas yang memang baru mau bergerak, salah satunya adalah RRL, ruang riung lingkungan, itu paling.
1: Oke, jadi masuk lah gitu. Membawa visi nggak pas begitu masuk, ada keinginan bikin apa gitu atau?
3: Ya, betul-betul saya mau visi perihal, karena saya di lingkup geografi ya. Melihat saya punya satu inovasi adalah sistem informasi geografi, yang mana kan sebuah bentuk dari pemetaan, yang mana bisa memetakan perihal krisis lingkungan ataupun ya kerapatan vegetasi. Kita bisa melihat kondisi lahan kritis dari pemetaan tersebut. Seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti memang ketiga ini semuanya yang hadir ini pilarnya apa disingkatnya RRL ya? Atau memang sekarang kepengurusan ada berapa orang?
3: Sekarang tuh kita sekitar 8 orang.
1: 8 orang kepengurusan. Ini sistemnya gimana? Open community kah atau memang gimana? Siapa aja bisa ikut komunitas ini atau gimana?
3: Oh, kalau kita tuh justru lebih ada ketika akhirnya kita menerima satu peserta ataupun satu anggota, itu akan diadakan dulu perihal seleksi.
1: Seleksi ataupun, jadi ada ya, ada rekrutmen ya, ada dibuka rekrutmen biasanya. Betul. Gitu enggak?
3: Iya.
1: Gitu berarti memang harus ada kualifikasi tertentu gitu ya untuk masuk ke komunitas ini sendiri. Luar biasa. Nah, pendengar juga mungkin bagi Anda yang penasaran ini boleh langsung aja bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Terus juga kita pengen tahu nih kira-kira program atau aktivitas yang sudah dijalani atau sedang dijalani atau yang akan datang itu apa sih. Tapi tahan dulu, kita bakalan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar, kalau tadi kita udah kenalan sama ruang riung lingkungan nih, sekarang kita pengen tahu ada apa aja di dalamnya ruang riung lingkungan ini ya. Kira-kira punya program apa aja nih di ruang riung lingkungan?
2: Oke, mungkin kita punya 3 program ya yang memang program ini saling terhubung.
0: Oke.
2: Antara program masing-masing programnya. Satu adalah ngariung, yang mana ngariung ini kita mengkaji satu isu perihal lingkungan, dan ini tuh akan dibawakan di program selanjutnya. Misalnya tuh di Tumbuh Bersama, itu kan program ketiga kita. Lalu di program keduanya ada Sampah Jadi Cerita. Nah, Sampah Jadi Cerita ini tuh adalah sebuah perjalanan ketika sampah itu dibuang, itu bermuaranya di mana? Apakah menjadi karya? Apakah menjadi barang layak pakai kembali atau seperti apa bentuknya? Nah, dari kedua tersebut diakumulasikan menjadi program Tumbuh Bersama. Di sana ada penanaman, kita kan, lalu ada pemilahan sampah dan lain-lain seperti itu.
0: Wah, keren banget. Tadi yang pertama tuh apa?
2: Ngariung. Ya.
0: Kedua,
2: Sampah Jadi Cerita.
0: Sampah Jadi Cerita ini menarik banget sih. Kalau ngariung mungkin proses developmentnya kalian itu mengkaji.
2: Ya.
0: Apa isu-isu apa sih yang sekarang lagi kalian kaji?
2: Nah, mungkin sekarang tuh lagi kita ngkaji perihal lahan kritis.
0: Lahan kritis?
2: Ya.
0: Di satu tempat atau mengkaji semua lahan kritis?
2: Nah, mungkin kita tuh lagi fokusnya di daerah Kota Bandung ya.
0: Okay.
2: Cuman sekarang tuh masih tahap kajiannya aja, belum akhirnya kita publish gitu perihal kajiannya.
0: Oke.
2: Okay. Cuman ini tuh ngeliatin bahwa Kota Bandung itu mengalami satu bentuk degradasi di daerah Bandung Utara.
0: Utara. Gitu. Itu apa kajian sementara yang yang dihasilkan
2: betul.
0: Gitu. Tapi biasanya ini kalau misalkan tadi ruang riung itu konteksnya gimana sih, atau sistemnya gimana, setiap orang yang ada itu ngasih isu atau kalian sepakat untuk membahas satu isu biasanya?
2: Oh enggak, dari kita tuh karena memang basicnya kolektif ya, jadi masing-masing tuh bisa ngebuat satu isu yang memang misalkannya tuh ngariung pertama kita mengkaji isu B itu dari satu orang, misalnya tuh dari pihak media kreatif atau seperti apa kan. Nah, terus selanjutnya dari saya, kayak gitu sih sebenarnya kalau untuk kajian isunya.
0: Okay.
2: Jadi tidak melulu perihal kajian yang memang terbaru atau lagi hangat sekarang gitu.
0: Benar. Yang kedua tadi Sampah Jadi Cerita. Nah, ini menarik banget nih, Sampah Jadi Cerita ini berarti merekam jejak gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Dari hilir ke hulu, salahnya.
3: Dari
0: hulu ke hilir gitu. Biasanya ini tadi selain jadi, mungkin jadi karya, itu biasanya outputnya kemana?
2: Nah, kalau sejauh ini saya melihat ya, karena memang sekarang tuh lagi tren-tren perihal pengolahan sampah jadi meja gitu kan. Terus jadi barang-barang yang memang punya daya nilai kembali kan. Nah, saya melihat sekarang tuh banyak komunitas-komunitas yang memang sudah bergerak ke sana, yaitu dari tutup botol, itu bisa jadi satu bentuk meja yang sangat mungkin itu sustain ya, bentuknya sustain ya. Nah, itu punya harga yang tinggi ternyata di pasar tuh, itu jadi melihat bagaimana si perjalanan sampah itu akhirnya bisa menjadi nilai kembali gitu kan.
0: Keren. Ini bisa kolaborasi nih, yang bagian tadi Sampah Jadi Cerita karya. Bikin eksibisi, mini eksibisi gitu. Betul. Atau pernah justru
2: kita
0: bikin pameran ini, atau mini exhibition gitu?
2: Kita sejauh ini pernah ya bikin mini pameran gitu kan. Kemarin kan kita ada program satu, yaitu apa sih namanya tuh program
4: Run for Earth, sama satu lagi juga kegiatan yang kita kerjasama sama salah satu kafe di Kota Bandung dan ngadain untuk pameran hasil-hasil daur ulang kayak gitu.
0: Ya udah ternyata nggak apa-apa.
4: Next, kemarin ini baru banget selesai juga kita di acara juga ngadain pameran produk-produk kita. Hmm. Itu emang akan sering kita lakukan sih sebenarnya untuk pameran, dan mungkin juga ke depan akan mengadakan lagi.
0: Harus. Gitu. Nah ini tadi ada punya produk, kalian punya produk juga ternyata?
4: Iya.
0: Apa punya tuh produknya?
4: Nah produk dari kita tuh ada dua. Yang pertama itu produk souvenir hasil daur ulang. Selain daripada tutup botol tadi, kita juga berkaitan dengan sampah kertas ataupun sampah wadah daripada telur yang warna coklat tuh biasanya. Okay. Nah itu yang kita gunakan dan kita daur ulang. Hmm. Jadi souvenir-souvenir untuk kegiatan-kegiatan, untuk event ataupun untuk acara pernikahan. Hmm. Nah itu yang akhirnya kita jual gitu ya. Karena kan membicarakan komunitas juga kita harus bergerak di green economy begitu ya pada saat ini. Selain itu juga karena kita base-nya pemberdayaan, itu juga memberdayakan perempuan-perempuan warga lokalnya. Selain itu juga memberdayakan desanya dengan mengadakan ekowisata sebenarnya. Hmm. Karena kan biasanya anak muda sekarang suka banget nih jalan-jalan ke gunung gitu ya. Betul. Apalagi kita-kita juga sering naik gunung gitu kan. Hmm. Dan kayaknya gunung nih makin hari makin rame gitu. Bener. Kan. Nah gimana agar ada edukasinya gitu kan akhirnya di sana. Jadi kita ada ngelola limbahnya juga nantinya. Hmm. Entah jadi kompos, entah jadi produk, ataupun jadi hal-hal lain ataupun konsumsi gitu ya yang berasal dari alam kayak.
0: Wah,
4: gitu.
0: Keren. Ini pendengar mungkin yang tertarik ini bisa ngelihat informasi atau ngebaca informasi itu di mana?
4: Di IG komunitas kita.
0: Apa nama Instagramnya?
4: Ruang Riung Lingkungan.
0: Ruang Riung Lingkungan. Jadi bagi Anda pendengar yang penasaran sama segala hal ini tentang ruang riung lingkungan sama aktivitas, terus gimana cara masuk komunitasnya, mungkin ya ada juga informasinya di sana. Terus juga tadi soal apa produk yang mereka punya, ini boleh langsung aja cek Instagramnya di @ruangriunglingkungan ya. Itu betul. Luar biasa keren. Terus tadi yang ketiga apa program yang terakhir tuh?
2: Tumbuh Bersama.
0: Tumbuh Bersama. Nah itu ngapain tuh Tumbuh Bersama?
2: Jadi Tumbuh Bersama ini tuh kalau kemarin ya kita sempat pernah ngadain program Tumbuh Bersama juga di daerah Hulu Sungai Cikapundung, salah satu Hulu Sungai Cikapundung. Nah mungkin karena melihat kondisi kota Bandung hari ini, ruang terbuka hijau sedikit, lalu kita melihatlah ke kondisi hulu sungai. Karena kan sebagai dasar kehidupan gitu kan, air ini sangat diperlukan. Mm-hmm. Sedangkan hulu sungai ini perlu adanya pengelola yang lebih kan, bukan hanya tentang si petani memanfaatkan air tersebut. Tetapi kan air ini bisa digunakan ataupun bermanfaat bagi warga yang memang jauh dari hulu kan.
0: Oke, jadi harus ada cycle ya.
2: Iya betul. Kita melihat kondisi tersebut. Dan ternyata di hulu sungai Cikapundung ini mengalami degradasi. Di sana tuh sudah alih fungsi lahan yang awalnya hutan atau catchment area, area serapan, pada akhirnya berubah menjadi lahan pertanian. Nah yang mana ini kan membuat lahan tersebut tingkat erosinya tinggi kan, karena tidak ada serapan.
0: Okay.
2: Dan air ketika hujan tuh langsung turun ke area sungai.
0: Iya, benar.
2: Itu paling. Nah, maka dari situ saya inisiatif untuk pada akhirnya penanaman di sana di area hulu sungai.
0: Itu lagi berjalan juga sampai sekarang.
2: Iya, betul.
0: Bareng teman-teman Ruang Riung Lingkungan ini ada kolaborasi mungkin sama siapa pihak terkait gitu?
2: Oh, kemarin tuh kita sama Bemrema UPI.
0: Oke, okay. Pemerintah, sektor pemerintah ada support dari sektor pemerintah nggak?
2: Oh, belum.
0: Belum ya, mudah-mudahan ini mungkin Bapak Ibu pemerintahan ya bisa support ini muda-mudi kita yang memang punya niat baik untuk wilayah kita sendiri ya. Luar biasa. Ini mungkin tadi TAT apa, media spesialis apa?
3: Betul, kita kalau saya dari media kreatif.
0: Media kreatif. Nah, mungkin juga ini apa fenomena digital juga sekarang soal lingkungan yang Aa lihat nih kayak gimana nih?
3: Kalau
0: lagi masif kah soal lingkungan apa gimana?
3: Ya, kebetulan memang kalau misalkan dari media itu lumayan sudah banyak juga gitu kalau misalkan saya melihatnya. Udah lumayan banyak yang memang dari orang-orang itu udah pedulilah terhadap lingkungan. Dan pun saya juga lebih sering melihat orang-orang itu bagaimana sih memanfaatkan hasil dari kegiatan manusia atau alam itu gitu, mungkin yang sudah tidak terpakai. Contohnya kayak tadi gitu, hasil-hasil daur ulang dari sampah gitu. Kalau misalkan tadi disebutkan itu daur ulang dari sampah plastik gitu, terus juga dari hasil dapur rumah tangga gitu kan. Sebenarnya itu udah banyak juga sih di, dari media sosial gitu, dan pun itu juga adalah salah satu dari media itu mungkin bisa mengusulkan bahwasanya ke program-program yang akan kita jalankan juga sih gitu.
0: Ah, keren banget. Tapi juga ini campaign soal lingkungan di media sosial juga sekarang lagi apa ya, lagi bagus ya sebenarnya gitu. Tapi ada ini enggak sih dampak buruk yang sekarang mungkin lagi kerasa di media sosial soal lingkungan?
3: Ah, kalau misalkan dari media, kalau saya pribadi belum merasakan sih kalau misalkan dampak buruknya gitu ya.
0: Oke, jadi gitu. Jadi memang sekarang lagi aman-aman aja ya gitu. Betul. Terus emang lagi kampanye soal lingkungan sekarang lagi bagus, nggak tahu emang algoritma yang di saya nyampainya yang kayak gitu ya. Tapi nggak tahu juga nih. Atau ketutup sama berita-berita yang lagi hot aja ya.
3: Tapi pasti ada aja sih sebenarnya kalau misalkan aja, ya. Buat lingkungan yang memang kurang kerja gitu.
0: Luar biasa. Nah, ini kami beri Anda kesempatan pendengar untuk bertanya di WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Setelah yang satu ini, tetap di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Bandung Malam Ini.
1: Masih di Bandung Malam Ini, pendengar di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Nih, bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui live. Bisa melalui line interaktif kami di 727-8978. Kita bacain dulu pertanyaan yang pertama. Ada dari Kang Theodorus Yudhistira, ini bertanya katanya. Halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana strategi merubah kesadaran individu agar mau bergerak secara kolektif menjaga alam katanya tuh. Gimana cara mengubah kesadaran individu? Apakah mungkin di teman-teman ruang riung lingkungan juga mengkaji soal gimana sih ini potensi sumber daya masyarakat, sumber daya manusia juga untuk sadar gitu sama lingkungan, apa gimana? Silakan.
2: Sebenarnya saya ngelihat antusiasme anak muda hari ini ya, cukup antusias perihal gerakan lingkungan. Mm-hmm. Tapi yang memang saya masih ngelihat tuh justru hanya bentuknya seremonial saja, tapi okay, bukan bentuk gerakan yang berkelanjutan. Mm. Jadi ada satu acara misalkan perihal lingkungan itu hanya di sana saja,
1: yeah,
2: tetapi tidak ada gerakan lanjutan dari mereka. Nah mungkin solusinya adalah kita cari passion anak muda hari ini, misalkannya tuh dengan tren TikTok, kita buat mini video untuk akhirnya diupload di TikTok, dan kita selalu buka volunteer di sana untuk pada akhirnya mereka bisa bergabung di program-program kita selanjutnya untuk mewadahi mereka ya atas ketidak apa ataupun yang mencari wadah yang memang perihal lingkungan itu paling.
1: Berarti memang harus relevan dulu ya.
2: Iya betul.
1: Secara ya jadi harus dikasih konteks mungkin ya.
2: Iya.
1: Anak muda sekarang memang sih banyak banget event-event lingkungan gitu tapi berakhir di
2: betul,
1: hari itu juga ternyata ya,
2: betul,
1: nggak berkelanjutan. Jadi solusinya adalah harus punya satu konteks yang relevan dulu, gitu. Tapi awalnya nih kalau misalkan dari pribadi, dari siapa? Aiki,
2: ya, betul,
1: Aiki
2: betul.
1: Anak Nasulele. dari Aiki sendiri mungkin ingat nggak waktu pertama kali Aiki itu suka sama lingkungan, peduli sama lingkungan?
2: Oh, mungkin karena saya tinggal di pegunungan ya, di Subang pegunungan gitu kan. Saya mulai tertarik di lingkungan tuh justru waktu zaman COVID. Itu kan waktu
1: tuh?
2: SMA ya, waktu SMA. Jadi uang jajan sedikit tuh kan,
1: okay,
2: uang jajan sedikit tapi pengen main gitu kan kemana. Kondisinya tidak boleh kemana-mana, cuma satu-satunya adalah bisa main ke kebon atau ke hutan kalau Sundanya kan. Nah dari situ ketemulah komunitas Lab Ngebon di situ. Di sana tuh bergerak di bidang ini kayak mini kebon, jadi mempersilahkan teman-teman anak muda yang memang bingung gitu kan, harus ngapain waktu COVID. Oh ternyata ada ruang khusus untuk saya gitu dan teman-teman lainnya, kayak menanam ubi, terus singkong, kayak ganyol, kayak gitu. Itu bisa dibawa pulang ke rumah ternyata, kalau kayak gitu kan. Jadi justru ketika akhirnya bosan di rumah terus dan lain-lain kan, ternyata ada ruang bagi kami gitu kan, untuk memulai cinta dengan lingkungan sih, itu paling kalau dari saya.
1: Jadi ada trigger ya.
2: Ya betul, betul.
1: Harus ada trigger juga nih, mungkin bisa dicari ya si trigger itu tuh sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan belum ngerasa punya gitu. Luar biasa Kang Theo, itu dia. Semoga menjawab, kalau enggak menjawab boleh ditanyain lagi aja kalau waktunya cukup ya. Di WhatsApp, masih di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ada Juli. Selamat malam Pro 1, aku Indah. Jadi Juli apa Indah ini? Mau nanya dong ke teman-teman ruang riung lingkungan. Indah teman-teman kalian juga bukan? Bukan? Ada yang namanya Indah?
2: Oh tidak.
1: Enggak ada. Berarti ini emang pendengar ya. Tadi menarik banget dengerin soal program sampah jadi cerita katanya. Jadi penasaran? Kira-kira apakah persoalan sampah, khususnya volume sampah plastik di kota Bandung saat ini masih terus ada? Terus ada rencana nggak dari teman-teman untuk roadshow mungkin ke kampus-kampus di Bandung berkaitan dengan edukasi sampah? Kalau ada, aku pengen ikut katanya. Tuh, silahkan ditanggapi. Indah, di mana Indah, dari mana tadi teh? Nggak nyebutin ya?
0: Oke, kalau untuk kegiatan sampah jadi cerita itu sebenarnya kita selain daripada edukasi begitu ya, kita juga biasanya ke perusahaan-perusahaan ataupun daerah-daerah ataupun desa yang akhirnya memang melakukan daur ulang perihal sampah ini sendiri. Ada yang menjadi produk, ada yang digunakan kembali begitu kan, untuk digunakan kembali dan lain halnya. Nah, kita juga biasanya memang ada kerjasama-kerjasama, entah itu dengan komunitas lain ataupun dengan kampus-kampus. Sebelumnya sempat ke Unpad, sempat akhirnya dengan UPI gitu kan, dan dengan Unikom juga, yang akhirnya kita memang memberikan edukasi ataupun kita melakukan kegiatan sharing gitu ya. Itu tergantung daripada keterbutuhan teman-teman. Akhirnya jadi kita sangat open ketika teman-teman membutuhkan kerjasama ataupun membutuhkan pemateri dari kita.
1: Gimana tuh caranya biar apakah harus formal atau ngopi-ngopi dulu aja nih bisa? Harus bisa. Ada proposal masuk atau gimana?
0: Mungkin kalau awal bisa nge-DM kita ataupun menghubungi kontak person yang ada di Instagram kita. Ya abis itu diskusinya bisa diskusi secara santai, formal atau non-formal kita bisa.
1: Oke, jadi kepoin aja dulu Instagramnya tadi di Ruang Riung Lingkungan ya. Benar nggak sih? Iya, Ruang Riung Lingkungan gitu. Bisa tanya-tanya dulu, kepo-kepo dulu di sana, di DM dulu aja ya, nanti dibalas. Gitu katanya Teh Indah tadi ya. Lanjut lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bakal dibacain dari Davi. Halo, halo Pro 1, aku Davi katanya. Seru banget dengerin obrolan soal lingkungan. Pengen nanya ke teman-teman Ruang Riung katanya. Seperti yang kita ketahui belakangan yang viral di Bandung soal penebangan pohon di pusat kota yang dipakai untuk lahan bisnis. Leksiananya keneta. Kalau dari teman-teman Ruang Riung Lingkungan melihat fenomena ini gimana sih? Terus ada nggak rencana program dari teman-teman yang berkaitan sama penanaman pohon dan sejenisnya? Tertarik banget ikutan katanya.
2: Oke, mungkin kemarin ya yang di Jalan Riau kan?
1: Betul.
2: Kalau gak salah.
1: Iya.
2: Nah itu konteksnya adalah penebangan mungkin menghalangi estetikanya.
3: Betul.
2: Mungkin,
3: iya.
2: Menghalangi estetika dari apa, satu usaha gitu kan.
1: Betul, khususnya dari Tron ya, itu.
2: Cuman kerasa banget nih ketika daerah yang memang sedikit memiliki pohon dan juga banyak pohonnya gitu area tersebut kan. Misalnya tuh daerah Bandung sini kan. Terus kalau main ke Kopo itu kan kerasa beda banget ya.
1: Benar. Benar, jujur punten wargi Kopo. Nah, kan, tapi udah bener ya.
2: Iya. Secara faktanya itu seperti itu kan.
1: Iya.
2: Beda banget gitu kan. Apalagi kemarin saya sempat siang-siang melewati sana. Jadi vibes-nya tuh emang beda banget. Ketika akhirnya dari sini kan masih banyak pohon-pohon, terus ngelewat ke sana kerasa banget panasnya.
1: Benar.
2: Terus kesini lagi udah dingin lagi kan. Nah mungkin untuk agenda penanaman kita kemungkinan bakal ngelanjutin penanaman yang di hulu sungai. Kemarin kan, kemarin hanya beberapa pohon, sekarang mau diperluas lagi lahannya untuk pada akhirnya menunjang dari kebutuhan air bersih.
1: Betul, gitu. Luar biasa. Ini mungkin ada yang mau lagi menanggapi ini soal penebangan pohon yang tadi gitu, dan agenda-agenda lainnya yang ingin dicanangkan, dilaksanakan ke depannya gimana tuh? Bakal ada apa lagi kira-kira?
2: Paling sejauh ini kita bakal ini sih ngadain ngariung. Jadi ngariung, kita bikin dulu satu isu bersama teman-teman, diskusi terlebih dahulu untuk pada akhirnya dibawakan, ditumbuh bersama nanti. Ya, jadi bukan hanya penanaman saja, tetapi kan kita membawa satu bentuk kajian. Jadi biar akhirnya valid gitu kan. Betul. Si acaranya tuh. Jadi bukan hanya ngawang saja kita melihat kondisi Kota Bandung seperti ini, tapi kita membawa kajian terlebih dahulu.
1: Benar.
2: Untuk pada akhirnya program tuh bersama ini terwujud gitu
1: kan. Benar. Tapi ada journaling atau nulis publish di platform?
2: Sejauh ini kita masih meraba-raba ke sana ya. Pada akhirnya kita dari masing-masing teman-teman di Ruang Riung Lingkungan itu udah mulai ngeh dan mulai belajar untuk menulis perihal kasus-kasus lingkungan.
1: Benar, mantap pokoknya, luar biasa. Semoga bisa publis di jurnal apa gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Di Scopus. Cinta. Cinta. Di Cinta, benar minimal. Luar biasa, ini di pukul 20.58 menit. di ngobrol-ngobrol bareng komunitas kurang lebih kita udah ngobrol 1 jam ya kurang lebih. Terima kasih banyak bagi Ruang Riung Lingkungan nih udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung, berbagi sharing-sharing ya. Tapi mungkin kalau ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, silakan mau ngajak join atau ada event terdekat yang akan dilaksanakan, silakan.
0: Kalau dari kita sendiri sebenarnya tetap cintai dan jaga lingkungan gitu ya. Kesadaran utamanya tentunya dari diri sendiri. Dan untuk teman-teman semua yang kiranya mau join, kita tetap buka open volunteer gitu ya, terlepas daripada pengurus inti itu sendiri. Selain itu juga agenda terdekat kita itu ngariung tadi, ngariung itu selain bikin riset, kita dengan metode diskusi. Tapi diskusinya itu bareng-bareng gitu ya, melingkar kayak gitu.
1: Itu biasanya di hari apa?
0: Itu biasanya random. Sebulan sekali.
1: Sebulan sekali dan harinya ditentukan.
0: Iya, harinya ditentukan. Nanti informasi lebih lanjutnya di Instagram kita.
1: Luar biasa. Ada yang mau nambahin lagi mungkin sebelum kita menyudahi obrolan ini?
2: Bukan, mungkin teman-teman yang ingin bergabung di Ruang Riung Lingkungan, nanti ikutin terus Instagram kami. Itu paling.
1: Di Ruang Riung Lingkungan. Ya, terima kasih Ruang Riung Lingkungan udah ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Sukses dan lancar terus kegiatannya, sehat dan bahagia selalu ya individunya. Sampai jumpa lagi, semoga kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi di luar siaran ini ya. Semoga juga bisa kerjasama sama RRI Bandung. Ini colek Pak Kabid di Pro 1 RRI Bandung, di ngobras bareng komunitas pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini di pukul 21 lebih 11 menit. Seperti biasa kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam hari ini lagunya lagu Indonesia tahun 80 sampai dengan 90-an. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin request, boleh langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung juga ada Tehnopa di Karangdunggal. Ini katanya, assalamualaikum Kak Andre. Waalaikumsalam Tehnopa. Sekarang Ruang Rindu lagunya Indo atau Manca ya katanya. Lagunya di hari ini lagu Indonesia seperti biasa di hari Selasa malam ya. Lagu Indonesia tahun 80-90-an. Jadi agak throwback dikit. Yuk, tapi pastinya ini golden era lah untuk industri musik di Indonesia tahun 80-90-an mah. Jadi yuk langsung aja di WhatsApp-in ya. Juga di 727-8978 ini udah kerangkring. Langsung aja kita sapa ada siapa di sini. Woi, ada siapa ini?
1: Fahri.
0: Fahri di mana?
1: Di Cihampelas, Bang Andre.
0: Luar biasa Fahri di Cihampelas. Kabar baik Fahri?
1: Alhamdulillah sehat Bang Andre Ardiansyah.
0: Luar biasa. Ini lagi ngapain Fahri?
1: Lagi dengerin Pro 1 siarannya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Madep. Terus lagi dengerin Pro 2 enggak?
1: Enggak kayaknya.
0: Luar biasa Fahri.
1: Randinya lagi enggak siaran.
0: Iya, Randi enggak siaran hari ini. Fahri di ya. Di Cihampelas gimana? Lagi dingin? Lagi gimana?
1: Alhamdulillah dingin-dingin aja.
0: Dingin-dingin aja. Abis ngapain Fahri ini? Abis dari mana Fahri?
1: Biasa aku mah sholat di rumah saja.
0: Oke, iya. Gak kemana-mana hari ini?
1: Iya, gak kemana-mana. Tadi pagi main ke Radio Out di Jalan Setrasari 2 nomor 14 Andre.
0: Mantap Fahri kalau
1: ketemu
0: gitu.
1: Ketemu sama penyiar.
0: Mantap.
1: Sama satu magang cewek foto bareng.
0: Mantap. Pengen diputerin lagu apa Fahri malam ini?
1: Hari ini mau request lagunya Dewa 19. Yang berjudulnya Yang Enakannya Selatan Jakarta.
0: Selatan Jakarta?
1: Ya.
0: Selatan Jakarta, gimana sih? Gimana sih?
1: Ku Selatan Jakarta.
0: Oke, benar. Terus ada opsi enggak lagu apa lagi? Kalau enggak yang itu.
1: Ada aja Dewa 19 yang mana, Bang?
0: Ada Laskar Cinta atau Akulah Arjuna yang mana?
1: Arjuna aja deh.
0: Boleh. Kirim salamnya buat siapa, Fahri?
1: Buat Aduyana Putra. Terus A. Andre Ardiansyah, A. Randi Aditya, Armelia Putri, terus A. Ian Ricci Gilen, Kang Alan Albana, Uli, Rangga Hadiansyah, terus Bung Rana Winata, terus
0: siapa lagi?
1: Kang Ilham.
0: Spesial. Nah, ini bikin KLPU-LPU disalamin Ilham. Siapa lagi?
1: Terus Bunda Sandy yang kocaknya bikin ngakak.
0: Spesialnya?
1: Spesialnya buat teman-teman saya ada Ariski Gatra sama Bang Kenny Lazwardi sama Ibam.
0: Mantap. Siap, terima kasih banyak Fahri ya. Nanti diputerin lagu.
1: I love you, we love you.
0: Uga love you too. Waduh, langsung ditutup gitu. Mantap Fahri. Mantap. Tapi gak apa-apa Fahri, seru. Katanya pengen diputerin lagunya Arjuna yang, lagunya Dewa yang Arjuna Mencari Cinta. Boleh nanti Andre puterin di Pro 1 RRI Bandung di Ngobras, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Bandung malam ini.
1: Akan berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ-kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari DP3A tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung malam ini bareng RRI Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi RRI udah puterin lagu dari requestan yang direquest pendengar Pro 1 RRI Bandung lewat WhatsApp di 0811-220-9760. Tadi ada Bang Fahri, terus juga ada siapa tadi yang nelpon teh? Bang Fahri juga ya. Terus juga dari Tehnova tadi yang udah puterin lagunya, terus juga OMN juga ini di WhatsApp nih katanya. Pro 1 RRI Bandung sampurasun, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Lagi pada mendengarkan di gelombang 91,8 MHz FM Ciamis katanya. Salam buat pendengar Pro 1 yang ada di seputaran Priatim, Priangan Timur, Jawa Barat, sekalian di yang abis pada kelar lomba olahraga katanya dalam rangka menyambut Agustusan. Waduh, udah pada mulai lomba-lomba ya ternyata di hari ini. Rame-rame pada keringetan katanya, asik-asikan dan semangat juang para pahlawan kemerdekaan sebagai sponsornya. Luar biasa. Lagunya katanya pengen Joy Tobing, Semua Karena Cinta. Semua karena cinta. Boleh nanti ada puterin buat WMN ya. Buat pendengar sekalian dan teman-teman di sepanjang jalur lintasan KAI sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Omen. Juga ada Tessa Fitri. Assalamualaikum Bang Andre yang baik hati, artis Korea. Semoga selalu sehat. Request lagunya Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul katanya. Salam buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, sehat selalu dan buat semuanya yang suka menyapa diriku katanya. Oke, salam juga ya dari Pro 1. Terima kasih katanya Bang Andre, dibacakan. Sama-sama Tessa Fitri. Sampai dapat tunai. Dan tentunya juga tadi ada Teh Tiawati yang nelpon tapi gak keangkat ya. Boleh yang mau nelpon di 727-8978. Di ujung telepon nih udah ada yang nelpon, langsung aja kita sapa. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Kang Mansur. Kabar baik Kang Mansur? Luar biasa. Nah iya rada kekeresekan Kang Mansur.
1: Oh, pengaruh headsetnya.
0: Ah, kayaknya mah pakai headset kayak nama jadi ada kekeresekan.
1: Iya, headsetnya maklum lah, headset murahan gitu.
0: Aduh, yang penting mah kan fungsinya ya berjalan Kang Mansur.
1: Iya.
0: Kabar baik Kang Mansur, sehat-sehat Kang Mansur.
1: Rada serak sekedik gitu.
0: Rada serak sekedik. Atuh dah kumaha, itu mah kayaknya mah karakter suara Kang Mansur serak ya enggak sih?
1: Iya Kang Andri.
0: Kayaknya.
1: Selamunya kumanya.
0: Alhamdulillah kabar baik Andre.
1: Ya baru bisa ada nelfon lagi sama Kang Andre, udah 2 minggu ini enggak nelfon.
0: Iya ada Andre siang atau sekarang mah banyaknya.
1: Oh gitu ya.
0: Betul, Andre di siang hari. Besok juga ketemu Andre-nya di 100% Indonesia ya, siang ya, besok gak di Ruang Rindu.
1: Oh besok siaran?
0: Besok siaran siang tapi.
1: Tapi ngangkat teleponnya jarang sekali gitu.
0: Ngangkat atuh. Ngangkat atuh. 1, 2, 3 lah, 3 lah. Juga karena WhatsApp-nya banyak. Juga kayak
1: Tetalia.
0: Yang di WhatsApp. Digabung. Ya atuh ya udah nanti Kang Mansur mah masuknya pasti Tetalia aja gitu. Nggak akan ke Andre mah. Apa gimana?
1: Ya pasti atuh ke Andre kalau.
0: Ya udah atuh. Oke. Okay. Kirim salamnya buat siapa Kang Mansur? Request
1: ya,
0: lagunya.
1: Ya lagunya belum atuh.
0: Oh lagunya dulu. Sok atuh lagunya pengen apa?
1: Dari Jamrud ah.
0: Jamrud yang mana?
1: Waktu ku mandi.
0: Ya waktu ku mandi boleh. Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat yang barusan ya, yang tadi Kang Fahri ya.
0: Fahri.
1: Terus buat Sekar, buat Fitri, Terin, Terita, Teneli, Tesewati, Neng Bunga, Tenova, Dede Inci, buat Sekar, buat Fitri, Bumi Tianti, Bunda Maharani, Bunda. Terus buat siapa Kang lagi? Onai, Kang Acat, Kang Opi, Kang Asep, Bung Kusna, Mas Tamila, Mas Herti, Pak Ahmad, Vino, Pak Ramadhan, Pak Amin, Pak Sutaria, jadinya.
0: Siapa lagi sok? Spesialnya Kumken, boleh spesialnya buat siapa Kang Mansur?
1: Kang Andek, tipenya ganteng di sarangan ku saya nak.
0: Andre sendiri malam ini.
1: Oh cuman sendirian aja.
0: Sendirian aja malam ini mah.
1: Ya gitu aja ya Kang Andre.
0: Tatur nuwun
1: Kang Mansur. Sehat gitunya.
0: Amin Kang Mansur juga ya. Sarang
1: kita segalanan itu gambilnya di Cina tuh.
0: Amin.
1: Terutama gara kepalaminan kita naik.
0: Siap Kang Mansyur, atur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen diputerin dari Jambrut katanya waktuku mandi, boleh buat Kang Mansyur ya. Juga di WhatsAppnya Pro 1 ini ada WMN ngirim stiker. Oh itu mau udah ya tadi ada bacain. Terus juga requestan-requestan lainnya nanti Andre puterin. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang belum request, ayo request di 0811-220-9760 barengan Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, yeah. Berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Betul. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. E-nya ya, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu barengan Rerdian sampai jam 11 malam. Requestan yang masuk ini ada lagi dari Ziva, katanya pengen diputerin lagunya Ii Sugianto yang Detik-detik Cinta. Kirim salamnya buat semua orang dapur di RRI Bandung, spesialnya buat Kang Andre. Boleh nanti Andre puterin Ii Sugianto yang Detik-detik Cintanya ya. Dan juga bagi Anda pendengar yang mau request di telepon ngobrol-ngobrol langsung, boleh di 727-8978 bareng Andre Ardian nih. Udah ada yang terhubung di ujung telepon, ada siapa di sini? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mantap. Luar biasa ada Mbak Sar.
1: Selamat malam. Menik kemas gitu loh ya.
0: Kabar baik Mbak Sekar?
1: Iya, ngantrinya dari subuh.
0: Alhamdulillah Mbak Sekar bisa ngobrol-ngobrol lagi sarang Mbak Sekar ya.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga Andre, Mbak Sekar. Mbak Sekar gimana kabarnya?
1: Iya, sama-sama baik lah ya.
0: Alhamdulillah. Lagi melakukan musim apa nih Mbak Sekar? Lagi ikutan musim 17-an gak, lomba-lombaan gitu lagi rame gak di daerah Mbak Sekar?
1: Iya, kita mah ya apa...
0: menikmati aja, menikmati ya. Benar atau iya. Kalau dulu
1: soalnya perjuangannya udah tuh.
0: Kalau perjuangannya udah dulu ya, sekarang
1: sekarang kan penikmatan itu.
0: Benar, sekarang dilanjutkan sama muda-mudi ya.
1: Ya biasanya ya gini lah, lagu-lagu perjuangan terus kan.
0: Wah,
1: gitu.
0: Benar, luar biasa. Lagu perjuangan yang paling Mbak Sekar suka apa? Lagu apa?
1: Ya itu Pahlawan Merdeka.
0: Pahlawan
1: Merdeka, benar. Kan untuk kemerdekaan sekarang.
0: Iya. Luar biasa Mbak Sekar. Ya. Malam-malam ini Mbak Sekar pengen diputerin lagu apa enaknya?
1: Teman Seumur Hidup.
0: Dari siapa tuh?
1: Mas siapa tuh? Tulus-Tulus.
0: Oh, Teman Hidup Tulus, tetaplah bersamaku. Yang itu ya.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Teman hidupnya kan sekarang banyak.
0: Teman hidupnya banyak ya sekarang ya?
1: Iya.
0: Ada siapa aja? Kalau dulu emang dikit?
1: Dulu mah gak ada.
0: Dulu mah gak ada.
1: Oh, aja dulu ya. Ya banyak. Atuh,
0: luar biasa. Kanan. Salah satunya juga ini pendengar di RRI ya, Teman Hidup ya. Apa gimana?
1: Ya kan teman di udara juga, oh, di darat di udara juga gitu.
0: Benar, benar, benar. Luar biasa. Mas Sekar kirim salamnya buat siapa kalau gitu?
1: Untuk tadi yang nyenggol ya. Sing Salfitri. Kang Mansur. Kang Mansur. Mas Nawela. Untuk semua pecinta acara ini, selamat mendengarkan. Dan terima kasih tadi single-singulanya hit.
0: Siap, terima kasih juga Mbak Sekar.
1: Dimas Andrian ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas sampai paripurna. Okay. Bentar lagi ya. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih telepon aku diangkat.
0: Terima kasih juga Mbak Sekar ya, udah ngobrol-ngobrol lagi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Sekar, luar biasa. Karena pengen diputerin lagunya Teman Hidup dari Tulus katanya. Sekarang mah banyak teman hidupnya. Aduh, ini gimana teman hidup banyak tuh? Ternyata memang pendengar juga salah satu kategorinya ya, teman hidup banyak di udara. Gitu maksudnya. Oke deh kalau gitu, yang belum request masih ada sekitar 30 menit ke depan. Andre bakalan buka request di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 0811 220 9760. Bareng Andre Ardian. Sampai jam 11 malam nanti.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa? Dan juga bagaimana pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
1: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, begitu nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 22 lebih 57 menit. Andre ngucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah berinteraksi di Bandung malam ini bareng Andre Ardian dari pukul 19 hingga pukul 22 lebih 57 menit. Dan pendengar, terima kasih juga bagi Anda yang sudah request lagu di malam hari ini, terus juga ngobrol-ngobrol langsung bareng Andre Ardian ya. Pendengar, terima kasih sekali lagi. Oh, ini ada dari Tessa Fitri. Maaf Bang Andre, lagu Bukan Dirimu ada enggak? Kok belum diputarkan? Tadi Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul kan sudah kok, Tessa Fitri. Andre nanti cek lagi atau nanti Andre puterin lagi di atas jam 11 ya. Spesial buat Tessa Fitri. Terima kasih juga buat Anda pendengar yang sudah request juga cerita-cerita di Ruang Rindu malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu berikutnya. Dan juga sampai jumpa lagi di siaran bareng Andre besok di pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini pendengar ada Just More Music atau Bandung malam ini sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Dan juga akan ada kontemplasi mengenai pemimpin yang adil di Pro 1 RRI Bandung. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna, jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah

Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." Perkara yang mana? Tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini pendengar, Rabu 12 Agustus 2026. Pro 1 RRI Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Dina Alia menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk dapat berkumpul bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung pendengar, kali ini bersama saya Widya Perdani hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat akan mengupas satu topik menarik mengenai masa idah, begitu, bersama narasumber kami tentunya Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube WhatsApp kami, juga WA call di 0811-220-9760. Anda juga bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Untuk Anda yang tentunya berada di wilayah Garut pendengar, Anda bisa simak siaran terestrial kami melalui FM 98,2 MHz. Dan untuk Anda tentunya yang berada di wilayah Tasikmalaya, Anda bisa simak siaran kami melalui FM 97,8 MHz. Juga Anda bisa dengar siaran kami dari pagi hingga tengah malam nanti melalui audio streaming di www.rri.co.id, ataupun Anda bisa saksikan seluruh rangkaian acara di aplikasi digital RRI Digital. Kali ini di hari ke-12 di bulan Agustus 2026 bertepatan dengan 28 Syafar 1448 Hijriah, Mutiara Pagi akan mengupas mengenai masa idah. Apa itu masa idah dan bagaimana? Ini tentunya juga bahasan yang menarik. Tapi kita akan sapa dulu Ustadz kita yang sudah hadir, Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat pagi ya.
2: Alhamdulillah sehat oke Teh Widya.
0: Alhamdulillah.
2: Bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag boleh jag.
0: Goreja. Luar biasa. Ke masa idah itu.
2: Masa idah.
0: Apa dan bagaimana, adakah pakem, bukan pakem atau ya aturan-aturan tertentu begitu ya, dan tentunya ini juga topik bahasan yang akan dikupas kali ini dapat memberikan pengetahuan dan ilmu baru. Disilakan, Pak Kyai.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi alumni Umroh Anihayah Cahaya Wisata angkatan 2023 2024 2025. Wargi Anihayah dimanapun berada, kemarin Teh Lilis Pak Camat, saya di Jawa Timur tapi nyimak, alhamdulillah, terima kasih. Dimanapun selalu nyimak, pergi kemanapun selalu nyimak, alhamdulillah. Bahkan kemarin ngirim pertanyaan lewat YouTube gitu. Baik wargi, ada saudara kita yang saat ini sedang sakit ya, Cenia di Pelesiran sedang terbaring di rumah sakit saat ini. Juga saudaranya Bu Haja Entin Kebon Gedang. Untuk itu kita doakan, dan siapapun wargi yang saat ini sedang sakit, doakan mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah. Allahumma ya syafial amrod, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, masa idah. Masa idah itu masa tunggu. Bagi seorang perempuan untuk tidak menikah lagi setelah berpisah dari suaminya. Baik itu cerai hidup ataupun cerai mati. Tujuan dari masa idah ini adalah untuk membersihkan rahim, satu. Memastikan kejelasan keturunan. Yang ketiganya sebagai wujud berkabung. Kalau wanita yang sedang, wanita yang cerai karena mati. Masa idah ini macam-macam. Ada idah karena perceraian. Kalau dia itu masih head, yang dicerainya, wanita yang dicerainya itu masih head, ini masa idahnya 3 kali suci. Dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 234. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurra. Wanita yang dicerai hendaklah menunggu selama 3 kali suci. Nah, 3 kali suci. 3 kali suci teh misalnya seorang wanita bercerai. Dicerai itu wanita itu harus dalam keadaan bersih ya. Harus dalam keadaan suci. Tidak boleh wanita yang sedang head dicerai. Harus dalam keadaan suci, kemudian belum digauli. Misalnya si wanita tersebut suci. Kalau sudah digauli, jangan dulu, ditahan dulu. Sampai datang head lagi, nah, setelah head selesai, masa suci datang. Nah, masa suci datang itu boleh dicerai. Itu pun syaratnya sekali lagi, kalau dia itu belum digauli. Jadi masa suci itu hitungannya, misalnya seorang wanita yang tidak digauli oleh suaminya, kemudian dicerai. Nah, selesai masa suci, kemudian head. Lalu dia muncul lagi masa suci. Nah, dari situ ngitungnya. 3 kali suci itu. Head, kemudian suci lagi, head, suci lagi, selesai, head. Nah, baru habis masa idahnya. 3 kali suci. bagaimana kalau misalnya wanita sudah tidak haid, menopause? Seorang wanita yang tidak haid, ini dijelaskan Allah dalam Quran surat At-Talaq. 3 bulan ini mah. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna. Jadi wanita yang belum haid atau dia sudah menopause, tidak haid lagi, maka iddah dia itu 3 bulan lamanya. Bagaimana kalau misalnya si wanita itu belum pernah digauli oleh suaminya? Ketika dia menikah, belum sempat digauli, tiba-tiba dicerai. Ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49, masa iddahnya itu adalah tidak ada. Jadi setelah begitu dia cerai, dia bisa nikah lagi langsung dengan laki-laki manapun atau siapapun. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Al-Ahzab ayat 49. Bagaimana kalau misalnya wanita tersebut hamil? At-Talaq ayat 4 mengatakan, maka masa iddahnya itu adalah setelah dia selesai hamil. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadu'na hamlahunna. Untuk wanita yang hamil, maka iddahnya itu adalah selesai masa kehamilan tersebut. Makanya wanita yang sedang hamil, hamil karena nikah ya, haram tuh untuk dinikahkan. Kenapa? Karena itu masa iddah. Selesai masa iddahnya ketika sudah melahirkan anak. Borojol budakna lahir, boleh dia ditikah. Kenapa? Sudah selesai masa iddahnya. Di sinetron banyak. Sok lamun rek dicerai teh gitu, wah kur hamil terjadi. Samarukna gak boleh. Boleh. Wanita yang sedang hamil dicerai boleh. Tapi masa iddahnya itu adalah ketika dia hamil. Setelah melahirkan selesai masa iddahnya. Justru yang tidak boleh dicerai itu adalah wanita yang sedang haid. Nah, lalu bagaimana dengan wanita yang suaminya meninggal? Ini mah 4 bulan 10 hari. Dijelaskan Allah dalam Al-Baqarah ayat 234. Jika merek rokok ya banyaknya 234 234 walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajahunna yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Arba'ata ashhuri wa asyra. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Jadi masa berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Nah, selama dia si wanita tersebut masih dalam masa iddah, maka dia tidak boleh dinikahkan tidak boleh dikhitbah, tidak boleh dilamar. Nah itu macam-macam masa idah. Bagaimana cina kalau dalam masa idah, apa boleh suaminya itu menggauli istrinya? Boleh. Makanya istri yang sudah dicerai itu jangan langsung disuruh keluar dari rumah. Sebab ketika dia masih dalam masa idah, siapa tahu suaminya berpikir gitu, mau rujuk lagi. Lalu mendekati istrinya, terjadilah pergaulan. Oleh sebagian ulama itu dianggap rujuk. Maka dengan rujuk seperti itu boleh. Makanya seorang istri yang sudah dicerai oleh suaminya, kalau dia dalam, masih dalam masa iddah, maka dia tidak boleh untuk disuruh keluar dari rumah kita sebelum masa iddahnya habis. Kecuali kalau masa iddahnya sudah habis, baru disuruh keluar. Demikian Teh Widi mengenai penjelasan masa iddah.
0: Baik, singkat sebetulnya, tapi ini cukup menarik juga bagaimana masa iddah ini adalah hal yang memang harus diperhatikan, tidak hanya diperhatikan tapi juga dipahami begitu ya, terutama oleh para kaum perempuan, batasannya mana, bahkan mungkin semua orang juga harus paham ketika memang ada di fase harus menyelesaikan satu hubungan suami istri misalnya, atau mungkin entah itu meninggal atau cerai hidup lah istilahnya begitu. Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Ajeng nanti yang akan terima telepon Anda. Di WhatsApp dan WA call juga Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui 08112209760. Juga Anda bisa menyapa, saling sapa juga, juga menyampaikan pertanyaan melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Masih bersama Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Bandung.
3: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr.

Bagi seorang Muslim, bekerja merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyisihkan sebagian hartanya untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran bekerja dan mencari rezeki telah tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7, yang artinya, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain."

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di sesi kedua, di sesi tanya jawab sudah merudul begitu Pak Kiai ya, yang bertanya. Tapi seperti biasa Pak Khobir dan
2: Khobir.
1: Ini tapi Pak Ahmad Irwan kemarin enggak masuk nih. Kemanakah keberadaannya?
2: Di Banten.
1: Menuju ngadu ilmu mungkin. Ada Pak Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Bahagia hari ini?
3: Yes.
2: Jag-jag, boleh jag?
3: Gore jag.
2: Mangga Pak Khobir.
3: Hatur nuhun Pak Kiai. Hatur punten sate acana. Pak Kiai, masa idah itu hanya berlaku untuk perempuan saja, kalau laki-laki enggak ada masa idahnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini perempuan yang sudah punya suami tapi oleh orang tuanya itu diizinkan lagi untuk bernikah. Jadi apa itu nyandung atau gimana Pak Kiai? Memang terjadi itu ya. Itu terjadi ini di Indonesia ini ya. Hatur nuhun Pak Kiai. Mungkin penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menarik sekali kalau poligami mungkin sering kita dengar begitu ya, ketika pihak keluarga laki-laki meminta si sang suami ini menikah lagi karena mungkin satu alasan dan lain hal sebagainya. Tapi kalau misalnya perempuan, seorang perempuan, seorang istri diminta keluarganya untuk menikah lagi, poliandri mungkin ini merada.
2: Padahal dia belum dicerai secara resmi.
1: Jadi memiliki dua suami kalau gitu.
2: Haram.
1: Haram hukumnya.
2: Haram.
1: Tiba-tiba haram. Ini langsung pertanyaan yang nomor dua dulu yang dijawab oleh Pak Kiai, Pak Khobir ya. Haram hukumnya.
2: Haram, karena tidak boleh poliandri. Boro-boro masih status punya suami kan. Masih dalam masa idah saja haram menerima lamaran.
1: Apalagi masih punya suami.
2: Suami ya. Misalnya si wanita sedang dalam masa idah, suaminya meninggal nih, jelas-jelas meninggal. Kan masa idahnya tadi menurut Al-Qur'an 4 bulan 10 hari. Baru 3 bulan sudah ada yang melamar, haram melamarnya. Ditunggu aja sampai selesai masa idahnya.
1: Bahkan mungkin jika proses menikah dilakukan pun tidak sah menikah.
2: Tidak sah. Apalagi menikah. Dilamarnya saja sudah tidak sah.
1: Dilamarnya saja sudah haram jika sudah masih dalam masa idah. Apalagi proses menikah dilakukan dalam masa idah itu tidak bisa dikatakan tidak sah.
2: Apalagi dia sedang bersuami.
1: Jol dilamar
2: gitunya. Dan KUA tidak akan berani menikahkan. Kecuali mungkin dia itu laporan palsu ke KUA-nya.
1: Masih gadis gitu ya.
2: Tapi kan KUA juga melihat akte cerai nanti itu. Jatuhnya itu tanggal berapa. Kemudian dari jatuh tanggal itu dihitung masa idahnya dari situ gitu. Nah dihitung juga. Tidak akan berani menikahkan. Kecuali kalau nikahnya tidak di KUA. Pasti ini mah ya.
1: Siri gitu ya. Nikah di bawah meja. Di bawah meja. Berbeda dengan poligami ya.
2: Poligami juga ya dilakukan secara siri tidak dibenarkan. Dia harus sidang di pengadilan kalau dia mau poligami. Nanti kan ditanya penghasilannya berapa. Kenapa poligami gitu kan? Apakah si istrinya sudah membolehkan yang pertama? Nanti juga dihadirkan istri pertama. Orang tuanya dihadirkan gitu. Untuk apa ini begitu seperti ribet? Bukan ribet, demi kemaslahatan.
1: Itu sampai situ bukan konteksnya poligami juga harus dipahami secara gamblang begitu ya, tidak sepotong-sepotong. Baik, tapi pertanyaan yang pertama juga tadi menarik sekali Pak Khobir. Masa idah itu hanya untuk perempuan saja, kalau untuk laki-laki ada gak masa idahnya Pak Kiai?
2: Iya untuk perempuan, karena tadi tujuan masa idah itu untuk membersihkan rahim. Kemudian memastikan kejelasan keturunan. Ini teh anak siapa gitu. Dengan adanya Mas Saidah ini, oh berarti ini oleh suami yang baru ini mah. Jadi masa idah itu di samping masa tunggu, antara masa berpikir suami istri antara lanjut dengan terus ke perceraian secara sah. Nah itu juga masih dalam posisi nunggu gitu. Apakah setelah merenung berpikir masing-masing, ah jika nanti lebih maslahat kene ngahiji deui.
1: Jadi jelas masa idah untuk laki-laki mah tidak ada ya, Pak Kiai.
2: Tidak ada, tapi memang dalam hukum positif sekarang, saya ngobrol-ngobrol bersama kepala KUA, ada juga
1: oh ada.
2: Untuk laki-laki juga ada.
1: Oh. Apa yang mendasari bahwa laki-laki juga punya masa idah?
2: Nah, itu dasarnya itu kurang jelas.
1: Oke. Okay. Jadi belum ada kejelasan apa yang mendasari laki-laki mendapatkan
2: masa idah. Iya, sebab dalam Al-Qur'an oleh dasar-dasar hukum Islam itu masa idah itu hanya untuk perempuan. Nah,
1: jadi ya. Kalaupun nanti ada ini ada obrolannya Pak Kiai ini ada, tapi tidak jelas dasarnya gitu ya. Jadi sejauh ini secara syariat belum ada tegasan untuk para laki-laki mendapatkan masa idah begitu ya. Baik, ada juga Aki Gazi. Tersehat ras akinya. Mohon maaf di luar tema. Hari ini hari Rabu Wakasan. Nah, baru saja DKM mengumumkan bahwa nanti maghrib akan diadakan serangkaian acaranya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kedudukan hukum peringatan Rabu Wakasan dan sejak kapan adanya perayaan Rabu Wakasan? Bagaimana seharusnya kita menghadapi rangkaian acara tersebut? Karena di dalamnya ada sholat daf'ul bala, baca surat Yasin dan lain sebagainya. Hatur nuhun pencerahannya Pak Kiai. Hatur nuhun juga buat Teh Widi dan orang dapur, ada Teh Ajeng. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Pak Aki. Aki Gazi, ada Pak Kasmo dulu nih. Yang ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
4: Alhamdulillah. Jajak melejak, korejak, dudang ajak, badan, masyarakat.
2: Iya Pak, ya badan. Aduh,
4: assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
2: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
4: Menarik ini, mohon. Menarik ini.
2: Menarik.
4: Ceramah menarik betul. Ya, mohon maaf Pak Ustadz Anom.
2: Mohon.
4: Itu Neng Widi, mohon maaf. Minta diterangkan surat Yusuf ayat 23, 23 sama 24. Ya, segitu aja. Salam ke Aki, Aki Gaji. Aki, aduh, alhamdulillah pada melan Aki. Mohon. Fakultan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong diterangkan Al-Quran surat Yusuf ayat 23 dan 24 Pak Gey.
2: Yusuf 23 24. Surat Yusuf ayat 23. Ketika istri pejabat yang tinggal bersama Yusuf merayu, saat istri pejabat tinggal bersama Nabi Yusuf teh.

0: rayu Yusuf dan menutup pintu. Ia mengajak Yusuf, Nabi Yusuf, melakukan perbuatan maksiat. Nabi Yusuf menolak dengan tegas, berkata bahwa ia berlindung kepada Allah. Dan ia juga mengingat kebaikan suami wanita tersebut yang telah memperlakukannya dengan baik. Jadi Nabi Yusuf teh diajak zina lah punternya, diajak zina oleh Siti Julaiha saat itu yang tak kuat menahan dirinya karena gantengnya Nabi Yusuf. Karena kasep Nabi Yusuf. Sehingga kepada para pembantunya dibikin siasat bagaimana caranya supaya masuk Yusuf itu ke kamarnya dan pintu-pintunya dikunci. Wah, pintunya itu banyak. Pintu satu, pintu dua, pintu tiga, pintu, wah. Tapi Nabi Yusuf tidak goyah saat itu. Tahan uji. Tahan menghadapi ini. Nah, di sini Nabi Yusuf berlindung kepada Allah. Nah, pelajarannya buat kita, ketika berada dalam godaan, jangan hanya mengandalkan kekuatan diri. Segera ingat Allah, menjauh dari situasi yang mengarah pada maksiat dan meminta perlindungannya. Dah orang mah komo lemah orang mahnya. Boro-boro awewe nu nyosor kan orang nu nyosor sabalikna. Nabi Yusuf mah tidak. Ini wanitanya sudah menggoda. Mungkin ya kalau didramatisir sudah memakai pakaian seksi mungkin gitu kan. Dengan senyuman yang menggoda, dengan tatapan yang menggoda, dengan kata-kata yang menggoda, perbuatan yang menggoda, aduh, lelaki mana yang kuat. Tapi Nabi Yusuf diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbayang olehnya wajah ayahnya. Dan akhirnya alhamdulillah selamat. Nabi Yusuf selamat dari perzinahan tersebut. Dan ini merupakan amal soleh yang luar biasa ya, Pak Kasmo ya. Demikian.
1: Sudah terjawab Pak Kasmo. Ada Pak Ahmad Irwan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Sudah nyari patuangan sama Kirang Obo.
0: Kirang Obo.
1: Setuju di Banten, Bang Intan?
2: Di Garut.
0: Di Garut. Di Garut.
2: Gerseng deh kil, ada hirup nyalira, ada wengit, ada rawas, gua muling nyalira, segala nyalira nyalira.
0: Itu ayah no mencetan, ya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Kebetulan yang di Banjaran sekarang lagi ada di Palembang katanya. Ini kamu udah selamat, ya kan, di perjalanan. Begini, Pak Ustaz, tadi masalah pernikahan. Memang betul menikah siri itu adalah tidak tenang. Saya beginilah pengalaman saya ini Pak. Dari 8 kali nikah itu 3 diantara nikah siri. Tapi anak mah semua juga Pak. Hasil dari nikah yang sah, punya akte semua, legalitasnya jelas. Anak saya tidak ada yang anak yang hasil nikah siri, nggak ada. Semua juga hasil pernikahan dalam arti sah menurut negara. Semua juga sah, cuma menurut Pak. Nah, begini Pak, terus saya bertanya, kan istri yang terakhir saya kan darah Melayu, kan meninggal. Kemungkinan saya tidak akan berpisah Pak, kalau yang tidak kalau kena usia makan. Itu yang masih terbayang-bayangnya kan, bedakan setiap suku itu punya sifat karakter masing-masing. Kan saya pernah dinikahkan Jawa, Sunda, Bugis, dan Melayu. Nah ini kayaknya masih tengiang yang suku dari Melayu. Sekarang begini, kalau tak sholat, ayo berjamaah. Kalau nggak berjamaah, pas jadi itu disuruh berjamaah itulah kelebihannya yang terakhir suku. Makanya saya masih gimana ya Pak? masih terbayang-bayang wajah.

0: almarhumah atau istri kita itu istri yang ke-8 Pak yang meninggal. Nah bagaimana Pak supaya lah itu yang sudah mas sudah. Apakah dosa saya dulu ketika saya ketika saya beristri punya 2 sering bohong dari itu kan sekarang baru sadar sekarang. Makanya ada salah satu mantan istri yang sekarang tidak maafkan saya. Saya sudah berusaha memaafkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menjemah Nabi Yusuf. Aduh, luar biasa kan Nabi Yusuf. Coba kalau Nabi Yusuf daerah muda dan selesaikan Muhammad Irwan kuat, tidak.
1: Halo, Pak Hongi. Nah, pegat.
2: Cacak-cacak kasep saya.
1: Ya, ada Abi Gunung Sempung di Cipaduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Abi, sehat.
3: Alhamdulillah, maaf Chef Anom sehat.
2: Alhamdulillah Abi, mugi Abi sehatnya.
3: Amin.
2: Saterasna.
3: Amin. Bahagia hari ini, yes.
2: Yes.
3: Jajang baja goreng.
2: Goreng.
3: Iya. Nyambung patarasan tadi.
2: Nah, kumaha Abi?
3: Soal rumah tangga.
2: Mohon.
3: Dah, mohon ditetes si istrinya nyuruhkan piraknya.
2: Mohon.
3: Ya ngempal weh, sang keluarga budak. Hari Abi mah tetan penyebatkan beli miraknya ku barudak. Mangga di hoyong mah. Hari itu pasti suka mah. Sah. Begitu diizinkan ku barudak teh, hanya terpaksa iya di bumi teh, beres kalau disanakan. Anjing kena balik uwi gitu. Terus uwi lah kebuminanya dah. Uwi itu tuh. Ternyata kuma nunuk itu biasa disuruh deh kebumina kuma. Lagi ayah kena iya kerja pamungkas sama. Ayah kena duriat. Terus tapi anjing itu ya sebenarnya. Ini yang bagus ima sama waka cerdak kuma. Di atas salvek itu. Ya saja.
2: Mangga.
3: Sang Widi hatur nuhun. Kumaha sehatnya tadi itu selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaan saja. Coba. Begitu Pak Ahmad Irwan. Yang tertangkap hanya satu pertanyaan, bagaimana melupakan yang sudah, ya sudah saja begitu. Jadi walaupun masih terngiang, masih teringat almarhumah istrinya yang karena kan ya ada memori yang tidak terlupakan gitu.
2: Iya wajar, tapi tidak akan kembali lagi.
1: Ya, apalagi sudah. ada niatan untuk niatan baik juga nih ya sama orang Banjaran.
2: Nah, Bismillah.
1: Kalau masih ingat dengan yang sudah tidak ada, itu seperti apa Pak? Bila memang nanti sampai ke jenjang pernikahan begitu, masih ingat yang sudah selesai.
2: Nah, ari cenah gitunya.
1: Cenah
2: tapi dah duka. Eto.
1: Cenah majawakannya.
2: Ari awewe teh cenah. Lamun orang nyeri hateku awewe, ubar teh awewe deui cenah gitu. Cenah gitu. Jadi lamun orang ayeuna nyeri ku lalaki, ubar teh lalaki deui. Artinya ya menikah lagi kalau misalnya kita tersakiti oleh satu wanita atau satu laki-laki ya. Tapi ini kan konteksnya bukan tersakiti tapi istrinya meninggal. Tak ubar natenya istri deui nikah deui we Pak Ahmad Irwan. Daripada tadi ning nyeri beteng, uang nunggu sapan gitu kan.
1: Taya nungurus.
2: Taya nungurus. Sok ah. Dar ulah dilamikan. Bismillah. La haula wa la quwata illa billah. Ayo masing-masing tos sapagodos manya. Disebut nanti naon teh. Batu turun kesik naik.
1: Batu turun kesik naik.
2: Sok lah dar bismillah. La haula wa la quwata illa billah.
1: Tapi kalau pertanyaannya seperti pertanyaan Aki Abi Gunung Sembung, istrinya minta cerai, kemudian diizinkan, tapi tidak ada ucap talak dari suami. Boleh nggak nih dijemput lagi kalau udah pulang?
2: Sebetulnya kata cerai itu dia dari suami. Ketika suami tidak mengucapkan talak, ya tidak ada perceraian itu. Kecuali diucapkan mah henteu, tapi nulis, ya sama saja. Antara tulisan dengan ucapan. Misalnya gitu. Nah, si istri dicerai artinya dia masih dalam masa iddah. Kemudian merenung kedua suami istri tersebut. Dan istrinya, suaminya memandang misalnya, ah, aya nama orang saling memperbaiki we gitunya. Kesalahan masing-masing. Ngobrol we, misalnya sumping deui gitu. Yuk ah mah da urang teh. Teu hade kikian teh gitu. Misal gitu, misal naon atuh masalahna, sok ngobrol gitu. Sehingga mamah teh hoyong pisah jeung bapa teh nu sabenerna naon. Tah ke diobrolkeun kan. Bener ye cenah moal marah gitu, moal ngamuk, moal hiji anu, dua anu, tilu anu. Hek si eta teh bisa dicumponan misalna ku salaki no, siap lah ari kitu mah. Masalah nu kahiji ye siap ke jawabanna. Masalah nu kadua siap ke jawabanna. Masalah nu katilu siap ke jawabanna. Ena urang ngahiji deui lah. Urang babarengan deui. Bisa saja seperti itu. Artinya itu karena si istri itu masih dalam masa iddah itu, masih dalam kekuasaan suaminya. Kalau masih dalam masa iddah kan. Tadi masa iddahnya kalau masih haid 3 kali suci. Kalau sudah tidak haid, masa iddahnya itu 3 bulan. Wah, ini macamnya baru 3 minggu atau baru 1 bulan. Masih adakah kesempatan saya untuk rujuk lagi dengannya misalnya? Oh, masih ada tuh. Kalau 1 bulan banyak. 2 bulan. Nah, kalau sudah 3 bulan berarti sudah selesai masa iddahnya. Nah, eta mah diberesan di pengadilan. Sebab kalau misalnya belum diberesan di pengadilan secara hukum positif, belum dianggap cerai. Statusnya itu sudah dianggap cerai itu ketika masing-masing sudah pegang akta cerai.
1: Ya, demikian. Sudah terjawab ya. Aki Gaji sudah WA nikah Teh Widi Hila Patarosan Aki. Siap Aki. Dan pertanyaannya juga menarik tadi, kedudukan hukum peringatan Rabu Wekasan.
2: Itu banyak dalam kitab-kitab klasik ya. Seperti Kanzun Najah Wasurur, Nihayatul Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, juga kitab Jawahirul Khams, itu menjelaskan tentang adanya Rebo Wekasan. Jadi pada Rabu terakhir gitu ceritanya, Rabu terakhir menurut penglihatan ulama-ulama kasab. Ulama kasab teh ulama yang sudah terbuka mata batinnya. Kalau saya mah belum kasab, karena belum terbuka mata batinnya, masih katutupan ku neraka, ku maksiatku segala rupa. Ari ulama-ulama kasab mah ulama-ulama yang sudah terbuka mata batinnya karena kesolehannya, kejernihan hatinya, kebersihan hatinya gitu kan. Nah, ulama-ulama kasab dalam kitab tersebut dijelaskan melihat bahwa tiap Rabu terakhir di bulan Safar Allah menurunkan 320 ribu bala ke alam dunia itu. Untuk sataunan. Nah, turunnya itu pada Rabu terakhir. Karena itu memohon pertolongan kepada Allah dengan cara melakukan sholat dan sedekah. Gitu. Sebab sedekah tolak bala, gitu kan? Salat itu dianjurkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah kalian dengan salat dan sabar. Nah, salat dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah agar terhindar dari balai itu namanya salat bala. Salat tolak bala. Salat yang ditujukan kepada Allah dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah dari balai. Nah, itu namanya salat tolak bala. Nah, bagaimana hukumnya menurut para ulama? Nah, ini ikhtilaf. Ikhtilaf itu berbeda pendapat para ulama gitu. Seperti misalnya pengurus besar Nahdlatul Ulama, kalau meyakini bahwa bulan Safar itu bulan sial, nggak boleh, kata ulama NU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ai pengurus besar NU teh artinya pengurus pusat. Kalau pengurus wilayah provinsi namanya DPW, pengurus wilayah. Kalau pengurus kabupaten kota namanya pengurus cabang, kecamatan pengurus ranting. Nah, kata pengurus besar berdasarkan hasil muktamar NU, umat Islam tidak boleh meyakini bulan Safar bulan sial. Sebab ada hadis sahih la safaro. Tidak ada kesialan pada bulan Safar. Sehingga ning di bulan Safar teh sok terjadi nu nikahkeun kita teh. Pajarkeun cenah bulan Safar teh bulan sial. Padahal enggak ada bulan sial. Semuanya bulan itu sama. Sial itu kalau dipakai maksiat. Kalau bulan tersebut dipakai maksiat durhaka kepada Allah, itu bulan sial buat kita. Walaupun Ramadan yang dianggap bulan suci, kalau Ramadan tersebut dipakai maksiat kepada Allah, itu adalah bulan sial buat kita. Apalagi ini hadis sahih jelas, la safaro, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Namun katanya, mengisi hari tersebut atau rebo terakhir di bulan Safar dengan doa, dengan sedekah, dengan sholat, dengan istighfar, hukumnya boleh. Nah, itu beda dengan Muhammadiyah. Pandangan Muhammadiyah menegaskan urusan ibadah mahdoh seperti sholat harus berdasarkan hadis harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Karena itu tentang sholat khusus Safar ini adalah bid'ah, tidak boleh. Gitu. Jadi ada dari sini saja kita bisa melihat bahwa kalau Muhammadiyah bid'ah, boleh, nggak boleh, haram. Kalau menurut NU, pengurus besar NU sekali lagi, kalau kita menganggap bahwa bulan Safar itu bulan sial, itu tidak boleh. Tapi kalau kita mengisi hari Rabu terakhir bulan Safar dengan doa, dengan sedekah, dengan istighfar, dengan sholat, itu boleh, boleh saja. Nah, demikian Aki.
1: Ya, sudah terjawab Aki ya. Dan jadi teka kantun Pak Tarosan Aki. Ada pertanyaan juga dari Pak Wawan Sebastian di Cimalaka. Cimalaka teh Sumedang apa Subangnya? Sumedang ya.
2: Cimalaka.
1: Sumedang. Pertanyaannya beberapa. Yang pertama, melanggar masa idah termasuk dosa apa? Dosa besarkah? Pernahkah menjumpai ada anak yang lahir ternyata mirip suaminya terdahulu? Gimana itu?
2: Gua.
1: Melanggar masa idah termasuk dosa apa?
2: Dilanggarnya dengan apa? Dengan menikah gitu misalnya?
1: Dengan ya mungkin dengan menikah atau mungkin dengan hal-hal lain, hal-hal yang pada akhirnya melanggar masa idah itu hanya menikah saja Pak Kiai, atau ada ya, hal lain?
2: Dengan jangankan nikah ya, sekali lagi tadi
1: dilamar
2: ketika
1: saja.
2: Ketika dalam masa idah dilamar saja haram. Apalagi
1: menikah.
2: Dosa apakah? Ya dosa besar, perzinahan hukumnya. Nauzubillah. Karena tadi untuk memastikan kejelasan keturunan, fungsi masa idah itu. Kemudian untuk membersihkan rahim. Sehingga tidak ada kasus seperti itu.
1: Ya, jadi kalau misalnya masa idahnya diikuti secara benar, nggak akan ada cerita nih tiba-tiba ada anak lahir mirip suami terdahulu, begitu ya?
2: karena sudah betul-betul bersih rahimnya.
1: Terkecuali masa idahnya tidak dijalankan dengan benar, begitu.
2: Makanya
1: bisa saja muncul sang anak yang mirip suami yang dulu.
2: Nah, gitu.
1: Terjawab ya.
2: Dan masa idah juga masa tunggu. Bisik gitu suami nanti berubah pikiran. Yang balik deui.
1: Jadi di masa idah itu diperbolehkan untuk rujuk kembali begitu.
2: Iya, kalau idahnya namanya itu tolaknya tolak roj'i, bukan tolak bain. Kalau roj'i itu ya masih dalam masa idah, boleh dia rujuk lagi. Baru talak satu atau baru talak dua. Nah kalau sudah talak tiga, wah itu udah bain itu. Artinya udah gak bisa balik lagi.
1: Talak tilu sekalian, jadi jangan segawayah begitu ya.
2: Talak tiga tuh begini, misalnya seorang suami menceraikan istrinya, talak. Ketika dalam masa idah, si suami itu berpikir, wah ya mah rujuk deh ya jigana. Rujuk, itunya. Kemudian dalam tengah perjalanan pasaya deh ta. Cerai deh, talak deh, ta itu talak dua. Setelah itu misalnya si suaminya itu rujuk lagi. Setelah rujuk proses dalam sekian bulan misalnya atau sekian tahun.
1: Pas ya deh.
2: Cerai deh. Talak
1: itu
2: tiga.
1: Ini sudah tidak boleh balik lagi.
2: Tidak ada idah. Artinya tidak boleh rujuk lagi. Kalau masih talak satu, talak dua, itu masih boleh. Ketika suaminya berpikir harus ini mah demi kemaslahatan ya, harus ya balik lagi. Sudah badami jeung keluarga gitu ya kan. Kalau si suaminya itu dia belum punya anak, maka dia badami jeung orang tuana kan. Jika nama yang wihdi ah kia alasan anak gitu, nah, rujuk lagi. Atau misalnya suaminya itu udah punya anak, udah punya keluarga, nah badami teh jeung anak, barudak, dah bapak teh geningan, hanya neangan deui can puguh manggih gitu kan, nu jika bager jika si mamah teh, nu setia jika si mamah teh, nyah jika si mamah teh, naik diajak ibadah dan lain sebagainya. Ayo nama bapak marek balik dewe, kuma cek hidup sadaya. Cek budaknya teh bijaksana budaknya teh, hari abdi menyaku maha bapak, telangkung. Da bapak nu bakal ngajalanan anak oge, gilig dah, bulet. Datang ke rumahnya, datang lagi. Kalau memang sudah pergi si istrinya dari rumahnya. Kalau belum pergi banyak tinggal diketrok we kamarna.
1: Tapi ini ada pertanyaan kedua, pertanyaan lanjutan begitu. Bagaimana prosedur KUA mengecek masa idah mengingat indikasi banyaknya keterangan palsu dari oknum dari para pihak yang hendak nikah, apalagi nikahnya di luar KUA atau nikah siri, tidak ada yang periksa idah, masa idah.
2: Iya, biasanya dihitung dari akta perceraian. Akta perceraian jatuh pada tanggal berapa? misalnya jatuhnya itu satu Muharram. Nah, dihitung dari situ nanti masa idahnya.
1: Kalau pernikahannya tidak tercatat?
2: Ya itu makanya.
1: Rugi.
2: KUA susah menikahkannya kalau begitu. Dan KUA juga tidak akan berani menikahkan.
1: Yang bersangkutan juga dirugikan, terutama perempuan begitu ya,
2: iya,
1: yang menikah siri ya.
2: Iya, makanya. Dan. Makanya pernikahan siri itu gak bolehlah dilangsungkan.
1: Baik. Ada beberapa pertanyaan yang memang masuk tapi belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Hatur nuhun Pak Abdurrahman, mungkin nanti bisa di-PR-kan begitu ya pertanyaannya di sesi lainnya. Mudah-mudahan tentang ini ada Pak Abdurrahman, mungkin bisa singkat saja dijawabnya begitu. Samakah idah bagi wanita yang telah masa menopause, baik karena talak cerai atau ditinggal mati? Mohon pencerahannya. Nah, pertanyaannya singkat saja.
2: Ya, untuk masa menopause artinya tidak haid, itu rujukannya atolak ayat 4. Wala'i ya'isna minal mahid min nisa'ikum idrtab betum fa'iddatuhun nasalah sata asyur. 3 bulan.
1: 3 bulan.
2: Kalau wanita menopause sudah tidak haid atau belum haid. Tapi ketika dia itu meninggal suaminya, anggar kembali kepada 4 bulan 10 hari.
1: Iya. Ya, terjawab ya Pak Abdurrahman, singkat sekali, hatur nuhun untuk pertanyaannya. Dan kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir Mutiara Pagi ini, Pak Kay.
2: Ya, masa idah adalah masa merenung. Masa idah juga sebagai masa pembersihan rahim. Masa idah juga masa memastikan kejelasan keturunan. Nah, untuk itu hendaklah dimaksimalkan masa idah ini untuk betul-betul istikharah kepada Allah. Apakah lanjut ke rujuk atau tetap saja ke perceraian. Tentu kita yang dilanda kegalauan tidak tahu harus berbuat apa, maka kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan sholat istikharah. Ya Allah, hamba hanya kepadamu memasrahkan urusan ini. Hamba tidak tahu kelanjutannya bagaimana. Seandainya istri saya, istri hamba ini baik buat saya, buat keluarga saya, buat hidup saya, dunia dan akhirat, kembalikan ia kepada saya, ya Allah. Seandainya pi jeleken, pi awonen, pi madaraten buat saya, hidup saya, keluarga saya, dunia akhirat saya, jauhkan dia dari saya, ya Allah. Nah, gitu. Minta we gantina yang terbaik, yang lebih baik. Nah, seorang wanita juga begitu. Ya Allah, seandainya suami saya itu lebih baik untuk saya. Nah, itulah. Ngedoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bahagia hari ini?
1: Yes.
2: Jag-jag belajar.
1: Gereja.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas masa idah di kesempatan pagi hari ini bersama narasumber kita Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Saya Widya Pradani mengakhiri program Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar kami sampaikan warta berita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Keterangan sementara pada saat di BAP kemarin, itu yang bersangkutan sadar atau tidak sadar, dua orang bulan hasil pemeriksaan dari POR, kami selalu koordinasi, kami meriksa bersama-sama.
2: Kita pernah nangkep UKT di Banten, langsung mereka produksi kebat bahan mentah dari mana, dari India kan, dari mana-mana diproduksi.
0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menurunkan drone untuk memantau potensi kebakaran. Tokoh seni dan olahraga Subang Evi Silviadi tutup usia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya, Widya Perdani. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono menyoroti maraknya peredaran obat keras tertentu atau OKT di masyarakat. Berikut Gevira Casa Madeva melaporkan.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sulistyo Pujo Hartono menyoroti masih maraknya praktik peredaran obat keras tertentu atau OKT secara ilegal di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat berkunjung ke RRI Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sulistyo menerangkan bahwa BNN masih menemukan adanya jalur produksi OKT ilegal yang tersebar ke wilayah Indonesia. Menurutnya, peredaran OKT tidak hanya terjadi akibat kebocoran distribusi obat melalui apotek, tetapi juga melalui jalur peredaran yang melibatkan bandar.
2: Kita pernah nangkep OKT di Banten, langsung mereka produksi kebat bahan mentah dari mana, dari India kan, dari mana masuk, diproduksi, trihek mereka, disebar ke seluruh Indonesia. Kita kadang-kadang berpikir, oh pasti lewat bocornya, lewat apotek. Kita pikir, ternyata ada juga yang seperti itu. Begitu juga yang diproduksi Cimahi itu tontonan dulu.
3: Lebih lanjut, Sulistyo juga menuturkan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap peredaran OKT di apotek guna mencegah pemberian obat maupun resep dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi OKT sesuai dengan ketentuan.
2: Tidak rapian penjualan di apotek-apotek terbantahkan sebagian, walaupun kita mendapat info juga ada yang memberikan resep lebih. Itu makanya kami dengan Dinas Kesehatan, Dinas apa dan lain-lain itu, kalau orang butuhnya dua amplet, ya dua amplet aja.
3: Sulistyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berani melapor kepada aparat terdekat, baik kepada kepolisian maupun BNN, apabila mendapati informasi terkait oknum pengedar OKT ilegal di lingkungan sekitarnya.
0: Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air dirasakan warga desa Ciedeng, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dari total 14 RW yang ada di desa tersebut, diketahui ada 12 RW dilaporkan mengalami dampak kekeringan. Warga Desa Ciadeg, Ujang, mengatakan sumber utama air bersih warga berasal dari air sumur dan sambungan air dari mata air yang jaraknya cukup jauh. Kemarau dan kekeringan yang mengakibatkan kosongnya air bersih warga ternyata hampir setiap tahun dialami warga di Desa Ciadeg.
5: 200 sampai 300 meter harus disedot dengan mesin sedotan. Makanya beberapa hari kemarin itu dibantu oleh kepala desa dari BPBD. Makanya kami sangat berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, karena ini langganan setiap tahun begini. Itu ada, walaupun ada dari keseluruhan desa itu semuanya 14 RW, 2 RW itu ada pam simas. Nah itu pun airnya sudah surut, sudah kecil, jadi sudah menyeluruh, ini kesulitan air bersih. Jangankan buat minum, mandi wudu susah, untuk wudu dan segala macam.
4: Kepala Desa Ciadeg Wahyu Rahayu mengatakan hampir seluruh wilayah Desa Ciadeg saat ini merasakan dampak musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut menjadi sangat berarti bagi masyarakat, terutama pasokan air dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor.
6: Kami kedatangan dari tim BPBD Kabupaten Bogor untuk pendistribusian air bersih kepada warga yang dirasa kekeringan. Kita hari ini mencakup ada wilayah 4 RW, yang tadi pertama sudah disalurkan di RW 13, itu yang paling prioritas, karena rutin tiap tahun pasti kami memberikan atau mengirim air bersih kepada RW 13 tersebut.
4: Warga pun memanfaatkan air yang dikirimkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan yang paling mendesak. Bantuan air bersih dari pemerintah hanya bersifat sementara. Warga berharap ada solusi jangka panjang mengatasi dampak kemarau dan krisis air bersih, diantaranya membuat sumur bor, artesis atau pompa dengan skala besar dari lokasi yang memiliki sumber air melimpah.
0: Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melakukan pemantauan potensi terjadinya kebakaran hutan dengan menggunakan drone serta command center. Yan Sofyan melaporkan.
7: Pasca kebakaran di lokasi Gunung Gede Pangrango, saat ini terus dilakukan pemantauan di lokasi tersebut. Mengingat cuaca panas El Nino di tahun 2026 ini semakin kuat. Dengan adanya kebakaran itu, Polres Cianjur mengerahkan petugas gabungan dari berbagai elemen. Namun demikian, Balai Besar Gunung Gede Pangrango telah memiliki fasilitas command center dan memiliki drone. Demikian dijelaskan Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko.
8: Nah, untuk terkait yang di Gunung Gede Pangrango, bahwa Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah memiliki fasilitas command center dan monitoring center, yang insya Allah dan alhamdulillah kemarin kami jumpai langsung di sana, mereka memiliki drone yang steady di air, di udara itu siap sampai beberapa jam, yang insya Allah siap untuk memantau di mana lokasi diduga terjadinya kebakaran.
7: Di mana terjadinya kebakaran dampak cuaca panas di beberapa wilayah, selain itu penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Namun demikian, Polres Cianjur telah membuat alat dari rotan untuk melakukan pemadaman secara manual yang dibagikan pada relawan.
8: Kami dari metode amati tiru dan modifikasi dari daerah lain, terutama Kalimantan yang memang sering terjadi kebakaran, kami menggunakan alat sebagaimana yang kami pegang. Insya Allah kami akan buatkan kuantitasnya secara cukup untuk kami bagikan kepada relawan, kami bagikan kepada masyarakat, dan kami gunakan sendiri untuk jika nanti terjadi kebakaran, insya Allah tidak terlalu meluas, dan bismillahirrahmanirrahim, harapan kita adalah tidak terjadinya kebakaran.
7: Sedangkan dugaan kebakaran, kata Kapolres, masih dalam penyelidikan dan berharap tidak terjadi kebakaran lagi.
0: Antisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan dengan tonase berlebih, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meminta agar Dishub dan Satpo PP memasang portal di sejumlah ruas jalan. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
9: Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin tegas memerintahkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP memasang portal untuk mengantisipasi lalu lalang kendaraan yang melebihi tonase di sejumlah ruas jalan, terutama di wilayah selatan yang baru selesai direvitalisasi. Tindakan tegas diambil setelah pihaknya masih menemukan sejumlah kendaraan melebihi tonase yang ditentukan tetap melintas. Cecep mengatakan meskipun kendaraan tersebut merupakan kendaraan niaga, maksud pemasangan portal bukan menghambat usaha yang ada. Hanya saja, ini merupakan bagian penertiban agar jalan yang dibangun dari uang rakyat tidak mudah rusak.
10: Jadi nanti PU, Pol PP, Dishub, silakan laksanakan untuk pemasangan portal. Itu aja, Pak. Jadi saya tidak pernah mundur untuk urusan sustainable program yang sesuai aturan.
9: Sementara itu, Irfan warga Singapana mengapresiasi langkah pemerintah daerah. Langkah pemerintah daerah juga merupakan ikhtiar dalam menjaga kualitas jalan tetap baik, sehingga aksesibilitas masyarakat juga lebih mudah. Dengan demikian, jika akses mudah, pembangunan juga akan merata.
11: Kondisi jalan kan tetap bagus, apalagi yang tidak sesuai tonase itu harus lebih ketat gitu maksudnya. Ini kan untuk keberlangsungan jalan, kondisinya bagus. Kalau rusak kan yang tanggung jawab pemerintah juga nantinya repot.
9: Sedangkan selain menjaga kualitas jalan tetap baik, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur lainnya tetap terpelihara.
0: Taman Alun-Alun Bandung dibuka kembali 17 Agustus, dimeriahkan Pesta Rakyat. Atep Burhanuddin melaporkan.
12: Pemerintah Kota Bandung akan kembali membuka Taman Alun-Alun Bandung untuk masyarakat pada Senin 17 Agustus 2026. Pembukaan ruang publik tersebut akan dirangkaikan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pembukaan Taman Alun-Alun Bandung akan dilakukan setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan sejumlah kegiatan sederhana yang melibatkan masyarakat. Menurut Farhan, Pesta Rakyat tersebut akan diisi dengan berbagai permainan khas perayaan hari kemerdekaan. Sejumlah perlombaan yang disiapkan antara lain balap kerupuk dan balap karung yang dapat diikuti masyarakat. Ia menegaskan kegiatan tersebut dirancang sebagai hiburan bagi warga sehingga tidak perlu berlangsung dengan suasana kompetisi yang terlalu serius. Warga yang ingin mengikuti perlombaan dapat melakukan pendaftaran langsung di lokasi. Farhan mengajak masyarakat menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan suasana santai dan penuh kegembiraan. Selain perlombaan, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi peserta. Hadiah tersebut diharapkan semakin menambah kemeriahan Pesta Rakyat sekaligus menyambut dibukanya kembali Taman Alun-Alun Bandung. Farhan menyampaikan pembukaan Taman Alun-Alun Bandung merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi ruang publik tersebut agar dapat kembali dimanfaatkan masyarakat.
13: 17-an nih, janji ya DPKP. DPKP janji ke saya, setelah upacara 17-an, kita akan Pesta Rakyat 17-an di Alun-Alun. Alun-Alun akan dibuka pada tanggal 17 Agustus, kita akan Pesta 17-an di sana. Balap kerupuk, tapi kerupuknya lada. Pokoknya Pesta Rakyat lah semuanya, seseruan di sana. Ya, kalau itu kan bagian dari upaya untuk cari sponsor, ya kita juga nggak bisa melarang, mangga-mangga aja itu. Silahkan, setiap orang kan pasti ada upaya untuk mengajak partisipasi. Saya dukung itu mangga-mangga. Asal jangan dijadikan sebagai alat untuk memeras, misalnya gitu. Kalau Anda tidak kasih, nanti warungnya kita rusak. Nah, itu nggak boleh.
12: Farhan pun memastikan setelah dibuka pada 17 Agustus 2026, Taman Alun-Alun Bandung akan terus dibuka untuk masyarakat. Farhan juga mengaku tidak khawatir apabila sejumlah fasilitas alun-alun mengalami kerusakan setelah kembali digunakan masyarakat. Menurutnya, fasilitas yang mengalami kerusakan dapat kembali diperbaiki oleh pemerintah. Meski dibuka untuk umum, pemerintah Kota Bandung tetap akan menerapkan sejumlah aturan bagi pengunjung. Masyarakat diperbolehkan bermain dan melakukan berbagai aktivitas di kawasan alun-alun, namun terdapat larangan makan dan merokok di area tersebut.
0: Optimalisasi puskesmas terus dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan deteksi dini dan penanganan penyakit di tingkat pertama. Upaya ini dilakukan melalui penguatan screening, sarana-prasarana, serta peran kader dalam mendorong masyarakat rutin memeriksakan kesehatan. Berikut selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
14: RRI Bogor menggelar dialog dinamika dengan tema Dekat dan Tanggap Optimalisasi Puskesmas dalam Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit. Dialog menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Ena, Kepala Puskesmas Tanah Sareal Masayu Rubianti dan Kader Posyandu RW 07, Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Siti Rohma. Kader Posyandu RW 7 Siti Rohma menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang baru berobat setelah sakit. Peran kader di lapangan dinilai penting untuk mengedukasi masyarakat, menjadikan cek kesehatan rutin ke puskesmas sebagai budaya.
15: Warga kadang-kadang tidak menyadari kesehatannya sendiri dan mereka berpikir kalau ke puskesmas itu sakit, itu di situ. Nah, itu peran kader mengedukasi warga bagaimana harus mengecek kesehatannya, ya, harus mengkontrol kondisinya, terutama yang rentan seperti lansia seperti saya, ya. Nah, itu biasanya kader mengedukasi warga, memberi penyuluhan dan dibantu juga oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Nah itu kita rutin mengadakan jam pelayanan posyandu setiap bulannya. Kemudian kita juga mengadakan kunjungan rumah. Jadi kita jemput bola juga sambil mengedukasi, sambil mengajak warga untuk cek kesehatan secara rutin, juga mengecek kondisi kesehatan warga masing-masing. Nah, hasil itu kita laporkan juga kepada puskesmas.
14: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aena menjelaskan bahwa Dinkes terus memperkuat program screening dan melayani sarana-prasarana di puskesmas agar layanan deteksi dini berjalan optimal. Evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, penurunan rujukan, dan kepuasan masyarakat. Puskesmas didorong untuk meningkatkan kapasitas penanganan kasus di tingkat pertama sehingga rujukan di rumah sakit bisa diminimalisir. Sistem rujukan juga diperkuat agar warga memahami kapan harus ke puskesmas dan kapan harus dirujuk ke fasilitas lanjutan.
16: Mungkin masyarakat itu mengingat faskes itu kalau sakit, kalau mau berobat gitu. Sekarang paradigmanya kita geser menjadi namanya paradigma sehat, bahwa orang itu mengakses layanan kesehatan tidak menunggu sakit. Justru saat sehat pun mereka melakukan upaya-upaya, melakukan deteksi agar masyarakat yang sehat tetap sehat. Jadi kebijakan puskesmas itu sekarang kita lebih fokus kepada promotif preventif, tidak hanya mengobati orang sakit tetapi menjaga tetap sehat. Nah, dalam kaitan astacita, ya, salah satu astacita dari presiden di bidang kesehatan adalah cek kesehatan gratis. Di mana layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Bogor.
14: Dialog tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas dengan layanan dekat, tanggap, dan berbasis deteksi dini. Diharapkan beban penyakit di Kota Bogor dapat ditekan sejak awal.
0: Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga melalui program Prakarsa Bandung Utama. Program ini memberikan anggaran bagi setiap RW untuk menjalankan program sesuai permasalahan di wilayah masing-masing. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
17: Program Prakarsa Bandung Utama dorong pembangunan berbasis kebutuhan warga tingkat RW. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, program akselerasi kewilayahan Bandung Utama menjadi program pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di tingkat wilayah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Farhan saat berkunjung ke RRI Bandung Senin 10 Agustus 2026 siang hari dalam podcast program Prakarsa.
18: Prakarsa ini kan singkatan dari program akselerasi kewilayahan Bandung Utama. Program akselerasi kewilayahan artinya memang kita ingin mempercepat atau mengakselerasi penyelesaian berbagai macam masalah di wilayah gitu.
17: Melalui program ini, Pemkot Bandung memberikan anggaran kepada setiap RW untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan permasalahan di wilayah masing-masing. Farhan menjelaskan setiap usulan harus berasal dari rembuk warga dan disesuaikan dengan kamus usulan yang telah ditetapkan pemerintah kota.
18: Berapa banyak sih yang akan dibayarkan tergantung dari bagaimana audit pelaksanaan programnya dan juga tata kelola dan laporannya. Jadi para ketua RW bertanggung jawab penuh terhadap usulan dan eksekusinya. Dari rembuk warga ini dibawa ke kelurahan, nanti dicocokkan tuh dengan kamus usulan.
17: Farhan menegaskan program Prakarsa memiliki dua fokus utama, yaitu infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan target setiap RW mendapatkan anggaran hingga 1 miliar rupiah selama 5 tahun, dengan menyesuaikan hasil audit dan tata kelola program. Melalui program ini, Pemkot Bandung berharap pembangunan di tingkat RW dapat lebih sesuai dengan kebutuhan warga, sekaligus mendorong tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
0: Penjajakan kolaborasi antara Kabupaten Garut dan Korea mendorong inovasi budidaya komoditas unggulan khususnya di sektor pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong inovasi di sektor pertanian. Salah satunya melalui penjajakan kerjasama dengan praktisi industri asal Korea yang diharapkan mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya stroberi dan bawang putih. Disela menerima kunjungan silaturahmi dosen praktisi industri Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho di Pamengkang Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan budidaya tanaman stroberi dan bawang putih khas Korea di wilayah Kabupaten Garut. Ia menyambut positif gagasan kerjasama di sektor pertanian itu. Menurutnya, diskusi awal ini menjadi langkah yang potensial untuk meningkatkan kualitas komoditas lokal agar mampu bersaing sebagai produk unggulan daerah.
20: Ayat pengembangan atau budidaya dari komoditi-komoditi Garut yang akan menjadi unggulan. Yang pertama ada komoditi stroberi, yang kedua adalah bawang putih. Itu saja. Ini baru wacana, kita berharap ke depan ada komunikasi yang lebih intens lagi, sehingga apa yang kita harapkan.
19: Ia menambahkan rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan awal ke depan. Pemkab Garut mendorong komunikasi yang lebih intensif agar kolaborasi teknologi pertanian tersebut dapat segera terrealisasi. Sementara itu, dosen praktisi industri Fakultas Pertanian UNFA Dr. Chung Kyong Ho menyampaikan pihaknya berencana melakukan uji coba penanaman beberapa komoditas hortikultura di Garut, termasuk bawang putih, kentang, dan stroberi.
21: Kentang, ini stroberinya. Kalau hari ini cukup enak sama itu ketemu sama Pak Bupati, itu, nanti ini ke depan juga ya, harus enak-enak aja itu. Terima kasih banyak.
19: Melalui kolaborasi antara Pemkab Garut, Akademisi UNPA, dan Praktisi Industri asal Korea, diharapkan pengembangan komoditas hortikultura di Kabupaten Garut semakin inovatif, mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah.
0: Wakil Bupati dan PCNU Subang serta DPR melakukan takziah ke tokoh seni, budaya, dan olahraga Evi Silviadi. Ketiga tokoh Subang tersebut menilai almarhum mewarisi prestasi untuk Subang, Jawa Barat, dan juga nasional. Evi Silviadi Sanggabuana tutup usia di usia 54 tahun akibat serangan jantung pada Selasa 11 Agustus 2026 sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya almarhum sempat menjalani operasi pemasangan ring di Rumah Sakit Plumbon Subang dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Jakarta. Berikut laporan Ruslan Effendi.
22: Dunia seni, budaya, dan olahraga Subang berduka. Raja Lembaga Adat Karatuan Galuh Pakuan Rahyang Mandala Jati Evi Silviadi Sanggabuana wafat pada Selasa 11 Agustus 2026 sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Plumbon Subang akibat serangan jantung. Berbagai tokoh menyampaikan duka dan apresiasi atas jasa-jasa almarhum. Salah satunya Wakil Bupati Subang Agus Maskur Rosadi.
23: Sok beliau yang di luar sering mengkritisi pemerintah juga ya, tapi bahwa itulah bagian dari dinamika yang luar biasa di pemerintah daerah, bahwa di tengah beliau juga memberikan masukan, kritikan kepada pemerintah, tapi juga menorehkan prestasi yang menjadi kebanggaan yang Muay Thai dan juga seni, dan juga termasuk Indonesia Jawa Barat.
22: Anggota Komisi 1 DPR RI Elita Budiarti juga hadir melayat. Ia menyebut almarhum sebagai putra terbaik Subang yang banyak membina generasi muda hingga berprestasi.
24: Sudah banyak menorehkan prestasi untuk Subang, yang sudah membina generasi-generasi muda Subang untuk melakukan kegiatan hal-hal yang positif dengan menorehkan prestasi di nasional, juga di tingkat provinsi. Ya tentu saja kiprah beliau harus kita apresiasi.
22: Sementara itu Ketua PCNU Kabupaten Subang, Kyai Haji Satibi, mengenang totalitas almarhum tidak hanya di seni dan olahraga, tetapi juga dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Almarhum Evi Silviadi meninggalkan kesan mendalam bagi Subang dan Jawa Barat, khususnya setelah mengantar kontingen Muay Thai Jabar meraih juara umum di Kejuaraan Muay Thai Bekasi. Jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga di Sukapura, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Polrestabes Bandung mengamankan seorang pelaku tabrak lari yang mengakibatkan anggota Polrestabes Bandung meninggal dunia. Kapolrestabes menegaskan bahwa terduga pelaku berstatus warga sipil, bukan anggota TNI. Bilal Wibisono melaporkan.
25: Seorang anggota Polrestabes Bandung, yaitu Asep Suhara, tewas usai menjadi korban tabrak lari pada Minggu 9 Agustus sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Asep sedang dalam perjalanan pulang dari patroli gabungan di Kota Bandung yang rutin dilaksanakan. Polrestabes Bandung, Kombes Pol Didi Supriyadi mengatakan kecelakaan terjadi di sekitar Jalan Merdeka, tepatnya di depan Hotel El Royal. Setelah korban mengikuti apel konsolidasi patroli gabungan, korban saat itu tertabrak dari arah belakang oleh mobil jenis Honda Civic yang melarikan diri dari lokasi kejadian. Hasil olah TKP menggunakan teknologi traffic accident analysis dan pemeriksaan saksi serta rekaman CCTV mengungkap dan menetapkan pengemudi berinisial A sebagai tersangka. A diketahui merupakan seorang warga sipil yang berstatus sebagai mahasiswa. Dedi menjelaskan, A mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk. Polisi juga mengatakan kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan yang dipinjam A dari seorang temannya. Mobil tersebut diketahui merupakan milik seorang anggota TNI. Dan juga di dalam mobil tersebut terdapat dua anggota TNI yang ada sebagai penumpang berinisial Prada A serta Prada V.
1: Keterangan sementara, pada saat di BAP kemarin, itu yang bersangkutan sadar atau tidak sadar, bunyi seperti itu. Ya, ini akibat dalam keadaan kondisi setelah di bawah pengaruh minuman alkohol. Dua orang, kebetulan hasil pemeriksaan dari POM, kami selalu berkoordinasi, kami meriksa bersama-sama dua dari teman TNI, satu dari sipil. Cuma yang mengendarainya yang sipil, ya. Ini kami luruskan.
2: Pak, penjelasan.
25: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui mengemudikan mobil setelah mengonsumsi minuman beralkohol di kawasan Simpang 5 Kota Bandung. Sementara kedua penumpang yang berstatus sebagai TNI tersebut diperiksa sebagai saksi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Aibtu Asep meninggal dunia saat menjalankan tugas patroli gabungan yang menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan Kota Bandung. Ia meminta peristiwa tersebut tidak menyurutkan semangat aparat dalam menjalankan tugas.
3: Kehadiran kita di sini melakukan konferensi pers itu adalah bagian dari keterbukaan dan penegakan supremasi hukum. Nah, pertama supremasi hukum di kalangan sipil. Kedua, orang yang sebagai oknum anggota TNI dari Pusdik Pusen Kavalri itu menemani. Dan kemudian sekarang berdasarkan informasi yang didapat tadi menjadi saksi. Sementara menjadi saksi dan dalam proses pemeriksaan.
25: Kasus tersebut saat ini tengah didalami oleh Polrestabes Bandung dan juga Denpom TNI.

Dan mendengar sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Di hari ke-12 di bulan Agustus 2026, apapun yang menjadi aktivitas Anda, target kerja Anda semoga terwujud sesegera mungkin. Atau mungkin Anda sudah bersiap untuk ambil cuti. Ya, ambil cuti di bulan Agustus tuh kemana ya kira-kira? Mungkin sekedar untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 gitu ya, ngeriah-riah sama ibu-ibu se-RT mungkin, atau mungkin pulang kampung. Karena ternyata kalau berbicara tentang hari kemerdekaan 17-an gitu ya, kalau di wilayah Bandung Selatan, di wilayah-wilayah bukan wilayah-wilayah pinggir, wilayah-wilayah ke Kalembur gitu ya, itu masih rame, masih seru, ada yang karnaval dan lain hal sebagainya. Tapi kota Bandung seperti apa dan gimana, kita lihat aja tanggal 17 nanti. Tapi mendengar, kami akan hadirkan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung, dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Audi.
1: Bandung pagi ini
0: Audi, selamat pagi.
2: Halo Teh, selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini Teh Audi.
2: Alhamdulillah Teh.
0: Luar biasa. Cuaca cerah, tadi mah rada mendung gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada lagi matahari. Lalu lintas juga lumayan sih, gak begitu padat di Jalan Diponegoro. Tapi kalau kita lihat CCTV dari Dishub Kota Bandung, gimana nih situasi lalu lintas pagi hari ini Teh Audi?
2: Boleh. Kita mulai dari Bandung Selatan, ini dari arah Kopo ke Soreang. Ini juga terpantau ramai lancar, dominasikan oleh kendaraan roda 2. Sebaliknya juga untuk dari Soreang ke Koponya juga terpantau masih ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke arah Bundaran Cibereum, ini juga sudah mulai dipadati oleh kendaraan roda 2, namun masih ramai lancar. Selanjutnya ini kita ke arah Lapang Gasibu juga, ini terpantau masih ramai lancar dari kedua sisi, didominasikan juga oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke Taman Cikapayang Dago juga, ini terpantau masih lengang untuk ke arah Dago atasnya, namun untuk ke arah dari Dago atas ke bawahnya ini terpantau sudah ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Gede Bage, ini juga terpantau ramai lancar, ada beberapa titik antrian kendaraan karena di lampu merah, namun untuk situasi lalu lintasnya masih ramai lancar gitu Teh.
0: Itu dia untuk situasi lalu lintas. Kalau untuk cuaca hari ini ada potensi hujan kah untuk hari ini Teh Audi?
2: Iya. Untuk cuaca perkiraan dari BMKG ini alhamdulillahnya Teh, dari pukul 7 hingga pukul 23 nanti terpantau cerah begitu.
0: Itu juga, jadi tetap selalu waspada artinya ya, walaupun biasanya kalau misalnya lagi panas menterang ereng-erengan, yang harus ditingkatkan bukan jas hujan, yang harus dijaga bukan jas hujan dan kelengkapannya, tapi kesabaran biasanya ya.
2: Betul, so,
0: tiba-tiba poporongos dan sosorongot gitu kalau panas menterang ereng-erengan. Kemudian harga kebutuhan pokok masyarakat masih stabil kah Teh sampai pagi hari ini?
2: Iya. Untuk dari kita terpantau untuk komoditas pangan ini mulai dari bawang bombay, ini terpantau harganya turun di Rp33.000 per kilogramnya. Untuk bawang merah juga lagi turun di Rp32.000 per kilogramnya. Untuk bawang putih ini mengalami kenaikan di Rp35.000 per kilogramnya. Lalu juga untuk beras medium juga mengalami kenaikan di Rp13.639 per kilogramnya. Lalu untuk beras premium juga ini mengalami kenaikan di Rp14.818 per kilogramnya. Lalu juga cabai hijau biasa juga lagi naik di Rp28.000 per kilogramnya. Lalu juga ada cabai merah keriting juga lagi naik Teh di Rp40.000 per kilogramnya. Dan yang terakhir ini cabai merah juga lagi naik di 51.632.000 begitu.
0: Itu dia untuk harga kebutuhan pokok masyarakat yang ya naik-naik wajar. Karena memang jelang gak hanya jelang hari raya besar aja, ternyata hari kemerdekaan juga ada harga komoditi yang naik gitu ya.
2: Iya betul.
0: Teh, untuk laporan Bandung Siaga 112 sudah ada wargi Bandung yang melaporkah?
2: Iya, baik. Untuk laporan 112 yang masuk, ini hari ini cuma satu teh. Di pukul 5:07, ini terjadi kecelakaan kendaraan roda 2, terdapat satu orang korban. Kondisi korban tidak sadarkan diri, mengeluarkan darah bagian mulutnya. Ini dikoordinasikan oleh 112 ke 119 Dinkes Kota Bandung. Untuk lokasinya di Jalan Sukajadi, Cipedes, Kecamatan Sukajadi. Ini korban diboyong ke RSAS pukul 5:34, begitu teh. Namun untuk para pendengar juga, jika mengalami atau melihat kejadian gawat darurat, bisa langsung hubungi 112 teh, karena bebas pulsa dan 24 jam begitu teh.
0: Itu dia untuk laporan hal-hal kedaruratan terjadi. Sebetulnya tadi pas Widi lewat, pas Widi jalan menuju ke kantor juga di Jalan Jakarta, tepatnya di bawah jembatan jembatan Pelangi itu ada kejadian laka lantas juga, tapi mau melapor agak repot karena pagedruk dengan waktu siaran dan buka dan opening siaran ya. Jadi galau apa yang harus dilakukan ketika memang harus melaporkan ke 112 atau harus kejar untuk tetap on time buka siaran ya. Dilema ya kalau kita yang memang punya tugas yang harus 10 jam segitu pokoknya dilema deh, itu yang dirasakan. Kenapa ini jadi curhat? Terakhir untuk agenda kita, agenda pimpinan kita hari ini mau kemana dan ngapain aja, Cina?
2: Iya, ini sudah dari pukul 8 nanti teh. Ini membuka kegiatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Bandung 2026, lokasinya di Hotel Hari Sitili. Ini dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung dan Bapak Sekda. Lalu di pukul 9 ini ada visitasi penghargaan PTSP dari BKPM. Ini lokasinya di Mall Pelayanan Publik. Ini juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Lalu selanjutnya juga pukul 10 ini memberikan sambutan sekaligus membuka acara konferensi provinsi Persatuan Wartawan Indonesia. Ini lokasinya di Hotel Horizon Ultima. Ini juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Dan yang terakhir ini pukul 15, ini ada Siskamling Siaga Bencana. Lokasinya di kantor Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibenying Kidul, dihadiri juga oleh Bapak Wali Kota Bandung. Begitu teh.
0: Itu dia untuk jadwal agenda pimpinan kita. Bahkan mungkin yang tidak, yang dadakan-dadakan belum diketahui. Biasanya banyakkan yang dadakan ya nih daripada yang terjadwal. Tahu dia, hatur nuhun untuk informasinya pagi hari ini. Sehat selalu, salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Audi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi Teh, sehat selalu.
0: Perbincangan kami mendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Audi.
1: Bandung pagi ini.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini memang salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman